0: atau duduk sama temennya menulis satu huruf angka satu saja belum tentu mereka bisa gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang menjadi bahan buat teman-temannya, oh nggak, mengatakan dia ini anaknya bodoh, anak ini nggak ngerti apa-apa, anak ini nggak diajar sama orang tua atau apalah gitu. Padahal kan sebenarnya mana sih anak yang mau digituin? Cuman kan memang mereka ada masalah dengan perkembangannya, tumbuh kembangnya, jadi itu berpengaruh dengan sistem kerja otaknya gitu.
1: Oke, kalau kita memahami soal bullying dan juga stigma ini ya Bu ya, apa yang dimaksud dengan stigma negatif terhadap anak disabilitas ini Bu?
0: Pandangan negatif ini bisa dari rekan sejawatnya, teman-teman peer-nya, teman-temannya, atau dari orang yang lebih tua dari dia. Bisa orang tua teman atau guru-guru pun sendiri. Guru-guru kan juga kadang-kadang kan gak sengaja ngomongnya, ah dia su begitu sudah, teriak-teriak gak jelas ya. Padahal kan teriaknya kenapa kan gak tahu gitu. Jadi itu yang dikatakan jadinya kayak stigma negatif, karena orang tidak paham dengan kondisi itu, jadi menganggap semua tuh harus seperti anak normal. Tapi kan sebenarnya gak kayak gitu gitu. Cara pandang mereka kan berbeda dengan cara pandang anak normal. Nah lingkungan tidak menerima hal itu gitu, karena ya kurangnya pemahaman lingkungan. Makanya saya bilang ayo, stigma negatif itu ya bisa diturunkan dengan kita edukasi lingkungan. Ya caranya gimana ya? Kasih penjelasan ke orang-orang yang terlibat dalam lingkungan itu untuk memahami terkait disabilitas gitu.
1: Okay. Baik, nah kalau bicara soal bentuk-bentuk bullying, seperti apa yang paling sering dialami oleh anak disabilitas ini Bu?
0: Pastinya verbal dulu ya. Mengatakan anak ini yang negatif lah, yang bodoh lah, ya segala macam. Terus yang di sekolah juga ada juga yang fisik juga ada. Misalnya kalau seandainya verbal gitu kan lebih ke psikologis, anaknya pasti terganggu ya, dikata-katain, dijelek-jelekin, itu pasti. Terus kalau yang fisik ada juga yang suka tarik-tarik, dorong, terus gak mau dilibatin dalam bermain, ah kamu tuh gak ngerti, gak usah ajak dia, gitu-gitu kan. Jadi sering anak-anak tuh kesini juga, dia cerita di sekolah dia diganggu teman, gak ada yang mau ngajak dia main. Ada juga sama anak yang sampai ngamuk waktu di sekolah, sampai guru, tiga guru yang pegangin anaknya karena dibully. Jadi yang bully kakak tingkatnya, dia ngamuk gitu ya gitu.
1: Oke Bu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa anak-anak kadang-kadang kan mereka curhat, maksudnya dibullying apa gitu. Apa candaan atau ejekan yang dianggap sepele dapat dikategorikan sebagai bullying ini Bu?
0: Misalnya, contoh anak-anak nih, gak usah ajak dia main, dia gak tahu apa-apa gitu kan. Gimana anak nih mau tahu apa-apa, dia gak dikasih kesempatan gitu. Itu enggak sedikit yang jadinya anak-anak ini akhirnya terkucilkan gitu, karena enggak diajak teman-temannya. Dan guru juga mungkin belum terlalu paham kondisi anak, juga belum menjelaskan juga ke teman-temannya gitu kan. Seharusnya dijelasin, ini si A ini begini, nanti kalau kalian ajak dia bermain gitu-gitu kan. Jadi makanya peran orang tua, peran guru, terus kalau di sekolah tuh kayaknya biasanya kan, saya nggak tahu kalau di SD apa, kalau di SMP itu ada OSIS. Jadi itu kan sebenarnya teman sebaya itu perannya malah lebih bagus untuk bisa edukasi teman-temannya tentang kamu nggak boleh kayak gitu, teman kamu tuh gini-gini gitu. Makanya itu perannya dari sebenarnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sosialisasi gitu.
1: Oke, kalau dampak psikologis nih Bu ya, apa dampak psikologis yang dapat dialami anak disabilitas ketika menjadi korban bullying secara terus-menerus?
0: Pasti gak mau sekolah, itu pasti kan. Mereka tidak nyaman untuk sekolah. Kenapa? Karena di sekolah orang-orang intimidasi dia semua. Jadi tidak menemukan kenyamanan di sekolah. Jadi buat apa saya sekolah gitu? Jadinya nggak mau belajar, takut sama si A yang suka ngebully gitu. Jadi dampak yang terbesar ya anak jadinya tidak bisa menemukan potensinya, dia harus ngapain?
1: Jadi kurang percaya diri.
0: Iya, ya. Semuanya kan jadi terhambat karena tidak diberikan kesempatan gitu. Selalu dianggap tidak mampu, dia tidak bisa. Gitu. Padahal kalau dikasih kesempatan mungkin mereka lebih bagus gitu. Iya, gitu sih.
1: Oke, kalau bagaimana bullying ini dapat mempengaruhi ini perkembangan sosial dan akademik anak disabilitas ini gimana?
0: Kalau dampaknya pastinya ada dampak. Kenapa? Kalau dampak sosial, kalau stigma negatif itu ada, makanya muncul bullying kan, karena ada stigma yang negatif makanya muncul bullying. Otomatis kan pemikiran masyarakat sekitar itu masih menganggap itu negatif. Gimana mereka menerima kalau kita menganggap dia negatif? Kalau kita belum open minded dan open misalnya buka hati, gimana mau menerima gitu? Otomatis kan anak-anak ini tetap akan terkucilkan. Nah, kalau akademik misalnya, kalau dia dibully terus, dia gak mau sekolah. Otomatis kan potensi dia untuk akademik tetap gak bisa berkembang. Jadi kesempatan untuk anak-anak ini sama. Jadi harus dikasih gitu. Jadi harus orang tua dan tenaga pendidik kalau di sekolah ya memahami anak, belajar tentang anak gitu.
1: Nah ini kalau bicara soal tadi orang tua, tenaga didik atau guru, nah tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua atau guru ketika seorang anak disabilitasnya menjadi korban bullying ini gimana nih?
0: Pastinya biasanya anak, kalau anak yang disabilitas itu biasanya mereka gak mau lagi sekolah. Itu biasanya gitu. Kenapa gak mau sekolah? Gak mau. Gak mau gitu. Nah sebenarnya kan kalau orang tua sudah kayak gitu, sebaiknya kan tanya ke guru.
1: Ke guru langsung.
0: Gini, tanya ke guru langsung apa kejadian yang terjadi hari itu gitu. Kalau memang ada anak yang suka mengganggu, suka membullying, kan pendekatan dari sekolah bagaimana gitu. Karena kan orang tua bisa menjadi bantuan untuk anaknya. Jadi komunikasinya dengan guru. Kan enggak mungkin kita langsung ke anak, anak yang membuli. Jadi ke guru, komunikasi sebaiknya saya bagaimana gitu-gitu.
1: Nah, kalau dilakukan apa namanya? Sebaiknya yang dilakukan orang tua jika mengetahui anaknya mengalami bullying ini gimana nih, Bu?
0: Pastinya pendekatan anak dulu ya. Peluk anak dulu. Jadi orang tua harus menjadi pendengar yang baik untuk anak gitu. Posisikan mendengar.
1: Kadang kan ada orang tua yang kalau sudah dengar anaknya dibully kayak gitu kan pasti emosi. Gimana itu, gimana nih?
0: Itu wajar emosi. Cuman kan kita berpikir lagi, maksudnya dimanapun pasti ada bullying. Kita pun dari dulu juga pasti ada dibully. Cuman kan respon kita kan berbeda gitu. Kalau respon kita mungkin kita akan sama anak itu kita akan protes gitu. Tapi kan anak disabilitas mungkin mereka menghindar, atau mungkin kalau ada juga yang berantem gitu kan. Nah, orang tua kan paham kondisi anak. Orang tua yang paling paham kondisi anak. Seharusnya orang tua belajar. Karena kalau kamu mau anak berubah, kan orang tua juga harus berubah, belajar, pelajari. Kalau orang tua emosi wajar, cuman kan kamu lihat situasinya dulu dong gitu. Jangan memperkeruh nanti anakmu tambah diintimidasi di sekolah gitu. Jadi jadilah sahabat anak, juga komunikasikan dengan guru. Si A ini begini-begini, dia suka tarik-tarik jilbab anak saya sampai copot, anak saya selalu diganggu. Gak apa-apa, komunikasi saja sama guru di sekolah.

0: program atau pendekatan seperti apa yang efektif untuk membangun lingkungan sekolah yang inklusif seperti itu?
1: Kalau sekolah inklusif pasti sekolah yang ramah terhadap anak disabilitas, penerimaannya untuk anak disabilitas gitu kan. Berarti kan yang pertama pasti guru-gurunya paham dulu tentang inklusi gitu, memahami tentang anak-anak disabilitas seperti apa. Kan disabilitas banyak sekali nih, jadi guru-guru harus belajar apa itu disabilitas, bagaimana penanganannya ke setiap disabilitas, penanganannya akan berbeda-beda, pendekatannya akan berbeda-beda gitu. Jadi kami selalu bilang ayolah kita berkolaborasi antara pendidikan dan kesehatan gitu untuk anak-anak, karena biasanya kalau inklusi itu akan ada ibaratnya pengetahuan tambahan yang diberikan oleh biasanya kementerian gitu. Jadi banyak sih yang update-update ilmu sih sebenarnya yang guru harus siapkan. Tenaganya guru sih yang terprioritas itu guru, terutama wali kelas.
0: Nah Bu, kalau kita bicara soal peran dari masyarakat ya Bu ya, bagaimana masyarakat dapat membantu menghilangkan stigma negatif terhadap anak disabilitas ini Bu?
1: Ya masyarakat harus belajar gitu menerima. Jadi jangan mudah untuk memberikan label kepada seorang anak, oh anak ini gak bisa, oh anak ini gak itu. Dilihat dong pendekatannya. Itu sebenarnya yang berperan penting di situ tuh orang tua. Ya gitu. Jadi kan gimana masyarakat mau menolak atau menghilangkan stigma negatif kalau dari yang mengalami tidak pernah bercerita gitu, selalu menutupi, oh anak saya tidak apa-apa, anak saya baik-baik saja, tapi gak mau mengakui gitu. Sebenarnya kan kalau kita mengakui, kita menjelaskan ke masyarakat, masyarakat juga pasti akan mau terima asal kita jujur, gak usah membohongi diri sendiri kalau anak saya kenapa gitu, nggak usah gitu. Jadi masyarakat juga akhirnya kan menerima gitu, oh dia ini cuman begitu, memang dia aktif dia begitu sudah di rumah, dia menakal, dipukul dia sudah kalau dia begitu-begitu. Ya sebenarnya kan bukan menjelaskan ke masyarakat, orang tua malah mengizinkan masyarakat untuk tetap dengan stigma negatif gitu. Jadi perannya di orang tua sih untuk membantu masyarakat menghilangkan stigma negatif. Masyarakat nggak mungkin tiba-tiba langsung stigma negatifnya hilang.
0: Gitu. Terkhususnya juga di lingkungan sekitar ya. Juga Bu ya. Oke. Nah ini apa yang dapat dilakukan teman sebaya untuk menjadi pendukung atau sahabat bagi anak disabilitas ini Bu?
1: Pastinya apalagi teman sebangku ya. Itu kan pasti biasanya membantu. Tapi tergantung juga anak disabilitas seperti apa dulu gitu. Itu kemarin juga ada pasien saya nih, dia dibantu sama teman sebangkunya, tapi anak ini yang ngebantu ini, yang anak normal ini, dia malah kecewa sama anak yang di autis, karena anak autisnya marah-marah sama dia gitu, padahal niatnya bantu gitu kan. Ya jadi kan kita harus menjelaskan sama anak yang normal ini, memang autisnya seperti itu, dia tuh bukan marah-marah, tapi dia gak tahu caranya mengekspresikan dia senang, dia bahagia gitu. Dia kan kalau senang, anak yang autis ini dia suka tepuk-tepuk tangan gitu, terus dia lompat-lompat kegirangan. Cuman anak kayak ini kok dia gitu sih, kok pukul-pukul saya gitu, padahal dia kegirangan gitu. Jadi peer itu penting. Jadi sebelum itu seharusnya guru sih berperan jelasin ke anak ini, anak normal ini gitu. Jadi kan dia tahu, dia gak berkecil hati gitu. Peranan penting anak ini. Yang penting anak-anak ini kan dikasih pengarahan dari awal gitu aja.
0: Oke, Bu, ini apa pesan Ibu Vivi kepada anak-anak disabilitas yang mungkin saat ini sedang menghadapi bullying ini Bu?
1: Kalian tidak kekurangan, kalian punya potensi gitu. Bullying tidak menghentikan kalian untuk berprestasi gitu. Teruslah menjadi yang terbaik, terus-teruslah berusaha, bertemanlah yang banyak supaya kedepannya kamu jadi orang yang sukses gitu.
0: Oke, Bu, kalau dari Ibu sendiri ya, pesan bagi para orang tua agar terus mendampingi dan memperjuangkan hak-hak anak disabilitas ini seperti apa, Bu?
1: Menerima anak apa adanya, belajar tentang kondisi anak, terus tidak usah berkecil hati, berbesar hati untuk bercerita ke orang lain anakmu itu kenapa, supaya stigma negatif itu hilang dan anakmu bisa diterima gitu.
0: Oke. Okay. Ya terakhir Bu, harapan Ibu terhadap masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih ramah, aman dan inklusif bagi anak disabilitas ini gimana Bu?
1: Pastinya masyarakat sebaiknya harus gimana ya, belajar tentang anak-anak ini, pahami anak-anak ini, bukan mereka tidak mampu, mereka kita belum ketemu saja caranya untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka gitu.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih Bu ya. Ya, pendengar RRI, perbincangan kita pagi ini memberikan pemahaman ya bahwa bullying dan stigma negatif terhadap anak disabilitas bukanlah persoalan yang bisa dianggap remeh. Dampaknya dapat mempengaruhi kondisi

0: Pro 1.
1: Pendengar RRI, tibalah kita di penghujung wawancara pagi ini. Dari perbincangan bersama Ibu Vivi Rianti, kita belajar bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk dihormati, diterima, dan memperoleh kesempatan berkembang tanpa rasa takut terhadap bullying maupun diskriminasi. Menghentikan bullying dan menghapus stigma negatif terhadap anak disabilitas bukan hanya tanggung jawab keluarga atau sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama dengan masyarakat yang menjunjung nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Saya April mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi selaku psikolog dari Healthy Soul Papua Barat atas wawasan dan edukasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI. Semoga perbincangan ini dapat meningkatkan kepedulian kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh anak Indonesia. Tetap dengarkan RRI Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, media pemersatu bangsa. Saya April pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada program berikutnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda mendatang, saya hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id, yang mana Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional, serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP, terutama di instansi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Selain itu, Azhar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Azhar menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta Pasal Pidana KUHP. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takaruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di akhir pekan ini ya, bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sekali sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Soles punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Soles menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi. Sekarang kita mengetik di layar ponsel atau laptop yang canggih. Tidak ada lagi batang besi yang bisa macet di dalamnya. Lalu, kenapa kita tidak bisa mengubah susunannya kembali menjadi A, B, C, D, E agar lebih mudah dihafal? Sebenarnya, ada susunan lain yang lebih cepat. Tapi kita semua sudah terbiasa dengan susunan QWERTY. Orang di seluruh dunia sudah menghafal letak huruf QWERTY sejak lama. Jika susunannya diganti menjadi A, B, C, D, E, kita harus belajar mengetik dari awal lagi. Hal itu pasti akan sangat sulit dan memusingkan bagi banyak orang. Jadi, dunia sepakat untuk tetap memakai susunan QWERTY agar semua orang mudah menggunakannya tanpa perlu belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin tik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta yang mana beredar ya di media sosial ataupun beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 semua jenis, yaitu Pertamax, iya Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dexlit dan Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding Comerical dan Trading PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM bersubsidi mulai 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo RON 98 dan diesel non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Dikutip dari akun Instagram Pertamina Patraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910 serta paling mahal Singapura Rp42.971, sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di siang hari ini, ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung, ya. Bagaimana nih dengan suasana akhir pekannya? Dan tentunya semuanya punya rencana masing-masing, ya, bersama keluarga di rumah saja atau menikmati tempat-tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Fakfak. Apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan ada bahagia selalu, ya, dan bisa, ya, melupakan sedikit, ya, penat aktivitas rutin, ya, pekerjaan yang begitu banyak, ya. Oke, apapun aktivitas di hari ini, berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semangat, ya, untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai tugas-tugasnya di hari ini.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak. Setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Pendengar, kesendirian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, waktu sendirian dapat menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri, meningkatkan kemampuan dan menjaga kesehatan mental. Menghabiskan waktu seorang diri bukan berarti merasa kesepian, melainkan memberikan ruang bagi diri untuk berkembang. Nah, salah satu cara mengisi waktu kesendirian adalah dengan membaca buku. Membaca dengan menambah wawasan, juga memperluas sudut pandang sekaligus

Ikuti kursus daring dapat meningkatkan kompetensi dan membuka peluang baru dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Ya, selain aktivitas yang bersifat produktif, penting juga menyediakan waktu untuk beristirahat, mendengarkan musik, meditasi, atau menikmati secangkir teh sambil membaca dapat membantu pikiran menjadi lebih tenang. Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan relaksasi akan membuat waktu kesendirian terasa lebih bermakna. Nah, pada akhirnya mengisi waktu kesendirian dengan kegiatan yang positif juga dapat membantu ya meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan waktu untuk belajar, berolahraga, berkarya dan merawat diri. Seseorang dapat menjadi lebih mandiri, percaya diri dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musim penghujan di malam hari, sering kita lihat laron beterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif, yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak, sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba, karena jika tidak, mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya.

0: beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di siang hari ini. Segala aktivitasnya dapat berjalan lancar, menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Masih saya temani Anda di Fafak Siang hingga nanti menuju ke pukul 12 siang ya. Saya temani Anda semuanya. Semoga dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang baru saja memilih kami sebagai teman setia Anda.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Fak siang ini. Menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lemat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dan dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya. Ya, tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Selepas saya yang bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fafak siang hingga sore dengan berbagai segmen yang akan menemani Anda semuanya. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang Kota Pakpak, selamat siang para pendengar. Salam jumpa bersama saya Siti Nuraisa. Kembali hadir jumpa Anda ya di hari ini Sabtu 4 Juli 2026 menggantikan rekan Hati Jabaco yang sudah temani Anda dengan berbagai segmen. Lanjutan Pakpak siang ini dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Berbagai segmen dihadirkan ke ruang dengar Anda dan awal kebersamaan kita musik tradisional dan budaya dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah serta informasi hingga menuju pada pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Astaga, itu barisan, bukan jalan tol. Antri dong.
1: Waduh, maaf ya, saya buru-buru soalnya.
0: Kitong semua yang antri ini juga punya urusan. Tapi tertib itu tanda kitong menghargai orang lain.
2: Tertib, sabar, dan saling menghormati adalah budaya yang harus kita jaga. Mulailah dari hal kecil, seperti antri, tidak menyerobot jalan, dan bersikap ramah di ruang publik. Karena budaya baik bukan sekedar aturan, tapi cerminan siapa kita sebenarnya.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
2: Pendengar, Festival Batik Bordir dan Tenun Legenda Wastra Nusantara 2026 resmi digelar sebagai wadah nyata untuk pelestarian, apresiasi, dan edukasi terhadap kekayaan kain tradisional Indonesia. Kegiatan ini dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan warisan budaya luhur bangsa. Melalui jalinan benang dan corak yang syarat makna, festival ini tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik kain, tetapi juga mengemas nilai historis dan filosofis yang terkandung di setiap helainya agar dapat dipahami oleh generasi muda. Pameran yang terbuka untuk masyarakat umum diselenggarakan di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, dimulai dari tanggal 1 hingga esok 5 Juli 2026. Nah, selama 5 hari berturut-turut mendengar, pengunjung disuguhkan keanekaragaman mahakarya batik, bordir, serta tenun ikonik yang datang dari berbagai pelosok daerah. Ajang bergengsi ini turut diikuti secara aktif ya oleh Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, DWP Disparebut Jabar memamerkan beragam produk ekonomi kreatif unggulan asli Jawa Barat yang memukau mata para pengunjung. Updatean informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesianya,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama. Karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama. Mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini. Desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar menegaskan komitmen menjaga warisan leluhur melalui prosesi jamasan pusaka Kiai Pamot dan Kiai Jaran Bigar. Tradisi Adi Luhung tersebut digelar secara hikmat di halaman belakang rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Kamis malam. Acara ini dibuka resmi oleh Bupati Karanganyar Robert Kristanto, didampingi oleh jajaran organisasi perangkat daerah serta tokoh masyarakat setempat. Prosesi tahunan ini dipadati oleh para budayawan dan warga yang ingin menyaksikan langsung penyucian benda bersejarah tersebut. Bupati Karanganyar menyatakan jamasan pusaka bukan sekadar tradisi seremonial membersihkan benda kuno semata. Kegiatan ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan nilai perjuangan para leluhur daerah. Prosesi adat yang berlangsung khidmat ini menggunakan air khusus yang melambangkan simbol penyucian diri bagi manusia. Sementara itu, pusaka Kiai Pamot dan Kiai Jaran Bigar sendiri menjadi simbol dari kebijaksanaan serta keteguhan mengemban amanah. Robert juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga dan membanggakan identitas budaya lokal.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Sotter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carbajal. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina

0: harmonie.
1: Entonces
2: pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
0: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya
2: pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat

0: piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Bintang Pro dan program berkuis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemah Ripah.

0: Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ernest Sari lewat lagunya Bunga Mawar. Awal perjumpaan kita ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Sabtu 4 Juli 2026. Usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Jalur telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau meramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hingga menuju pada pukul 15, kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2, Pro 1 RRI Sorong. Halo, selamat siang Bunda Christine.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Isa, sayang cantik.
0: Iya, sama cantiknya juga ya dengan Bunda. Penelpon perdana nih, Maka. Bun.
1: Oh iya, lagu apa Mbak Isa?
0: Lagu ada Hety Sunjaya, Saudagar Cinta, Oci Alvira Hanya Untukmu, Rido Roma Mengapa, Meggy Z Tanda Cinta, Kamba Ipa Soraya, Iis Ariska Racun Asmara, Esaristi Hanya Ingin Kau Tahu, Julia Citra Di Balik Penantian, Iis Dahlia Payung Hitam, Evita Mala Belahan Jiwa, Manis Manja Aduh Buyung, Pantura Boys Pilih Aku, Feni Nur Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu, Mirnawati Di Ambang Frustasi. Yang mana Bun?
1: Oh, andainya kau tahu, Mbak Isa.
0: Seandainya, oh hanya ingin kau tahu.
1: Andainya.
0: Iya, kau saya sudah tahu kok, Bun.
1: Jangan dong rahasia, Mbak Isa.
0: Bercanda.
1: Bercanda ya.
0: Iya. Lanjut, Bun.
1: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Tri, Pak Feria, selamat siang. Mm-hmm. Salam kompak selalu ya. Ada Ibu Mas Lia Bansur, Bang Bintang Pratama, Pak Amali, Pak Nasun, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nordel Borosna ya, ada Kendana Ibu di Jakarta, Ibu Sofia Saat, Ahmad Irwan, Bang Iwan, ya, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saman, Pak Besuk, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, Ibu Ani Kutamo Bagu, ada juga Ika di Kaliabu ya, Purnama Sari.
0: Iya.
1: Terus ada juga Adi Cakrawinata dan semua-semua sudah nyaman.
0: Oke.
1: Mbak Isa sukses selalu ya, sampai siang bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Isa, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Doa dan ucapan yang sama juga untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Bunda El di Manado, selamat siang Bun.
2: Selamat siang saya.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagunya yang mana Bun?
2: Reva kan?
0: Halo?
2: Halo, ini Reva kan?
0: Aisyah di sini Bun.
2: Aduh Aisyah. Aisyah pilihkan sudah?
0: Oke baik. Saya ikutkan dengan Esaristi ya.
2: Ya.
0: Saya ikutkan lagunya dengan lagu dari Esta Risti ya.
2: Kan ikutan dengan siapa ini?
0: Lagunya Esta Risti, lagunya Esta Risti, Bun.
2: Oh iya sudah iya.
0: Oke, Bun. Salamnya buat siapa?
2: Buat Esta saya. Selamat siang. Sehat sukses.
0: Amin.
2: Iya dan saja diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
2: Lanjut ada Kak Lili, salam manis Kak Lili. Ada Ibu Mutiara, Ibu Fadida, Ibu Ani yang ada di Manado. Salam manis salam sehat juga. Ibu Rosna, Ibu Nurjai, Ibu Ani, Ibu Wanita, salam sehat. Ada Rami juga di sana. Sehat. Ada Fika juga di rumah. Tak diberkati. Tidak ada Pak Junaidi. Hari di teman manis. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Petra Kengra, Bunda Ima, Bang Lei, Pak Putra, Indah Pratama, Pak Dalinda, Pak Nasun yang ada juga di Lampung, di Tira, salam sehat. Ada Bang Luhut, Bang Yati, Bang Tut, Bang Tidin, ada Yeri juga, Pak Ucap, Bang Mahu, juga ada
0: semuanya Bun.
2: semuanya, salam dari keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Aisyah sayang, makasih yang berdanggut adalah kita.
0: Danggut adalah kita. Selamat siang kembali ya untuk Bunda El. Halo Bang Putra.
3: Iya Mbak Aisyah, selamat siang. Berdanggut-danggut adalah kita.
0: Siang kembali, danggut adalah kita. Bang Putra, lagi bareng sama siapa di situ?
3: Sendirian Mbak.
0: Oh sendirian, saya kira ada Bang Lei menemani via udara.
3: Nanti menyusul dia sebentar.
0: Mendingan sendiri ya daripada tidak kebagian lagu atau salam-salam. Diborong sama Bang Lei.
3: Nanti diborong semua lagi atuh
0: barang. Oke, okay. Bang Putra mau dengar lagunya siapa?
3: Aduh Buyung.
0: Oh, Aduh Buyung. Kenapa pilih lagu ini, Bang?
3: Mendengar-dengar.
0: Oh, mendengar-dengar. Bernostalgia begitu ya. Cerita nih lagu lama nih.
3: Iya.
0: Okay. Salamnya Bang Putra.
3: Oke, Mbak Aisyah sama Mbak Putra selalu. Bunda Natalia yang berlewat, Bunda juga ada nama Putra, ada Pak Jina itu. Ada Ibu Ani juga di Malu. Ada juga pernah Mas Syari, Mbak Rani juga, Bang Ruhut. Ada Haji, Ibu Rohafil.
0: Alhamdulillah,
3: Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Asron, juga ada Iwa, apa Pak Naima, Bang Masya, Bang Yeri, Bang Dari, Mas Abang, Mbak Lili, Botak, Bang Upa, dan semua yang pasti datang.
0: Semuanya, oke.
3: Oke, jadi aku selalu memperdang di siang hari ini. Dan nanti sebentar sampai bermalam ini.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Berdanggut-danggut adalah kita.
0: Cakep, kembali kasih untuk Bang Putra Tengah di Jalan Kokas Fakfak. Dari Fakfak kita ke Palu, Pak Nasrun, selamat siang.
4: Ya, selamat siang Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun,
4: danggut adalah kita.
0: Cakep, danggut adalah kita. Lagunya yang mana nih?
4: Yang pertama saja Mbak.
0: Yang pertama Hetty Sunjaya, iya. Saudagar Cinta.
4: Iya. Selamat tambah. Selamat malam. Spesial Makassar, Bung Dei, ada Bung Lima, Kredi, Putri, ada Mas Tiap, ada Progia, ada semuanya lah tanpa kecuali Kompas. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun, dan yang mau bergabung mohon bersabar, kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

Laba 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Beredar di media sosial TikTok sebuah video bernarasikan PT Cipta Kridyatama, perusahaan jasa pertambangan terkemuka di Indonesia, membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas untuk bergabung bersama. Ayo daftarkan diri dan jadilah bagian dari PT Cipta Kridyatama dan berkembang bersama dalam industri pertambangan yang profesional dan berkelanjutan. Hashtag loker terbaru, hashtag loker tambang, hashtag PT Cipta Kridyatama, hashtag pertambangan, hashtag daftar. Faktanya, klaim pada narasi tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, tautan tersebut ternyata mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Lalu dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Cipta Kridyatama ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir milik PT Cipta Kridyatama. ciptakridyatama.co.id/karirs dan akun Instagram resminya @ciptakridyatama serta laman karir submgroup.abm/investama.com milik PT ABM Investama TBK sebagai perusahaan induk PT Cipta Kridyatama. Melalui akun Instagram dan kedua laman itu, diketahui bahwa saat ini PT Cipta Kridyatama tidak sedang membuka lowongan kerja.

0: Satu.
1: Lanjut di putaran kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi, ditunggu partisipasinya.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, goyang yuk.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Cakep. Ibu Esterlita,
1: di
0: mana dong?
1: Ini dari mana ada ini dengan Ibu Esterlita?
0: Iya, Ibu Esterlita, baru dengar suaranya nih.
1: Iya. Gimana bagaimana?
0: Saya baru dengar suaranya Ibu di siang ini.
1: Oh, kabar ya, kabar.
0: Baru dengar suaranya Ibu di Pro Dangdut setelah beberapa hari yang lalu, begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, silakan Ibu Esterlita mau pilih lagunya siapa? Ini tersedia ada Oci Alvira Hanya Untukmu, Rido Roma and Sonet Tuben Mengapa, Maggie Z Tanda Cinta, Kamba Ipa Soraya, Iis Ariska Racun Asmara, Yulia Citra Di Balik Penantian, Iis Dahlia Payung Hitam.
1: Nah, itu yang pertama. Maaf, Mbak. Yang pertama.
0: Yang pertama. Oci Alvira.
1: Iya, yang pertama tadi.
0: Hanya Untukmu.
1: Iya, Hanya Untukmu.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Oke, okay, salam. Dengan Mbak siapa ini, Kak?
0: Aisyah di sini.
1: Aisyah, makasih sudah angkat telepon.
0: Sama-sama, Bu.
1: Selamat semangat ya.
0: Iya.
1: Mau menyapa ya, mau salah buat yang sudah lewat tadi. Tadi sempat dengar ada Bang Nasrun, juga ada Bang Putra Tengah. Terus ada siapa lagi ya? Terus ada salam juga buat Bang Luhut. Terus ada Bang Lei, Ibu Farida, yang di Manado ada Ibu Ratna, Ibu Ani juga, ada Vina di Manado, ada di Ambon ada Bang Sunaidi,
0: iya.
1: Semuanya.
0: Semuanya.
1: Ahmad Irwan juga, semuanya Mbak.
0: Aisyah.
1: Iya, Mbak Aisyah, tetap iya, semangat ya. Selamat melanjutkan tugas. Tetap okay. Semangat. Makasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Ibu Esterlita yang sudah gabung dari Manado, kita ke Maumere. Bunda Ima, selamat siang.
2: Hai, selamat siang. Ada Aisyah.
0: Iya, Bu.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Kira-kira lagunya siapa nih yang mau didengar siang ini?
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Ini lagi persoalannya, Ada Aisyah.
0: Kenapa? Tidak monitor lagi ya?
2: Ya?
0: Tidak monitor lagi?
2: Iya, dan oh, memang tidak bisa monitor.
0: Seperti itu kata
2: iya,
0: Syahrini.
2: Iya, jujur saja.
0: Jadi gimana? Lagunya mau ikutan atau?
2: Kalau mau ikutan enggak tahu kalau lagu apa.
0: Yang dipilih sama Ibu Esterlita tadi Oci Alvira Hanya Untukmu.
2: Oh, boleh. Hanya
0: boleh,
2: Untukmu.
0: Ya? Oke, siap.
2: Iya, ya. Salamnya pertama tentunya buat Ada Aisyah bersama operatornya ya. Selamat siang, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Tetap semangat ya untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga, bersama teman-teman kru-kru RRI Pak-Pak dimanapun berada. Selamat siang, salam sehat selalu. Dan lagunya buat Bunda Ima sendiri.
0: Oh, Bunda Ima sendiri.
2: Semoga terhibur di siang hari ini untuk menghibur pilek jadi.
0: Oh, lekas sembuh, Bun.
2: Ya, makasih ya. Ada Aisyah.
0: Makasih untuk Bunda Ima di Manado. Oh, di Manado, di Maumere ya, maaf. Selanjutnya Nona Vika di Manado, selamat siang.
3: Sama siang kakak Aisyah, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Baru monitor kah Nona Vika atau sudah dari
3: iya,
0: tadi?
3: Baru monitor.
0: Oh, hanya baru monitor apa? Lagunya ya, ada Rido Roma and Sonet Tuben Mengapa, Maggie Z Tanda Cinta, Kamba Ipa Soraya, Iis Ariska Racun Asmara, Yulia Citra Di Balik Penantian, Iis Dahlia Payung Hitam, Evita Mala Belahan Jiwa, Pantura Boys.
3: Menahan jiwa,
0: belahan jiwa Evi Tamala. Oke, salamnya.
3: Ya, pertama-tama buat keisian yang tunggal, selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi keisian bersama keluarga.
0: Amin.
3: Alhamdulillah, buat keisian jangan menikis karena sehat ke keluarga. Bunda nanda salam sayang selalu Bang Luhut Nyensi Kakak Tua Anda Putra Sena Pak Ramadan Disoto Pak Lili Nama Toce Lili Nende Ibu Ani Miskota.
0: Iya.
3: Sesanya Kakak Isha, terima kasih. Selamat siang.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali, kasih juga ya untuk Nona Vika di Manado sudah meluangkan waktu gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jalur telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Bang Yoga.
4: Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
4: Apa kabar Kanur?
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana?
4: Lama tak bersua ya. Alhamdulillah.
0: Baik ya.
4: Lagunya apa nih Kanur?
0: Lagunya dari Doroma and Sonet to Ben, Mengapa, Maggie Z, Tanda Cinta, Kamba Ipa, Soraya.
4: Nah itu sudah tanda cinta itu.
0: Tanda. Wih, ini jangan-jangan kakak dong lagi bahagia kapa ya? Makanya masuk jalur.
4: Oke, tanda cinta ya. buat
0: siapa?
4: Nona-nona yang lagi kerja di pembibitan pala, Kamerun, Kayu Merah Ujung, semuanya nona-nona yang di sana, juga sama putri-putrinya semuanya yang lagi ketawa-ketawa. Pokoknya lagunya Mengizet spesial deh buat semuanya.
0: Iya.
4: Buat Pade Tris, Pade Imam, tak lupa buat Bunda yang tadi baru lewat, Bunda Christine di Toli-Toli, Pak Freddy sama Ibu Tri di Merauke, salam sehat selalu. Tak lupa buat Kak Lili sama bareng Bang Upa. Lupa juga buat Pak Guru di Jalan Kokas, Bapak Bung Putra Tengah. Oke, buat Kanur terima kasih banyak.
0: Okay,
4: assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Tetap semangat ya. Sukses selalu yang lagi jalani aktivitas yang ada di Kayu Merah Ujung, dan juga untuk pendengar di tempatnya masing-masing yang siang hari ini masih setia dengan segala rutinitasnya. Ada tiga lagu yang akan saya putarkan masing-masing, Oci Alvira, Evi Tamala, dan Maggie Z. Namun sudah ada yang ketuk-ketuk lagi ya, saya ikutkan dengan tiga lagu ini. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ke Cakep, Dangdut adalah kita. Kita ketemu lagi Bang Hadi.
5: Iya, tadi malam kan sudah ketemu.
0: Siang ini ketemu lagi. Iya, alhamdulillah ya, masih dijumpai.
5: Baiklah kalau ketemu terus.
0: Haha, via udara tentunya ya. Oke, silakan Bang Hadi.
5: Lagunya apa aja Kak?
0: Lagunya ini sudah dipilih ada tiga, Oci Alvira, Evi Tamala, dan Maggie Z.
5: Aku ini aja lah ya, minta lagunya deh. Dari siapa ya? Evi Tamala aja lah.
0: Evi Tamala, oke. Salamnya buat siapa Bang?
5: Lagunya buat diri sendiri ya. Salamnya buat kakak telah bertugas di studio. Ada siapa ini? Bang Putra, ada juga Sari di Banjarmasin ya. Ada siapa lagi ya? Ada semuanya aja lah ya.
0: Semuanya. Oke.
5: Karena waktunya juga ini loh Kak, apa namanya itu, tinggal sedikit lagi, jadi takut nggak terputar semua lagunya.
0: Iya, betul. Nah,
5: jadi untuk semuanya aja ucapannya salam sehat selalu dan salam kompak selalu di udara. Oke, begitu aja Kak ya.
0: Oke.
5: Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Kembali kasih, Dangdut adalah kita, Bang Hadi Dinias. Yang mau ikutan gabung lagi di putaran berikutnya ya. Tetap stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Pak-Pak.

Kesan paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahan, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok tra pikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini toh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

0: Itu tadi ya tiga lagu dangdut sudah kita dengarkan bersama, dan yang baru berlalu dari Maggie Z, Tanda Cinta. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya, Kakak Lili, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang Maisa.
0: Selamat siang kembali Kakak Lili. Lagi di mana ya, nih?
1: Maisa. Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke, okay. Silakan Kakak. Mau lagunya dengar lagunya Maya. Siapa?
1: Ya.
0: Lagunya siapa?
1: Yang judulnya Maya.
0: Judul Maya tidak ada, yang ada Soraya.
1: Oh, iya Soraya.
0: Kamba Ipa, itu ya?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, okay, siap. Salamnya buat okay, siapa?
1: Oke, lagu ini mau sapa dulu, Mbak. Aisyah ini lagi tugasnya hari ini. Mm-hmm. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan kita selalu menyertai Mbak Aisyah.
0: Amin.
1: Ini mau sapa buat Om Yoga yang baru lewat tadi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu. Mm-hmm. Dan selalu terhibur dengan lagu mendatang. Mm-hmm. Dan lupa buat Om Yoga juga. Anu CL bareng Brosna, Ibu Krisnya dari Toli-Toli, Bunda Ima juga, Bang Tertenya sama Bang Lai juga. Mm-hmm. Pokoknya buat semua yang lagi pantau siang hari ini, bersumpah sampai kompas selalu. Tak lupa buat Bunda El, paling spesial buat Adi Jaki. Buat Maisa, makasih, selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang kembali Kakak Lili di Pak-Pak. Dari Pak-Pak kita ke Ambon. Selamat siang, Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum, Maisa.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya.
0: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Apa kabar? Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya? Ya. Baik juga ya?
1: Yo, Amasa.
0: Sama-sama. Pendengar lainnya juga mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Okay. Ada lagu-lagu beta baru monitor barang tadi lah apa mati lagi lampu
0: tuh. Oh, lampu padam di situ eh. Tapi sekarang sunyala toh?
1: Sudah.
0: Sudah alhamdulillah. Ini dari Doroma and Sonetu Band. Mengapa Iis Ariska racun asmara, Yulia Citra di balik penantian, Iis Dahlia payung hitam, Pantura Boys pilih aku. Feni Nur,
1: selamat. Kalau Iis Dahlia apa?
0: Iis Dahlia payung hitam.
1: Payung hitam.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu ya. Oke. Okay.
1: Ketenggara payung hitam saja.
0: Salam ya buat siapa?
1: Baca terima kasih ya, ya Allah semata selalu berkah ya bersama keluarga masing-masing dan harapan setiap jalan menjalankan tugas ya.
0: Amin.
1: Nama beta mau salam untuk ada Ibu Lili yang barusan lewat ya, Ibu Lili Senggol ya, semoga selamat siang deh. Saya sampai keluarga Putra Tengah juga di sana, ada kita rombong Ibu Ima yang di Momere. Momere juga ada kita rombongnya, siapa ada juga Bang Luhut sana di Tapanuli, ada Bung Iwan juga ada di Aceh juga selamat siang dan rapat kembali. Ibu Lili juga di sana, ada Pak Nasrun dan Ibu. Mas Lia juga ya sudah dong masuk. Sudah masuk itu.
0: Ibu Mas Lia belum masuk.
1: Oh ya Mas Lia juga ada di Perum Bunda Elis juga di Manado, harapan sehat. Fika juga di sana, selamat siang dan juga ada di Perum Bunda Pak Ucang, lalu Bang Yunus juga di Bobau, selamat siang dan harapan sehat. Selalu ada Andi di Batang juga, ada Purnama Sari di sana, ada Ibu Ani ketemu Bagu Manado, selamat siang dan harapan sehat. Marni yang Rani yang ada di Ternate, selamat siang dan harapan sehat. Lalu juga ada siapa di apa sana di apa, di Bata di Sumatera Utara sana itu di Nias apa?
0: Bang Hadi.
1: Ah Bang Hadi, Bung Hadi, Bung Hadi.
0: Iya.
1: Bung Hadi yang ada. Selamat siang dan harapan siang ya.
0: Dan semuanya
1: lalu, semua sudah.
0: Iya, A semua sampai Z sudah. Begitu ya, tanpa terkecuali.
1: Dapat mikir-mikir lagi.
0: Betul, terlama nanti lagu tidak bisa diputar ini.
1: Selamat siang semua ya. Okay. Itu dulu, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Junaidi di Ambon. Sukses selalu ya. Dan ditunggu lagu dari Iis Dahlia Payung Hitam. Di belakangnya Pak Junaidi, Bang Luhut. Selamat siang.
2: Selamat siang, dangdut adalah kita. Silah orang kritik.
0: Dangdut adalah kita. Bang Luhut menyapa pendengar.
2: Iya.
0: Iya, yang mana lagunya Bang Luhut?
2: Itu tadi yang selamat yang dunia tipu-tipu.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Itu katanya si penyanyi Feni Nur.
2: Iya, itu sih kata aku selamat siang.
0: Kenapa?
2: Selamat siang, dunia tipu-tipu.
0: Oh, diganti sama siang. Sudah siang hari gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya.
2: Semangat.
0: Oh, biar semangat. Oke lah.
2: Salamnya yang pertama, luar baik ya, senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
2: Terus ada juga Pak Juni yang baru jalan turun, ada Bang Putra Tengah, Bang Le, Bang Darin, ada Pak Freddy, Bu Sri, Bu Kristin, Mbak Nini, ada Natalia, Bunda Ima, ada Bunda El, Ibu Ani, Bu Natalia, Bang Agus, ada juga Berani, Bang Ahmad Irwan, terus ada Pak Widi, ada Bang Sitamani sama Bang Iwan, terus buat
0: semuanya oke.
2: Oke, baiklah dan selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita, Horas. Oke, Bang Darwin selamat siang.
3: Oke, selamat siang juga, Mbak Isa.
0: Iya, selama baru dengar suaranya lagi.
3: Baru.
0: Baru?
3: Baru. 7 tahun.
0: Oh, 7 tahun. 1 bulan, Bang Darwin, dari bulan Juni ke Juli.
3: Oh, 7 tahun, 1 bulan.
0: Iya, ini sejuli
3: apalagi
0: nih.
3: Apalagi 7 tahun. Lagu apa ini?
0: Lagunya sudah dipilih Bang Darwin. Ada Kamba Ipa, Soraya, Iis Dahlia, Payung Hitam, Feni Nur, Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu. Ikutan ya. Nanti kalau pilih lagu di putaran berikut gimana?
3: Jadi Bang Darwin tidak bisa pilih ini ya?
0: Iya, putaran berikut baru bisa pilih. Ini hanya bisa salam-salam saja Bang.
3: Itu harus Bung Darwin harus jatah ke bagian pilih itu.
0: Bung Darwin,
3: lama baru masuk.
0: Lama kah, mau baru kah? Cepat-cepat dia dapat toh.
3: Sekarang saya mau tanya.
0: Gimana?
3: Mbak Isha punya tim apa?
0: Saya.
3: Bola.
0: Oh, saya yang mana-mana saja Bang Darwin.
3: Saya Perancis. Langsung kasih tahu. Perancis.
0: Jangan lewatkan besok itu Perancis lawan Paraguay.
3: Besok kan?
0: Iya, Perancis versus Paraguay.
3: Iya besok ya.
0: Iya.
3: Atau sudah itu Perancis besok ditahan piala. Jadi.
0: Tapi ngomong-ngomong, Bang Darwin ini mau salam-salam ke Terai dia nih.
3: Saya mau salam-salam buat Mbak. Buat. Ini.
0: Soalnya kalau bicara bola tak ada habisnya tuh. seru.
3: Lagi,
0: jadi salam-salam dulu kan. Habis itu kita dengar lagu dangdut.
3: Buat Mbak Ira yang punya nama Rumin Pulau sendiri. Sudah lama-lama sudah tidak masuk-masuk. Mbak Ayu yang punya masuk, coba sekali-kali masuk kan. Cuma dengar suara dari apa itu di apa ini hari Rabu di apa siaran Jakarta itu saya dengar. Coba masuk ke Mbak Christine, Mbak Ria di Jakarta, Mbak Jara di Palu, Mbak Ayu yang punya ujung KPR sudah tidak ada suara lagi sih, orderan kue di mana lagi, Mbak Mei yang punya ribuan sudah tidak ada suara. Kalau bisa masuk jalur.
0: Iya.
3: Oke, buat semuanya.
0: Semuanya.
3: Putra Tengah. Sama Bintang Pratama.
0: Iya.
3: Oke.
0: Oke.
3: Selamat siang, salam pro dandut. Iya, kalau mau baku taruh dengan Prancis mari. Baru dia.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bang Darwin yang sudah gabung ya bersama kami. Ini kembali saya ingatkan ya. Esok pada pukul 2 waktu Indonesia Timur ya, akan saling berhadapan Kanada versus Maroko. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, Paraguay versus Perancis. Pertandingan sepak bola Piala Dunia babak 16 besar akan kami siarkan langsung ya melalui Pro 3 Jakarta dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Oke, kita break sejenak ya. Kembali 3 lagu saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Masing-masing ada Kamba Ipa, disusul Iis Dahlia, kemudian Feni Nur.

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trade di antara kakak mau koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia. Bisa dimulai dengan

0: Saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
1: Selamat pagi, dunia tipu-tipu.

menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dunia tipu-tipu dari Feni Nur. Sayup-sayup terdengar ya di ruang dengar Anda. Pendengar harus saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Sabtu 4 Juli 2026. Teruntuk Anda yang belum sempat gabung di siang ini, esok siang kami akan hadirkan kembali Pro Dangdut untuk Anda. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung via telepon di 0811-495-9490. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, ikuti Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong.

0: Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan gerakan belanja hasil pertanian lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Papua Barat untuk membeli durian serta berbagai komoditas petani lainnya seperti ubi-ubian, petatas, kasbi, sayur mayur, hingga pinang yang dijual masyarakat. Selain meningkatkan daya beli terhadap produk lokal, pemerintah juga menyiapkan jalur distribusi agar hasil panen petani dapat dipasarkan lebih luas. Distribusi tersebut menjangkau wilayah selatan, barat hingga timur Manokwari, mulai dari Anggori, Pasir Putih, Arawi hingga kawasan pusat kota, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak petani dan pedagang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan usai memimpin apel gabungan mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembelian langsung hasil pertanian lokal. Ajakan tersebut berawal dari apresiasi, maksud kami, berawal dari aspirasi masyarakat yang ditemuinya beberapa hari sebelumnya saat dirinya melintas di kawasan tersebut. Warga berharap agar ASN ikut membeli dagangan mereka, mulai dari durian, buah-buahan, sayur mayur, hingga hasil kebun lainnya.
2: Durian ataupun buah ataupun sayur-sayur dan sebagainya. Dengan demikian saya hari ini perintahkan semua ASN di pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kita apel di daerah Susuen ini. Setelah apel bisa berbelanja, terutama sasaran utama kita adalah belanja durian-durian ini. Dan sudah, terima kasih, hari ini mereka sudah hari cukup banyak yang hadir, dan setelah apel selesai mereka sedang berbelanja semua. Tidak hanya belanja durian saja, beli mungkin ada kasbi, ada petatas, ada juga pinang, sekaligus kita bisa berbelanja gitu, sayur-sayur. Makanya tadi saya sudah pakai jalur-jalur, ya, kita ada yang menyebar ke selatan, ke barat, timur, terutama dari Anggori sampai ke Pasir Putih atau Arawi berputar sampai ke arah kota, yang di mana di sini kan durian tersedia tidak cukup, ini sudah habis, sudah tidak ada. Nah, jadi saya membahas ke mereka untuk belakang di mana kita berburu durian hari ini. Masih ada yang belum belanja, silakan cari di mana ada jualan durian boleh, tapi juga bukan durian saja, mungkin sayur atau buah.
1: Selain itu, Gubernur menambahkan bahwa gerakan membeli produk lokal ini tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, tetapi akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas pemasaran hasil pertanian Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan surat keputusan atau SK bagi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan diserahkan pada Senin 6 Juli 2026 mendatang. Penyerahan tersebut mencakup sebanyak 1.299 pegawai yang terdiri dari CPNS dan P3K. Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan mengatakan seluruh proses administrasi termasuk penyelesaian SK untuk informasi P3K tahun 2021 telah rampung setelah melalui proses yang cukup panjang. Menurutnya, penyerahan SK untuk Kami ulangi, penyerahan SK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memberikan kepastian status kepegawaian kepada para aparatur yang telah dinyatakan lulus sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah daerah akan terus berupaya membuka kesempatan kerja melalui rekrutmen aparatur secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
2: Durian ataupun buah ataupun sayur dan sebagainya. Dengan demikian saya hari Senin saya sudah serahkan SK untuk 1.000. Baik yang diangkat menjadi CPNS, tapi juga P3K, tapi juga SK untuk formasi 298, ini mereka CPNS semua. Bayangkan ini, kalau mereka diangkat, ini kan kita sudah menurunkan angka pengangguran di Papua Barat. Ya kan? Misalnya dulu, yang lalu kita dengan apa polisi, 1.500. Ya kan? Ini kan untuk anak-anak Papua, dan ini kita sudah turunkan angka pengangguran. TNI, ya kan? 1.000. Kan kita turunkan. Sebelumnya di tahun 2020 itu, ya itu ada 1.283 honorer yang kita angkat juga di Provinsi Papua Barat. Ya, ini perjuangan kita semua. Terima kasih.
1: Ia berharap para CPNS dan P3K yang akan menerima SK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua Barat. Kehadiran Gubernur Papua Barat Domingo Semandajan dalam apel pagi digelar di kawasan Susweni, Kabupaten Manokwari, membawa kebahagiaan tersendiri bagi para pedagang kecil. Selain memimpin apel, Gubernur juga memborong hasil kebun dan buah-buahan yang dijual masyarakat di sepanjang jalan kawasan tersebut pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang pedagang, Linci Mosoi, mengaku tidak menyangka bahwa seorang kepala daerah bersedia datang langsung ke lokasi tempat masyarakat kecil mencari nafkah. Menurutnya, perhatian yang diberikan Gubernur menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap pelaku usaha kecil. Lince mengatakan seluruh dagangan yang dibawanya ludes dibeli. Beragam komoditas yang dijual antara lain durian, rambutan, kangkung, pisang, singkong, serta hasil kebun lainnya. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai daerah, khususnya di kampung-kampung yang selama ini jarang dikunjungi para pejabat daerah. Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung mampu memberikan semangat sekaligus membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.
3: Terima kasih karena tidak ada seorang pejabat daerah yang bisa datang di kami masyarakat kecil atau masyarakat lemah yang baru tempatnya juga tidak diinginkan untuk seorang pejabat seperti kepala daerah kayak Bapak Gubernur datang untuk apel pagi. Itu satu kebanggaan bagi untuk saya sendiri. Jualan dari kayak hasil kebun, bahkan buah-buah.
4: Tadi Mama jualan apa saja yang di...
3: Saya jual durian, rambutan, kangkung, pisang, singkong, pokoknya semua.
4: Semua habis.
3: Diambil oleh Bapak Gub. Ikan.
4: Harapannya ke depan, Mama?
3: Harapannya ke depan, jangan Bapak di sini saja. Di lain tempat kayak di SP, pokoknya satu provinsi mungkin Bapak bisa kunjungi ke lebih khusus ke masyarakat-masyarakat di kampung-kampung begitu.
1: Aksi Gubernur Papua Barat dalam memborong hasil kebun warga menjadi bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memberikan dukungan kepada petani dan pedagang lokal. Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Papua Barat.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA bersama World Resource Institute atau WRI Indonesia menggelar Focus Group Discussion atau FGD Green Economy Modeling dan Dana Abadi Papua Barat di Mansinam Beach Hotel Manokwari Jumat 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta memperkuat tata kelola dana abadi Papua Barat. Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Hiatubun mengatakan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan membutuhkan model ekonomi yang tepat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai pengalaman baik di dalam maupun luar negeri, termasuk meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan lingkungan, menjadi pelajaran penting agar arah pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melampaui daya dukung lingkungan.
5: Focus group discussion ataupun workshop terkait dengan economic modeling pembangunan di Papua Barat dan juga pendanaan abadi ini sangat penting ya, sangat krusial di mana kita sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan sangat-sangat berkepentingan untuk menentukan model pembangunan ekonomi yang harus kita tempuh, yang harus kita menjadikan dasar, arah dan kebijakan dalam membangun di Papua Barat.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 104,9 MHz Program A1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangunti. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 15 tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari. Selamat sore, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Untuk para pendengar yang ada di daerah Fakfak, cuaca sore ini cukup bersahabat ya. Selamat berapa saja untuk semua menikmati indahnya akhir pekan di tempat Anda ya. Dan kami hadirkan pilihan lagu.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buket bunga pengantin adalah salah satu elemen ikonik dalam pernikahan. Kehadirannya bukan sekadar pelengkap gaun, tetapi memiliki sejarah panjang yang syarat makna. Tradisi ini berawal ribuan tahun lalu dan terus berkembang hingga menjadi simbol keindahan dan cinta seperti yang kita kenal sekarang. Tradisi membawa bunga dalam pernikahan diyakini telah ada sejak zaman Yunani kuno dan Romawi. Saat itu, mempelai perempuan membawa rangkaian tumbuhan seperti rosemary, ivy, dan myrtle yang dianggap membawa kesuburan, kesetiaan, dan keberuntungan. Dalam budaya Mesir kuno, bunga dan ramuan harum digunakan untuk mengusir roh jahat sekaligus membawa doa perlindungan bagi pengantin. Pada abad pertengahan, buket pernikahan bahkan sering terdiri dari rempah-rempah, bawang putih, dan tanaman beraroma kuat. Selain sebagai penangkal roh jahat, aromanya diyakini melindungi pasangan dari penyakit yang saat itu marak mewabah. Tradisi buket bunga modern mulai terbentuk pada abad ke-19, terutama di era Ratu Victoria di Inggris. Saat menikah dengan Pangeran Albert pada tahun 1840, Ratu Victoria membawa buket bunga myrtle dan ungu yang menjadi tren di kalangan bangsawan. Era ini juga memperkenalkan Language of Flowers atau bahasa bunga, di mana setiap jenis bunga memiliki makna khusus seperti mawar yang melambangkan cinta, lili melambangkan kemurnian, dan peony melambangkan kebahagiaan pernikahan. Memasuki abad ke-20 dan 21, buket bunga pernikahan berkembang menjadi karya seni yang memadukan estetika, simbol, dan gaya pribadi. Pemilihan bunga kini disesuaikan dengan tema pernikahan, warna gaun, hingga makna yang ingin disampaikan pasangan. Beberapa pengantin memilih bunga lokal yang memiliki nilai budaya, sementara lainnya memesan bunga langka untuk kesan eksklusif. Meski gaya dan jenis bunga terus berubah, esensi buket pernikahan tetap sama, yaitu melambangkan keindahan, cinta, dan harapan akan kebahagiaan rumah.

Pendengar, jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni. Otoritas Kesehatan Publik Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Pada Sabtu kemarin, ya maksud kami Sabtu hari ini ya, 4 Juli 2026, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan terbaru tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut. Jumlah itu meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Peningkatan angka kematian terutama terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Kematian pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kematian yang terjadi di rumah meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 pekan. Paris menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibandingkan pekan sebelumnya. Informasi dari luar negeri yang baru saja Anda simak ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Siang yang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Squid adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kami punya updatean informasi dari dunia kesehatan. BPOM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk farmasi. Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BPOM memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Taruna Ikrar menyatakan pengawasan BPOM kini tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas. Lembaga tersebut mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas distribusi obat. Selain pengawasan distribusi, BPOM mempercepat akses masyarakat terhadap obat inovatif yang dibutuhkan untuk penanganan penyakit tertentu. Pendengar, pengawasan pasca pemasaran juga menjadi prioritas untuk mencegah dampak merugikan akibat penggunaan obat. Pelaku usaha termasuk distributor diminta memperkuat sistem farmakovigilans dalam rantai distribusi obat nasional. Pengawasan rantai pasok dan penguatan farmakovigilans diharapkan menjaga obat tetap aman, bermutu, serta berkhasiat bagi masyarakat. BPOM berkomitmen melanjutkan evaluasi lapangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani

0: resensi buku prosa atau fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang tentunya masih kami hadirkan temani ruang dengar Anda di suasana sore ini. Jangan lewatkan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda para penggemar sepak bola, Piala Dunia esok akan memasuki babak 16 besar dan pada esok Minggu 5 Juli 2026 pertandingan antara Kanada versus Maroko pada pukul 2 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 6 waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Paraguay versus Perancis. Kedua pertandingan tersebut pendengar akan kami siarkan langsung ya melalui Pro 3 Jakarta dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Ya pendengar, tidak hanya informasi dari dunia sepak bola, kami juga punya informasi dari dalam negeri ya. Ini terkait dengan cabang olahraga voli. Tim nasional voli putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Pertandingan penentu tersebut berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Jumat kemarin, 3 Juli 2026. Skuad Merah Putih berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung melalui skor 25-22, 25-13 serta 28-26. Asisten pelatih Bobby Ade mengungkapkan kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen sebelumnya. Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim Merah Putih dalam perebutan peringkat ketiga ajang Princess Cup 2026. Pertandingan terakhir penyisihan grup C ini menjadi penentu tim pendamping Jepang menuju babak 8 besar. Kedua tim tercatat mengoleksi 3 poin sehingga kemenangan menjadi syarat mutlak untuk lolos grup. Pendengar, menjelang laga krusial menghadapi Thailand, Bobby Ade berharap para pemain kembali menunjukkan semangat juang tinggi. Dan untuk updatean informasi dari cabang olahraga lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Ada Kotak Kecuali Kamu dan lain-lain.

0: Aduh, akhir-akhir ini banyak sekali berita bencana ya. Kadang jadi khawatir sendiri.
1: Iya, tapi sebenarnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau tahu cara mitigasi bencana.
0: Mitigasi bencana itu apa sih?
1: Mitigasi itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Misalnya, kita harus tahu dulu jenis bencana di daerah kita dan wilayah yang rawan.
0: Oh, jadi mulai dari mengenali risiko ya?
1: Betul. Lalu ada edukasi dan simulasi biar masyarakat siap kalau terjadi sesuatu. Jangan lupa juga sistem peringatan dini agar informasi bahaya cepat sampai ke warga.
0: Terus apa lagi?
1: Ada dua jenis mitigasi loh. Yang pertama, mitigasi struktural seperti membangun rumah tahan gempa atau memperbaiki drainase kota. Yang kedua, mitigasi non-struktural, misalnya aturan tata ruang, rencana evakuasi, dan juga edukasi masyarakat.
0: Berarti kita juga punya peran ya?
1: Iya, karena bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi kalau kita siap.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur. Merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat

drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, langit malam sepanjang Juli 2026 akan menyuguhkan berbagai fenomena astronomi menarik, mulai dari pertemuan bulan dan sejumlah planet, komet 10P Tempel 2, dan waktu terbaik mengamati galaksi Bima Sakti. Tidak hanya itu, pendengar, NASA menyebut cincin Saturnus juga akan tampak lebih tipis dari biasanya. Salah satu peristiwa yang patut disaksikan terjadi pada tanggal 11 dan 12 Juli menjelang fajar. Bulan Sabitua akan tampak berdekatan dengan Mars dan Saturnus di langit timur, sementara Uranus juga berada di kawasan langit yang sama. Namun Uranus hanya dapat diamati menggunakan teropong atau teleskop karena cahayanya jauh lebih redup. Memasuki fase bulan baru pada 14 Juli, pengamat langit memiliki kesempatan terbaik untuk melihat komet 10P Tempel 2. Komet berperiode pendek ini mengelilingi matahari setiap sekitar 5,5 tahun. Komet 10P Tempel 2 akan tampak sebagai cahaya samar dengan inti lebih terang serta ekor pendek berbentuk kipas. Malam-malam gelap di sekitar 14 Juli juga menjadi waktu ideal untuk menikmati keindahan galaksi Bima Sakti. Galaksi kita akan terlihat membentang sebagai pita cahaya redup di langit, terutama di sekitar rasi Scorpius dan Sagittarius. Sementara itu, pada paruh akhir Juli, Saturnus menjadi sasaran menarik bagi pengguna teleskop. Cincin planet raksasa tersebut tampak sangat tipis akibat sudut kemiringannya terhadap bumi yang sedang berubah. Itu dia pendengar ya, satu informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan. Bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepa memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT El Nusa TBK tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah pada laman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi PT El Nusa, @elnusaofficial pada April 2026, perusahaan menegaskan informasi terkait lowongan pekerjaan dapat diakses melalui laman resmi www.elnusa.co.id atau akun LinkedIn PT El Nusa TBK.

0: 101.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: keliling mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Perilaku ini ditandai pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Konsumtif merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan jelas. Nah, ini menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Adapun beberapa dampak gaya hidup konsumtif, diantaranya terjerat utang, sulit mencapai financial freedom, menumbuhkan rasa khawatir dan stres, masalah kesehatan, pemborosan sumber daya alam, dan menciptakan kesenjangan sosial. Gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan ya dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Nah, itu dia pendengar ya, informasi tentang mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.

Lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Dan salah satu lagu, boleh dibilang lagu legendaris ya, dengan judul Aku Masih Sayang dari ST12, merupakan salah satu karya terbaik mereka. Dirilis pertama kali pada tahun 2005 dalam album Jalan Terbaik, dan kemudian masuk dalam album Puspa. Lagu Aku Masih Sayang begitu populer dengan lirik mellow yang ikonik. Siapa tahu ada di antara pendengar yang masih ingat lirik demi lirik dari lagu tersebut. Dikarenakan lagu ini cukup lama ya, di tahun 2005. Bayangkan saja di tahun 2026 ini, tentunya banyak sekali mungkin kenangan-kenangan yang pernah Anda lalui ketika mendengar lagu tersebut. Oke, saya masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Selamat menjalani segala aktivitas ya, untuk Anda yang masih bekerja, namun bagi Anda yang tengah santai atau yang lagi menikmati buah durian atau buah rambutan, karena di Fak-Fak saat ini lagi musim durian dan rambutan, begitu pula dengan langsat ya. Oke, selamat menikmati buah-buahan, namun jangan lupa ya, buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan lingkungan di daerah kita, Fak-Fak Kota Pala tercinta.

0: aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa didownload di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Anda yang sering melihat pertandingan sepak bola, pasti sudah tak asing dengan anak kecil saat pembukaan pertandingan. Anak-anak yang berjalan mendampingi para pemain dalam pembukaan pertandingan sepak bola disebut juga dengan player escort. Selain player escort, sebutan lain untuk anak-anak pendamping pemain adalah match mascot atau child mascot. Mereka yang terpilih akan mendampingi pemain memasuki lapangan hingga lagu kebangsaan tim selesai diputar. Hal ini diketahui merupakan hasil kerjasama FIFA dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Kehadiran maskot anak pada pertandingan sepak bola mulai muncul pada tahun 1990-an. Penggunaan player escort tertua ada pada tahun 1999 di pertandingan final Piala FA antara Manchester United dan Newcastle United. Player escort ini pertama kali dihadirkan dalam turnamen sepak bola besar, yakni pada ajang Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Nah, pada gelaran Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang, kehadiran anak-anak sebagai player escort semakin populer. Sejak saat itu, keberadaan anak-anak yang mendampingi para pemain berjalan memasuki lapangan menjadi pemandangan biasa.
1: Tujuan utama dari anak-anak mendampingi pemain sebelum pertandingan adalah sebagai kampanye fair play dari FIFA. Hal ini dimaksudkan agar sepak bola terbebas dari tindak kecurangan dan juga kekerasan. Player escort juga ditujukan untuk menghentikan angka kematian pada anak saat sepak bola. Artinya, sebuah pertandingan sepak bola diupayakan bisa dinikmati dengan aman oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Dipilihnya anak-anak untuk mendampingi pemain atau player escort juga karena seorang anak kecil memiliki sifat jujur. Tidak hanya itu saja, player escort juga dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Selain itu, player escort juga berfungsi sebagai pelindung sang pemain atau bisa disebut dengan pengawal pemain. Dengan membawa anak-anak, sang pemain juga dapat terhindar dari lemparan suatu barang dari supporter yang biasanya usil.
2: Ternyata tidak sembarang anak bisa menjadi player escort. Di Inggris, player escort biasanya berasal dari akademi klub. Klub-klub besar yang bertanding memberikan kesempatan bagi anak berusia 4-11 tahun dan 7-14 tahun untuk menjadi player escort. Selain itu, beberapa klub juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pemain pendamping, pemain dengan biaya tertentu. Adapun turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia, maskot anak-anak biasanya dipilih melalui kontes yang diadakan oleh sponsor. Meski begitu, tidak jarang juga para pemain sepak bola memilih membawa anaknya sendiri untuk menjadi player escort. Umumnya, player escort yang mendampingi pemain memasuki lapangan memang merupakan anak-anak. Namun pada kesempatan tertentu, player escort bisa saja terdiri dari orang dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh klub Liga Belanda. Pada 2015 lalu, bertepatan dengan Hari Ibu, para pemainnya berjalan ke lapangan didampingi oleh ibu mereka. We are the dreamers, we make it happen,
3: 'cause we believe it. 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita berada di menit ke-50 ya, di jam 17 waktu Indonesia Timur, dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan sejak awal kebersamaan kita pukul 12 siang hingga saat ini jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Siti Nuraisa pamit mundur. Nantinya pada pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, rekan Julia Kawaulat akan temani Anda. Maka pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi rri.co.id. Kita bisa insya Allah soal lagi di esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya, pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik, mendatang kita masuki di zona petang. Bagi Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan azan maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur. Baik, ruang dengar Anda, kita nikmati satu lagu religi ke ruang dengar Anda sore hari ini.

0: Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an diikuti dengan selawat tarhim untuk daerah fak-fak sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik, pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita bersama di Zona Petang, mendatang kita di Fak-Fak malam ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan penyampaian warta berita daerah. Pendengar, meski kalah dari Argentina, Tanjung Verde pulang dengan rasa bangga. Laga 32 besar di Stadion Miami Sabtu 4 Juli menjadi penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Tanjung Verde, Bubista, menilai timnya sudah mampu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan. Tanjung Verde sempat menahan imbang Argentina 2-2 sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Seolah mereka tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka. Kiper Fosinha juga tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan. 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Namun akhirnya si Hiu Biru harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan. Cristiano Romero jadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya tak sesuai harapan, Bubista mengatakan timnya pantas bangga atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya, para pemain sudah tampil berani dan tangguh sampai bisa berada di titik ini. Di sisi lain, Fosinha mengaku sedih gagal membawa timnya melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Tetapi kiper berusia 40 tahun itu memilih untuk melihat dari sisi positifnya. Layaknya mimpi mereka sebelum berangkat ke Piala Dunia, kapten tim Ryan Mendes pernah mengatakan bahwa skuadnya membawa ambisi untuk bisa menghadapi negara-negara besar. Kini Tanjung Verde mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang berhasil lolos ke fase gugur Piala Dunia. Pencapaian itu diharapkan menjadi modal penting untuk perkembangan sepak bola Tanjung Verde ke depannya.
1: Ya, kalau dari sisi kepesertaan atau tim pelayan luar negeri, begitu kami sebutnya dari...
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fak-Fak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun palanya sendiri.

0: Track 19.
1: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
2: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
1: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
2: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
1: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
2: Konten seperti apa sih yang menarik?
1: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
2: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
1: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: kenapa dari kemarin saya pemut stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh. Karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

0: mana yang harus diperhatikan, Mbak Sabrina? Jadi ada tiga alasan.
1: Baik, kalau kita lihat di lapangan kan cukup mencolok juga, Pak Doni. Ada sekolah yang hanya menerima satu ataupun lima murid, bahkan di beberapa daerah ada.
2: Pendengar, timnas Mesir resmi mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas tersebut berhasil menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti di Stadion Dallas Arlington. Di balik keberhasilan skuad berjuluk The Pharaohs tersebut, aksi emosional pelatih Hossam Hassan menjadi sorotan setelah merayakan kemenangan dengan membentangkan bendera Palestina. Momen tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik dunia. Hassan terlihat mengangkat bendera Palestina di tengah lapangan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Pelatih asal Mesir itu juga menyampaikan doa bagi para korban konflik di Palestina. Laga babak 32 besar berlangsung sengit selama 120 menit sebelum Mesir akhirnya menang 4-2 dalam drama adu penalti. Mesir lebih dahulu unggul pada menit ke-13 melalui gol Emam Ashour yang memanfaatkan umpan Karim Hafez. Namun Australia menyamakan kedudukan pada menit ke-55 setelah bek Mesir Mohamed Hani mencetak gol bunuh diri saat berusaha menghalau bola. Skor 1-1 bertahan hingga babak tambahan waktu usai. Pada adu penalti, Mesir tampil lebih tenang, sementara dua eksekutor Australia, Harry Soder dan Lucas Harrington, gagal menjalankan tugasnya. Keberhasilan ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Argentina. Di luar hassle pertandingan, aksi Hossam Hassan menuai beragam respon di media sosial. Banyak warganet memuji sikap solidaritas yang ia tunjukkan di panggung sepak bola internasional. Sebagian lainnya menilai tindakan tersebut menjadi pengingat atas situasi kemanusiaan yang tengah berlangsung di jalur Gaza. Mesir kini bersiap menghadapi laga berikutnya di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Persiapan tersebut menjadi modal kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Australia. Piala Dunia 2026 kembali menunjukkan bahwa sepak bola tidak hanya menghadirkan persaingan di atas lapangan, tetapi juga menjadi panggung bagi berbagai ekspresi dan pesan yang melampaui olahraga. Informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
0: Jadi ketimpangan itu masih ada dari sisi kualitas bahkan di antara sekolah negeri. Itu kan yang aneh kan?
1: Betul.
0: Apalagi di antara sekolah swasta. Yang antara sekolah swasta itu...
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Republik Indonesia fak-fak dengan warta berita daerah. Kehadiran portal ePala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menghadirkan pelayanan kesehatan mata gratis berupa operasi katarak, pterygium, serta pemeriksaan kesehatan mata lainnya. Saya Jelaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, kehadiran portal ePala diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Pakpak melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dengan meluncurkan portal ePala sebagai inovasi pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik. Kehadiran portal tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, efisien, dan transparan bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Sekretaris Bapenda Kabupaten Pakpak, Lukito Saksomojati, mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting agar pelayanan publik semakin cepat dan efektif. Ia menjelaskan portal ePala dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah aplikasi yang sebelumnya berjalan secara terpisah ke dalam satu dashboard pelayanan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perpajakan daerah secara lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.
2: Terkait dengan ePala ini, yaitu kami bagaimana menginovasi membuat portal ePala itu dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah ada di dalam satu portal dashboard. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya memudahkan masyarakat wajib pajak dalam rangka melapor pajaknya. Yang kami sasar adalah BPJT, pajak ke barang dan jasa tertentu, di mana seperti hotel, restoran, rumah makan, dan juga hiburan. Nah, kami lihat bahwa saat ini itu pelayanan kami juga masih relatif manual, dan kita lihat perkembangan zaman saat ini di mana kita harus beralih ke digitalisasi, sehingga inovasi yang kami coba tampilkan adalah inovasi yang memang latar belakang digitalisasi. Bagaimana pelaku usaha itu melapor pajaknya secara mandiri yang saat ini masih manual, artinya mereka datang ke kantor untuk melaporkan pajak, kemudian dicatat lalu dilayani oleh petugas, dan hasilnya keluar ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya. Nah, hal ini juga sejalan dengan efisiensi anggaran. Bagaimana kami dituntut untuk berinovasi dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi atau sumber-sumber daya yang ada. Salah satunya bagaimana optimalisasi aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Tujuan kami adalah tadi bagaimana memberi kemudahan pelayanan kepada wajib pajak.
1: Selain itu, Bapenda Kabupaten Pakpak juga telah menjalin perjanjian kerjasama PKS dan nota kesepahaman MOU dengan Bank Mandiri sebagai langkah awal pengembangan kanal pembayaran digital. Nantinya pembayaran pajak tidak hanya dilakukan melalui bank, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai layanan transaksi digital seperti kris, dompet digital, maupun mobile banking.
2: Kami juga saat ini telah melakukan PKS dan juga MOU dengan Bank Mandiri, salah satu bank di Pakpak, dalam rangka ke depan menyiapkan kanal pembayaran digital. Sehingga pada waktu mereka melakukan pelaporan pajak secara mandiri, kemudian nomor kode bayarannya keluar, mereka langsung transfer bisa melalui OPPO, kemudian GoPay, Dana, dan sebagainya. Seperti itu yang kami harapkan. Karena kalau kita lihat saat ini dengan efisiensi anggaran dan juga masyarakat wajib pajak juga cukup jauh, contoh melaporkan hotel atau rumah makan dari Bomberai, mereka harus ke Pakpak, butuh waktu yang lama, kemudian juga biaya yang tinggi.
1: Menurutnya, penerapan sistem digital tersebut juga menjadi solusi bagi wajib pajak yang berada di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota Pakpak. Dengan menggunakan telepon genggam, pelaku usaha dapat melaporkan pajak dari lokasi usahanya tanpa harus datang ke kantor Bapenda, sehingga menghemat waktu, biaya perjalanan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Januardi melaporkan.
0: Untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi rujukan pasien keluar daerah, pemerintah Kabupaten Pakpak kembali menghadirkan pelayanan kesehatan mata gratis berupa operasi katarak, pterygium, serta pemeriksaan kesehatan mata lainnya. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Pakpak kembali menghadirkan pelayanan kesehatan mata gratis, operasi katarak, pterygium, serta pemeriksaan kesehatan mata lainnya yang akan berlangsung pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi rujukan pasien keluar daerah. Sekretaris Panitia Operasi Katarak Gratis Pemerintah Kabupaten Pakpak, Pire Eskuando, mengatakan pelayanan kesehatan mata tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Perdami Jawa Barat dan Rumah Sakit Mata Cicendo. Pire menjelaskan sebanyak 21 tenaga medis dari Rumah Sakit Mata Cicendo akan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, sebanyak 18 orang dijadwalkan tiba di Fakfak pada 30 Juni, sedangkan 3 tenaga medis lainnya akan menyusul pada 1 Juli 2026 untuk memperkuat pelaksanaan operasi dan pelayanan kesehatan mata.
3: Jadi pelaksanaan kegiatan ini itu dilakukan dengan bekerjasama pemerintah Kabupaten Fakfak bersama Perdami Jawa Barat Rumah Sakit Cicendo, sehingga pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 mulainya sampai dengan tanggal 3. Tim itu sekitar 21 orang dari Rumah Sakit Cicendo akan ke Fakfak. Besok tanggal 30 mereka akan datang 18 orang. Setelah itu nanti di tanggal 1 akan datang 3 orang, jadi totalnya berjumlah 21 orang. Nah, pelaksanaan ini akan dimulai operasinya di pokoknya tanggal 1 itu mereka lakukan pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ini langsung mereka melakukan screening pada tanggal 30 besok. Mereka mulai melakukan screening dan langsung melakukan tindakan di tanggal 1. Nah, teman-teman ini, waktu pendaftaran itu kita sudah sebarluaskan ke semua wilayah di Kabupaten Fakfak. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan mata gratis, itu teman-teman di puskesmas sudah menyampaikan informasi. Bukan hanya dari teman-teman puskesmas, tapi sudah menyebar sampai ke kepala kampung, kepala distrik, dan organisasi wanita seperti GOW, PKK, Dharma Wanita untuk menyebarkan informasi ini.
1: Selaku Sekretaris Panitia berharap pelayanan kesehatan mata gratis tersebut mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat keluar daerah. Ia menambahkan hingga saat ini total peserta yang mendaftar sekitar 307 orang. Ia berharap dengan adanya pelayanan kesehatan mata ini, masyarakat tidak lagi harus keluar daerah. Selain itu, tujuan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak mengadakan operasi katarak gratis adalah untuk meningkatkan rujukan keluar daerah sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mata gratis langsung di Kabupaten Fakfak dan akses layanan semakin dekat dengan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Fakfak terus mengintensifkan sosialisasi dan penampingan kepada masyarakat setelah meluncurkan portal ePala sebagai sistem layanan pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan wajib pajak dapat memanfaatkan layanan digital dengan mudah dan optimal. Sekretaris Bapenda Kabupaten Fakfak, Lukito Saksomojati, mengatakan sebelum portal ePala resmi diluncurkan oleh Bupati Fakfak, pihaknya telah lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 3 distrik, yakni Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, dan Distrik Pariwari. Menurut Lukito, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak, mengenai sistem pelayanan terbaru yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak daerah. Dikatakan, dengan pemanfaatan layanan digital, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya secara lebih praktis dan efisien. Ia berharap kehadiran portal ePala dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya langsung dari rumah tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Sementara petugas cukup melakukan proses validasi melalui sistem. Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari memastikan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa tahun anggaran 2026 telah rampung kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Laporan Anwar Lamohan.
4: Pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari telah menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai BLT tahun anggaran 2026 kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin saat dikonfirmasi RRI. Yang menjelaskan penyaluran BLT telah diselesaikan untuk 1 tahun penuh pada tahap pertama, Kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian BLT pada tahap pertama bertujuan agar pemerintah kampung dapat lebih fokus menjalankan program pembangunan lainnya pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan program kampung dapat berjalan lebih efektif sesuai perencanaan. Ia mengatakan seluruh proses penyaluran dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah kampung juga memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak sesuai hasil pendataan.
5: BLT kemarin kita sudah lakukan pembelian sekaligus 6 bulan. Jadi Rp300.000 per jiwa, satu orang itu dia dapat Rp1.800.000. Sudah penyaluran, jadi 13 penerima. Itu sekalian dengan tahap 2 sudah. Kemarin tahap pertama kita sekalian penyaluran sekaligus untuk yang tahap kedua pun. Jadi untuk satu tahun punya, kita bayar itu. Jadi sudah selesai.
4: Pemerintah Kampung Sekban berharap bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat. BLT diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sepanjang tahun 2026. Dengan selesainya penyaluran BLT, pemerintah Kampung Sekban kini memusatkan perhatian pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Anwar melaporkan.
0: Saudara, menjelang waktu salat subuh, personil Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak telah bersiaga di sejumlah ruas jalan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman. Melalui kegiatan Blue Light Patrol yang digelar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur, polisi melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Dr. Salasan Amudat serta Jalan Ishak Telusa, khususnya di sekitar Masjid Jami Fatagar yang menjadi jalur utama jamaah menuju tempat ibadah. Patroli yang dipimpin PS Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu MR Prabowo SH tidak hanya berfokus pada pengawasan lalu lintas tetapi juga memantau titik-titik rawan kecelakaan. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan teguran secara humanis kepada pengendara yang masih melakukan pelanggaran sekaligus mengedukasi masyarakat agar semakin disiplin dan mematuhi aturan berlalu lintas. Ibtu MR Prabowo menegaskan bahwa kehadiran personil di jalan sejak dini hari merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Menurutnya, pengamanan dilakukan agar warga yang hendak melaksanakan ibadah maupun memulai aktivitas pagi dapat merasa aman dan nyaman selama berada di perjalanan. Melalui kegiatan Blue Light Patrol, Satlantas Polres Fakfak terus memperkuat langkah preventif dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kehadiran polisi di tengah masyarakat sejak sebelum matahari terbit menjadi wujud komitmen Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, sekaligus mengajak seluruh pengguna jalan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara. Demikian Buletin Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat transformasi Jakarta.
1: Baik, mendengar pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Pernyataan kami ajak Anda, kita ikuti mimbar agama.

mengaturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas Asung Kerto Warunugrahanya lah pada hari yang suci ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan mimbar Hindu dengan tema Meningkatkan Serada Bakti dengan Jalan Dharma. Umat Sedarman, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti Puja Trisani.

Umat Sedarman, serada dan bakti merupakan pondasi utama kehidupan beragama. Serada berarti keyakinan atau kepercayaan yang teguh kepada Tuhan beserta seluruh ajarannya. Sedangkan bakti adalah perwujudan cinta kasih, pengabdian dan penghormatan kepada Tuhan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Serada tanpa bakti akan menjadi keyakinan yang pasif, sedangkan bakti tanpa serada akan kehilangan makna dan ketulusan. Dalam ajaran Hindu, peningkatan serada bakti tidak cukup hanya melalui ritual dan upacara semata. Serada bakti yang sejati harus diwujudkan melalui pelaksanaan dharma, yaitu kebenaran, kebajikan, dan kewajiban yang sesuai dengan ajaran suci. Dharma menjadi jalan yang menuntun manusia menuju kehidupan yang harmonis, baik dengan Tuhan, sesama manusia, maupun alam semesta. Umat Sedarman, kitab suci mengajarkan bahwa dharma adalah penyangga kehidupan. Ketika seseorang menjalankan dharma dengan baik, maka hidupnya akan dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika dharma diabaikan, kehidupan akan dipenuhi kebingungan, konflik, dan penderitaan. Oleh karena itu, menjalankan dharma merupakan salah satu bentuk bakti yang nyata kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Sedarman, dalam kehidupan sehari-hari, jalan dharma dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana. Pertama, dengan berkata jujur. Kejujuran adalah salah satu nilai dharma yang sangat penting. Orang yang jujur menunjukkan bahwa ia menghormati kebenaran. Ketika kita membiasakan diri berkata dan bertindak yang jujur, sesungguhnya kita sedang melaksanakan ajaran Tuhan. Yang kedua, menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sebagai anak, kita memiliki kewajiban menghormati orang tua. Sebagai pelajar, kita berkewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai anggota masyarakat, kita berkewajiban menjaga kerukunan dan saling membantu. Melaksanakan kewajiban dengan ikhlas adalah bentuk dharma yang dapat meningkatkan serada bakti kita. Yang ketiga, mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trihitkaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ketika tiga aspek ini dijalankan dengan benar, hati menjadi lebih bersih dan dekat dengan Tuhan. Orang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Selain itu, jalan dharma juga dapat ditempuh dengan mengembangkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Agama Hindu mengajarkan prinsip Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengingatkan bahwa semua makhluk memiliki percikan yang sama dari Tuhan. Oleh karena itu, kita hendaknya menghindari sikap membenci, menyakiti, atau merugikan orang lain. Dengan menumbuhkan kasih sayang, toleransi, dan kepedulian, serada bakti kita akan semakin kuat. Umat Sedarman, di era modern saat ini, tantangan dalam menjaga serada bakti semakin besar.
Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga dapat membuat manusia lupa pada nilai-nilai spiritual. Tidak sedikit orang yang lebih sibuk mengejar kesenangan duniawi hingga melupakan kewajiban rohaninya. Oleh karena itu, kita perlu membentengi diri dengan dharma agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Umat Sedarman, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membiasakan diri melakukan sembahyang secara rutin, membaca atau mendengarkan ajaran suci, serta mengikuti kegiatan keagamaan. Namun yang tidak kalah penting adalah menerapkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan nyata. Sebab ukuran keberhasilan beragama tidak hanya terletak pada banyaknya ritual yang dilakukan, tetapi juga pada kualitas perilaku dan karakter yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang rajin bersembahyang tetapi masih suka berbohong, menyakiti orang lain, atau bertindak tidak adil, maka serada baktinya belum diwujudkan secara sempurna. Sebaliknya, ketika seseorang menjalankan dharma dengan tulus, membantu sesama, menjaga kejujuran dan berbuat baik tanpa pamrih, maka sesungguhnya ia sedang mempersembahkan bakti yang sangat mulia kepada Tuhan. Umat Sedarman, mari kita jadikan dharma sebagai pedoman hidup. Setiap keputusan yang kita ambil hendaknya didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kebajikan. Setiap tindakan yang kita lakukan hendaknya membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, serada bakti tidak hanya menjadi konsep yang diyakini, tetapi menjadi kekuatan yang hidup dalam setiap langkah kehidupan kita. Melalui jalan dharma, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab. Ketika dharma dijalankan secara konsisten, hati akan menjadi bersih, pikiran menjadi tenang, dan hubungan dengan Tuhan semakin erat. Pada akhirnya, serada bakti yang kokoh akan menghantarkan kita menuju kehidupan yang harmonis serta kebahagiaan lahir dan batin. Umat Sedarman, marilah kita terus meningkatkan serada bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan menjalankan dharma dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk berpikir, berkata, dan berbuat sesuai dengan ajaran kebenaran. Dengan demikian, hidup kita menjadi lebih bermakna dan membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat,

Umat Sedarman yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait meningkatkan serada bakti dengan jalan Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Santi.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sapu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Fak-Fak malam ini, saya temani Anda di... sebelum saya temani Anda di Ngobras, saya ajak Anda kita ikuti drama radio produksi RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak.

sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil cara, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: dari faktor kanal informasi dan inspirasi di Ngobras untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dan Ngobras kita malam hari ini kita akan bersama dengan teman-teman dari Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci. Kita langsung aja perkenalan dengan Ketua Pimda 232 TSPM Asrul H. Romadel. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian di tengah saya ada manajer tim Bang Abdi Suryadi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Kemudian di samping sebelah kiri kanan saya nih, yang paling muda, yang paling cantik juga, namanya siapa nih tadi? Gak di sini sih soalnya. Namanya siapa nih?
3: Andini.
0: Andini ya. Oke, okay. Andini selamat malam. Terima kasih udah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Oke, okay, pendengar untuk Anda juga malam hari ini ingat ikut bergabung bersama dengan teman-teman dari Tapak Suci. Anda boleh ikutan ya di live YouTube official maupun di live TikTok malam hari ini. Kita akan berbincang selama 1 jam hingga nanti dalam pukul 21 waktu Indonesia Timur. Oke, okay, kita langsung aja nih. Bisa diceritakan sejarah berdirinya pimpinan daerah 232 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Fakfak dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Mungkin awalnya aja dulu deh, silakan.
1: Kalau setahu saya ya, untuk Tapak Suci berdirinya itu tanggal 9 bulan 9 2009 di Kabupaten Fakfak. Kalau di Jogja, terlahirnya Tapak Suci itu dari tahun 1963. Itu di daerah Kauman tanggal 31 Juli ya. Di daerah Kauman, Yogyakarta. Itu tahun 1963 dan ada di Kabupaten Fakfak itu, dan ini selaku manajer maupun selaku pendiri yang ada di yang pendiri di Kabupaten Fakfak. Guru saya Pak Abdi Suryadi itu yang membuka di Kabupaten Fakfak di tanggal 9 bulan 9 tahun 2009.
0: 9 September 2009. Itu awal berdirinya Tapak Suci di
2: Sebenarnya untuk okay. Tapak Suci ini sudah berdiri sebelumnya, cuma okay. kebetulan untuk kita pengesahan di Kabupaten Fakfak itu tanggal 9 bulan 9 2009 itu karena kita melihat tanggal yang cantik, maka waktu itu kita menetapkan untuk Fakfak didirikan Tapak Suci, karena waktu pertama saya datang ke Fakfak tahun 2003 itu belum ada perguruan Tapak Suci, okay. dan saya pun mengkonfirmasi ke teman-teman di pusat di Jogja, pusatnya Tapak Suci di Jogja, yeah. itu belum tercatat, dan alhamdulillah waktu itu saya sudah komunikasi dengan almarhum Pak Toto, beliau sekretaris di PPTS, pimpinan pusat Tapak Suci di Jogja, dan beliaulah yang mengeluarkan SK waktu itu untuk pendiriannya, dan saya minta untuk ditetapkan tanggal 9 bulan 9 2009.
0: Oke, okay. Nah, itu awal berdirinya Tapak sendirinya.
2: Betul,
0: ya. Oke, okay. sampai sekarang perkembangannya hingga saat ini seperti apa nih?
2: Alhamdulillah kalau perkembangan Tapak Suci untuk awal pertama kami mendirikan itu di MTS Muhammadiyah di Seberang, itu pertama kali kami mendirikan, dan alhamdulillahnya waktu itu kami didukung sama pimpinan daerah Muhammadiyah waktu itu almarhum Pak Haji Omba Satu, kebetulan beliau kalau salah di Dewan juga waktu itu, dan beliaulah yang mendorong kami untuk mendukung kami untuk mendirikan perguruan Tapak Suci di Fakfak. Dari sejak awal kami dirikan di Fakfak itu, alhamdulillah sudah banyak atlet-atlet siswa-siswa kami yang sudah kami bina. Sebenarnya awal berdirinya juga waktu itu saya melihat banyak di Fakfak waktu itu yang sering main pakai iPhone, dan itulah tersentuh pribadi saya untuk mendirikan perguruan yang kebetulan saya dapat waktu sekolah di Makassar juga. Saya dapat perguruan Tapak Suci diajarkan di Makassar, dan saya berusaha untuk mendirikan di Kabupaten Fakfak waktu itu, dan alhamdulillah antusias waktu itu kami ajak adik-adik siswa yang ada di sekolah MTS Muhammadiyah untuk sama-sama latihan waktu kita jadikan masa pelajaran untuk olahraga, kita berikan nilai kepada guru dan alhamdulillah terima waktu itu sama gurunya. Dan setelah dari situ kita membuka lagi lah di MTs negeri yang di Wagom. Waktu itu cuma nggak lama, akhirnya kita menyeberang ke Magepa, dan di Magepa waktu itu kita jadi ekskul juga waktu itu karena ada pergantian kepala sekolah. Akhirnya kita naik ke atas di sekretariat SD Tasikuran, SMP Tasikuran di atas itu biasanya. Alhamdulillah kita di Papak ini sudah ada dulu 4 cabang. Yeah. Cuma kebetulan yang satu ini kan masih terombang ambing, jadi yang masih bertahan sekarang cuma 3 cabang dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif semua.
0: Masih itu, aktif semuanya.
2: Aktif semua, sekarang. Alhamdulillah.
0: Okay. Baik. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang visi misi Tapak Suci dalam membina generasi muda di Kabupaten Pakpak ini seperti apa? Mungkin yang mau jawab Abang Abdi atau?
2: Baik, untuk visi misi kami memang sebenarnya selain untuk fisik dan olahraga, kami itu memang ada di bidang dakwah juga. Kita mengajarkan tentang keislaman, tentang agama dan sholat, apa kita ajarkan semua, karena memang dari pertama didirikan kita mengikuti jejak pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah, dan kita mengikuti jejak. Jadi visi misi kita tetap selain olahraga fisik, termasuk mungkin yang kayak tadi saya bilang itu, yang Aibon itu, supaya tidak banyak yang kayak gitu, dan juga artinya, memang dakwah
0: iya, gitu ya. Tapi hal-hal yang negatif itu di ini juga
2: iya dihindari.
0: Oke, kalau seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh BRB, lalu sejauh mana nih berbicara tentang kiprah Tapak Suci dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus membentuk karakter generasi muda?
2: Baik, untuk atlet-atlet kita itu pertama kami ikut termasuk pencetus juga waktu itu pertama Tapak Suci di Papua Barat waktu masih Papua, dan itu pelaksanaan pertama yang kita ikuti itu kejuaraan di Sorong waktu itu di Aimas itu tahun 2009 juga. Itu setelah kita resmikan berapa bulan, 3 bulan itu kita nekat membawa atlet yang baru belajar, meskipun kita belum berkembang, kita tidak mendapatkan apa-apa waktu itu, dan juga kita sudah pernah ikut ke Jayapura, waktu itu ke Jawa Jayapura, pernah ke Makassar, dan itu sejarah yang lucu juga. Adik kita ini yang masih kecil waktu itu, ketua ini masih imut-imut lah. Jadi saya bawa beliau ini langsung ke Makassar waktu itu. Jadi cari pengalaman, dan alhamdulillah kemarin juga kita ikut kejuaraan di Sorong itu bulan 10, termasuk di Manokwari. Kemarin kita di Sorong itu kegiatan invitasi Tapak Suci itu ya. Alhamdulillah kita dapat juara 2. Kita bawa banyak atlet juga sampai 24 orang waktu itu.
0: Okay.
2: Kalau yang terakhir kemarin kita baru dari Manokwari itu kita sedikit bawa atlet cuma 8.
0: Ya.
2: Alhamdulillah dapat 2 perak dan 2 perunggu. Dan ini target ke depan ini kita akan mengikuti kejuaraan Gubernur Papua Barat Daya, insya Allah tanggal 29 besok ini rencana pelaksanaannya.
0: Okay.
2: Dan kita akan bawa atlet sekitar 14 orang yang rencana kita akan berangkatkan sama-sama menuju Sorong untuk mengikuti kejuaraan ini Gubernur Papua Barat Daya.
0: Oke. Jadi dalam waktu dekat ini ya?
2: Dalam
0: waktu dekat pelaksanaannya. Oke,
2: iya,
0: baik. Oke, kita lanjut lagi sambil ini suaranya dari Pro 3 nih kayaknya tembus nih ya. Jadi saya mohon maaf nih, kayaknya kurang nyaman nih kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau boleh tahu nih, berapa jumlah anggota dan unit latihan Tapak Suci yang saat ini aktif di Kabupaten Pakpak saat ini? Silakan.
1: Ya, untuk anggota Tapak Suci di Kabupaten Papak untuk keseluruhan bisa terhitung bisa 200 sampai 300, cuman yang aktif mungkin 100-an. Karena kita ada beberapa cabang. Pertama cabang di seberang, daerah seberang ada MTS Muhammadiyah Seberang. Yang kedua di cabang Puncak di lapangan Yapis. Dan di cabang Wagom itu ada dua tempat latihan. Yang pertama di TKABA, di lapangan TKABA, sama yang kedua di SD Impres 2 Wagom. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah dijadikan ekskul seperti MTS Tafis Quran sudah resmi menjadikan ekskul, sama MTS Muhammadiyah Seberang menjadikan ekskul. Dan kalau di Puncak SMK Yapis, Fak-Fak yang menjadikan ekskul Tabak Suci.
0: Ya. Okay. Baik, saya mau ke yang ini dulu nih, yang cantik sendiri ya di studio nih. Sama Andini ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Andini, halo, hai.
3: Hai.
0: Andini, sekarang umur berapa nih?
3: Umur 16.
0: 16 tahun. Apa yang membuat kamu termotivasi untuk ikut Tapak Suci ini? Karena biasanya itu kan perempuan tuh lebih suka hal-hal yang modis kayak gitu, yang ya berbau cewek lah ya, tapi ini kan lebih ke
1: laki
0: nih kayak gitu. Silakan Andini, apa yang buat kamu tertarik ikut Tapak Suci ini?
3: Karena saya ingin mengembangkan talenta saya di bela diri silat.
0: Udah berapa lama ikut Tapak Suci?
3: Satu tahun lebih.
0: Oke. Awalnya Andini tahu Tapak Suci ini dari siapa?
3: Dari kakak.
0: Oh, dari kakak.
3: Iya.
0: Oke, okay, dari kakak bermula.
3: Iya.
0: Dia yang ngajak?
3: Iya.
0: Kakak yang ngajak?
3: Iya.
0: Langsung Andini tertarik?
3: Iya, ingin mencoba hal baru.
0: Mencoba hal baru. Oke. Okay. Selain Tapak Suci, mungkin ada kegiatan lain di sekolah?
3: Tidak ada.
0: Tidak ada. Lebih memang ke Tapak Suci ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Sejauh ini Andini suka bela diri Tapak Suci?
3: Sangat.
0: Jadi kalau misalnya ada cowok yang macam-macam berarti? Oke deh, baik, terima kasih ya untuk Andini. Oke, okay, kita lanjut lagi obrolan. Oke, okay. Untuk program pembinaan apa saja yang mungkin rutin dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para atlet nih, silakan.
2: Baik, untuk kemampuan para atlet kita kemarin termasuk sebelum ada kejuaraan itu kita selalu melaksanakan yang namanya TC. Jadi setiap atlet kita ada khusus latihan TC. Jadi TC itu kita ada grup tersendiri untuk khusus atlet. Jadi atlet-atlet ini tergabung di grup tersebut. Dan ketika pada saat ada momen untuk kejuaraan, kita kasih sampaikan bahwa dilaksanakan TC. Jadi tetap kita melaksanakan TC. Dan sekedar informasi juga, sebenarnya adik kita Andini kemarin dia juara terbaik, pesilat terbaik di Sorong.
0: Luar biasa, masya Allah. Oke, okay. Silakan dilanjutkan.
2: Ya, baik. Jadi untuk ke depan ini memang kami juga akan membuka pendaftaran untuk para adik-adik kita yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Jadi untuk menghindari, sebenarnya target kita untuk menghindari hal-hal yang negatif aja, okay, kepada adik-adik yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Kebetulan saya juga dari kepolisian, jadi merupakan amanah besar juga buat saya sebenarnya untuk membina anak-anak, adik-adik yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini.
0: Oke, okay, gitu, ya. Baik. Terima kasih ya. Saya ke Andini lagi nih. Nah, Andini, ini mengenai prestasi. Nah, Andini bisa ceritakan nggak prestasi apa saja, event apa saja yang sudah Andini ikuti sampai saat ini?
1: Baru dua kali. Malam satu, dia kan baru satu tahun. Dan dalam satu tahun ini dia punya bakat ya sebagai atlet fighter. Dan kita di Tapak Suci di seluruh perguruan ya untuk pencak silat itu ada dua kategori, kategori seni dan kategori fighter. Okay. Untuk tanding, kategori tandingnya. Jadi Andini kita lihat bagus di kategori fighter. Jadi kita asah kemampuannya di kategori fighter. Untuk pertama itu kita di bulan Agustus bulan Agustus tahun 2025 ya. 2025 dia pertama kali ikut tanding. Walaupun gagal di penyisihan, yang dia tanding yang dia lawannya selaku atlet pon. Iya, yang dia lawannya selaku atlet pon. Jadi walaupun dia gagal di penyisihan, namun banyak pelajaran yang dia ambil dari tanding pertamanya dia. Dan okay, alhamdulillah di tahun 2025 masih 2025 ya. Masih 2025 bulan 10 mereka berangkat lagi selaku guru besar saya yang waktu itu yang antar mereka ke Sorong, yang ada total 24 atlet termasukkan Denny. Dan alhamdulillah Denny masuk ke kategori pesilat terbaik di membawa harum nama baik Kabupaten Papua.
0: Aduh, ini kayaknya jadi malu-malu tapi luar biasa nih cocok ini kata-kata. Oke deh. Nah, kalau tadi sudah sempat diceritakan di seni bela diri Tapak Suci ada yang seni dan ada juga fighter. Yeah. Ini bisa dijelaskan enggak? Seni itu seperti apa? Yeah. Fighter itu seperti apa? Silakan.
1: Untuk kategori seni itu terbagi ada tiga. Yang pertama itu seni tunggal. Itu karakter yang bermain jurus tunggal atau sendiri tetapi menggunakan tangan kosong terus dan ada dua senjata yang dia pakai. Yang pertama senjata toya ya, dan kedua senjata golok. Kalau toya kan yang tongkat itu ya. Nah, itu untuk tunggal. Nah, kalau seni ganda itu ada dua pemeran, dua orang, seperti orang berkelahi tetapi sudah di setting, sudah di seninya, ada timenya, ada seni-seninya.
0: Okay.
1: Nah, kalau kategori regu, seni regu itu sebenarnya sama seperti kategori ganda, cuman mereka tidak fight, tetapi ada jurus yang mereka tampilkan.
0: Okay.
1: Ada jurus yang mereka tampilkan tapi dengan seirama, dengan waktu tempo yang sudah ditentukan.
0: Sudah ditentukan juga. Oke, baik. Nah, saya balik ke Andini lagi. Andini, kenapa kamu memilih fighter? Lebih condong ke fighter. Kamu kenapa? Kamu lebih suka ke fighter kayak gitu biasanya? Silakan.
3: Karena saya lebih suka itu kan kayak ada risikonya masing-masing.
0: Okay.
3: Dan saya tertarik di situ.
0: Oh, jadi kamu suka hal-hal yang menantang?
3: Iya.
0: Suka. Jadi kalau misalnya ada temen cowok kamu yang berani macam-macam gimana?
3: Pukul.
0: Udah langsung ini aja ya.
2: Langsung
0: fight aja deh. Yeah. Andini, makasih Andini. Saya langsung ke Abang Andini. Yeah. Apa mungkin bisa diceritakan mungkin tadi Andini kan baru 1 tahun nih ikut dalam perguruan Tapak Suci ini. Nah, mungkin ada event atau kejuaraan apa saja yang telah diikuti oleh kontingen Tapak Suci Fak-Fak baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Silakan.
2: Baik, untuk tingkat daerah, waktu itu kebetulan kita juga pencetus kejuaraan waktu itu tahun 2019. Kita yang pencetus kejuaraan di Fak-Fak. Itu alhamdulillah kita juara umum waktu itu.
1: Juara satu
2: umum. Kita hampir semua atlet dapat waktu itu medalinya.
0: Okay. Ya.
2: Terus yang kedua itu waktu dari tahun yang saya bilang tadi 2009 itu kita sudah ikut di Jayapura waktu itu. Yang awalnya di Sorong di Kabupaten Aimas itu 2009 akhir kalau nggak salah waktu itu kita pertama kali baru 3 bulan saya dirikan di Kabupaten Fak-Fak sudah membawa atlet waktu itu 10 orang. Memang waktu itu kita masih pembelajaran, waktu itu masih tahap pembelajaran, tapi alhamdulillah ada 2 orang lah yang kita bisa dapat juara waktu itu, meskipun nggak sampai juara emas, cuma dapat di perak aja. Terus yang selanjutnya itu kita di Jayapura 2011 kalau nggak salah, itu ada kejuaraan di Jayapura juga, di daerah Wena, alhamdulillah kita nggak dapat juga sih waktu itu, tapi alhamdulillah kita ada atlet juga lah yang berhasil mendapatkan medali waktu itu 3 orang. Selanjutnya itu di Sorong lagi ya, di Sorong kita dapat juara umum, termasuk pernah kita di Makassar itu kita membawa cuma 5 orang waktu itu, dan alhamdulillah itu pertama kali adik kita Asrul ini yang menginjak Makassar dan pertama kali naik pesawat ya waktu itu. Masih kecil sekali, masih okay. Masih SMP ya?
1: Masih SMP kelas 3.
2: Kelas 3 waktu itu. Dan kemarinnya kecil dulu, kecil sekali.
0: Tapi sekarang udah ini.
1: Udah. Lebih kecil dari Andini lagi.
0: Lebih kecil dari Andini lagi, oke.
2: Ya. Terus yang kemarin itu kita di Manokwari itu kita dapat 4 medali kemarin. Ini yang kita akan jenjang besok ini yang di Gubernur PBD itu sekitar tanggal 29 besok lah. Rencana kita berangkat ini, adik-adik kami berangkat sekitar tanggal 14 besok ini. Mereka sudah sudah menuju ke Sorong dengan kapal ini, sabuk. Jadi itu kiprah kami. Namun banyak juga sih yang istilahnya undangan-undangan dari teman-teman di luar, cuma memang kita keterbatasan anggaran dan kita juga di Fafak ini kan wadah kita masih vakum, sementara vakum kita kan dibawa IPSI gitu.
0: Dan untuk tanggal gelaran, tanggal event tanggal 29 ini berapa orang kira-kira tim ini nanti akan diberangkatkan nanti? Apakah Andi ini termasuk?
2: Termasuk. 14 orang rencana kita berangkatkan.
0: 14 orang. Termasuk Andini juga.
2: Termasuk Andini juga.
0: Luar biasa. Semoga bisa meraih hasil yang terbaik. Insyaallah ya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan proses seleksi atlet mungkin sebelum mengikuti sebuah kejuaraan ataupun turnamen ini, event ini seperti apa?
2: Baik, untuk seleksi atlet itu kita tetap melaksanakan yang namanya TC. Jadi memang yang atlet ini sistemnya saya pribadi termasuk dari ketua Pimda ini yang kita mengajak langsung di tempat latihan dan kita melihat bibit bakat-bakat dari anak-anak kami, adik-adik kami ini kira-kira layak atau enggaknya. Kita melihat dari situ dan kalaupun memang layak itu kita akan tarik lagi untuk kita seleksi. Kita seleksi, kita latih TC, latih arah tendangan, lintasan dan sasarannya kita ajarkan. Kalau memang dia bisa ya kita akan berusaha untuk melibatkan anak ini, adik ini di atlet begitu. Jadi memang kita ada sendiri khusus latihan atlet dengan sistemnya ya, sistem kayak tadi itu kita melihat bakat dari anak-anak dan adik kami yang ada di masing-masing cabang.
1: Ini, gitu.
0: Oke, baik. Nah, biasanya nih kalau ada mungkin ya yang saat ini monitor Pro 1 dan mungkin mereka punya keinginan untuk ikut latihan tapak suci ini. Ini biasanya anak-anak usia berapa yang di apa? Yang diharapkan untuk mereka mengikuti program ini? Mungkin ada faktor usia yang bisa dijelaskan, silakan.
1: Untuk efektifnya ya, efektif sebenarnya dari kecil, dari SD itu, dari SD itu sudah bisa mengikuti perguruan tapak suci bela diri karena di pencak silat itu kita memang diajarkan bagaimana cara sebagai untuk para pelatih ya untuk mengajar gimana nih cara ngajar anak-anak SD gimana cara ngajar anak-anak SMP gimana, kita sudah pilih-pilih. Jadi tidak kita gabungkan satu-satu. Kita jadikan satu

0: kaki yang harus iya, sandar di ya. Itu lebih mahir anak-anak SD karena memang lebih lunak ya, jadi dia di apa,
1: jadi masih bisa dibentuk.
0: Iya, masih bisa dibentuk. Okay. Kalau kita latih langsung dari SMA baru bergabung, baru tahu bela diri, kadang agak susah, penyesuaiannya agak susah. Okay. Ya, memang usia bagusnya dari 6 sampai 12 tahun tuh udah produktif untuk ikut bela diri.
1: Ya.
0: Dan jangan takut kalau untuk para pelatih di Tabak Suci itu sudah tahu mana porsi latihan. Ah, ini anak SD, tidak mungkin kita samakan porsinya sama latihannya anak SMP ya. Jadi
1: saya orang tua tuh awalnya takutnya anak-anak cedera
0: gitu. Sampai ada berapa juga yang masih belum masuk SD ya. Kalau dulu kita bina itu namanya itu Hanun. Itu masih umur 4 tahun atau kalau enggak salah 4 atau 5 tahun, belum masuk SD itu. Itu kita bina karena orang tuanya bilang anaknya ini suka pemalu atau suka kayak apa menyendiri, kayak kurang pede, kayak main kurang akrab sama anak-anak yang lain gitu. Okay. Jadi kita bantu untuk latih kepercayaan dirinya dia, sampai kita jadikan dia atlet seni waktu itu. Waktu itu dia tampil percaya diri di tahun 2019, kita waktu itu ada open turnamen Tapak Suci, kejuaraan di Kabupaten Fafak yang tadi sudah disinggung sama dewan guru saya. Jadi itu kita tampil dia anak yang jadi pemalu, jadi pemberani, jadi bisa percaya diri. Iya, jadi orang tuanya tuh senang. Orang tuanya itu senang sama binaan kita. Jadi anak itu bisa jadi pemberani, bisa percaya diri kembali untuk bergaul sama teman-teman yang lain, tuh sudah bagus, sudah baik. Jadi sebenarnya selain fisik mereka kita bina, mental mereka juga kita bina, rohani mereka kita juga bina.
1: Oke, kayaknya ini menarik nih. Menariknya kenapa sih bilang? Karena sekarang mungkin kalau mau dibilang anak-anak justru cenderung ke gadget. Nonton sampai berhari-hari, mungkin sejam tuh 24 jam mereka pakai untuk nonton.
0: Yeah.
1: Mungkin orang tua salah satu siasati bisa dengan melatih ya ke Tapak Suci ini ya. Menarik juga ya.
2: Jadi sebenarnya untuk perguruan kita di Tapak Suci ini sekaligus pembinaan itu kita itu sangat terstruktur karena memang di pusat itu, di pimpinan pusat kami itu memang sudah mengatur semua kurikulum, ada sistem kurikulum yang sudah diterapkan. Jadi memang kemarin waktu saya ikut kenaikan tiket khusus untuk pendekar, jadi kita sudah memang diberikan materi itu menyampaikan. Jadi kita yang akan menyampaikan ke masing-masing wilayah kurikulum yang harus kita sampaikan itu kayak begini, termasuk seperti yang disampaikan ketua tadi bahwa ada sistem pembinaan yang kita ajarkan. Jadi tidak serta-merta yang SMP gabung dengan SD gitu, enggak. Cuma ketika kita di latihan itu tetap kita berusaha untuk mereka tidak jatuh mental. Jadi artinya yang SD ini ketika bergaul mungkin berbicara dengan yang lebih tua, sistemnya harusnya yang kayak bagaimana, itu juga kita ajarkan. Jadi memang di kurikulum ini lengkap. Jadi semua jenis jurusnya dan materi-materinya sudah ada memang di situ, begitu.
1: Oke, jadi memang ada kurikulum
2: tersendiri yang sudah diatur.
1: Jadi para orang tua artinya mereka tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena justru dengan cara ini mungkin anak-anak tuh lebih bisa terarah. Jadi mereka tidak terfokus untuk bermain gadget saja, tapi mereka bisa dialirkan ke hal-hal yang
2: lebih positif lagi.
1: Andini, saya ke Andini dulu nih. Andini, gimana nih Andini? Kamu sejauh ini sampai udah mau setahun ini, mungkin manfaat ataupun hal-hal positif apa saja yang sudah kamu dapatkan di perguruan pencaksilat Tapak Suci ini? Silakan.
3: Hal positif yang saya dapat dari Tapak Suci itu mendapatkan banyak teman yang suka menolong.
1: Banyak teman yang suka menolong. Selain itu?
2: Pergaulan mungkin ya.
1: Bisa
2: kenal
1: banyak teman-teman ya. Jadi maksudnya di sesama perguruan itu saling ini ya, udah anggap saudara gitu.
3: Sudah dianggap saudara semuanya.

0: dianggap saudara ya. Oke, okay, dia baik. Saya lanjut lagi, mungkin Andi ini apa sih yang menjadi harapan kamu nih? Kamu kan termasuk salah satu nanti akan mau ikut kejuaraan nanti ya.
1: Iya.
0: Apa harapan terbesar kamu?
1: Harapan saya
0: event kali ini
1: bisa menjadi juara terbaik lagi.
0: Amin.
2: Amin.
1: Semoga saja.
0: Amin. Insyaallah, semoga saja. Sekarang Andi ini duduk di kelas berapa?
1: Kelas 10.
0: Kelas
1: baru naik kelas 11.
0: Oh, baru naik kelas 11 ya. Oke. Okay. Jadi Andi ini coba berdiri, saya agak ini nih, saya speechless lihat. Andi ini coba berdiri nih.
2: Berdiri.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya di tapak suci ini di sini aja nih kita pergerakannya. Kalau misalnya dalam tapak suci Andi ini bisa enggak pergerakannya sedikit aja? Bagaimana sih di tapak suci ini, pencak silat tapak suci ini sedikit aja gerakannya. Misalnya kan kalau misalnya di ini gerakan nih ya, misalnya di karate ada, toh kan kalau di taekwondo juga ada. Nah kalau di perguruan pencak silat tapak suci itu seperti apa gerakannya untuk yang mau fighter kayak gitu gimana?
1: Ya cuman pasang begini aja.
0: Mudah-mudahan begini aja.
1: Iya.
0: Harus pakai begini tuh ya.
1: Iya.
3: Kalau di kita di silat memang bedanya itu kita
0: silakan.
3: Dengan tangan terbuka. Jadi memang kita tidak tangannya mengepal ketika kita fight itu, memang tangan kita lebih terbuka.
2: Lebih banyak
3: karena memang seninya di tapak suci di silat itu itu tangan terbuka. Karena kita di pencak silat itu memang semua gerakan dipakai. Pukulan dipakai, tendangan dipakai, bantingan pun dipakai semua dan itu poin-poinnya semua masuk, ada hitungannya juga tersendiri itu gitu.
0: Wow, luar biasa. Bang, saya pengen tahu apakah di pencak silat tapak suci ini ada ilmu apa orang bilang kepal kayak gitu apakah ada?
3: Untuk itu nggak ada, kita full kontak, tapi memang kita belajar untuk kayak tolak bala, tapi tidak untuk hal-hal yang negatif. Memang kita untuk saya rasa di dalam organisasi yang keagamaan itu pasti diajarkan juga yang hal-hal yang kayak gitu, untuk menghindari mungkin kita zikir, tapi kita laksanakan kayak gitu. Jadi memang, tapi kalau untuk yang hal-hal kita mau menyerang atau mau yang kayak santet-santet, kita nggak pernah ngajarkan gitu. Kita memang full contact, full fisik memang untuk ini. Tidak ada yang hal-hal
0: yang gaib-gaib.
3: Tapi kalau ada mau gaib-gaib kayak kita, insya Allah kita bisa tangkis lah.
0: Oke, udah langsung disyakun ya. Baik. Oke, saya mau ke Andini dulu. Andini setahun ini, menurut Andini, ada gak sih pertandingan yang menurut Andini paling berkesan buat Andini?
1: Yang tanggal 10 kemarin.
3: Bulan 10 kemarin.
0: Iya. Di mana?
1: Di Sorong ya?
3: Di Aimas.
0: Apa yang membuat pengalaman itu, event itu berkesan sekali buat Andini?
1: Karena saya dari awal tanding tuh sudah ragu sekali sama diri saya sendiri.
0: Ragu?
1: Iya.
0: Kenapa terbersih terasa ragu?
1: Karena
2: saya bertandingan sebelumnya?
1: Iya, ada sedikit
3: Tidak pede.
1: Terus masih kepikiran pertandingan
2: sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Takut bikin orang tua kecewa, takut bikin pelatih kecewa.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu yang merasa beban buat Andini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Tetapi pada saat tanggal 10 itu Andini tampil terbaik kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tampil terbaik. Alhamdulillah. Oke. Okay. Baik, kita masih seru-seruan malam hari ini di Ngobras, dan mungkin saya pengen tahu juga nih mungkin pengalaman pertandingan yang tadi sudah berkesan buat Andini. Nah, silakan nih buat manajer, nilai-nilai yang mungkin diajarkan di tapak suci selain mungkin kemampuan bela diri seperti apa? Tolong silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk seperti yang kurikulum yang saya sampaikan tadi itu memang ada sistem kurikulum yang kita ajarkan. Yeah. Jadi selain cuma fisik atau mental, rohani juga kita ajarkan. Jadi tetap kita memperhatikan kaidah-kaidah dalam organisasi, dalam kriteria yang disampaikan ke pimpinan pusat. Jadi kita tetap berkiblat ke kepengurusan pusat. Apa yang diajarkan di sana itu kita terapkan juga ke masing-masing daerah, meskipun banyak ada sedikit-sedikit perbedaan juga di kubu organisasi, saya rasa itu hal yang wajar. Biasa, yang wajar. Jadi yang kita usahakan kepada atlet-atlet yang ada di FAFAK ini ya, seperti yang kita yang sampaikan tadi, bahwa itu tetap kita ajarkan jasmaninya, rohaninya, mental, semua kita tetap ajarkan kepada mereka.
0: Oke, gitu. Baik. Ya, saya kembali lagi ke Andini. Andini, awal Andini mengutarakan keinginannya untuk ikut bela diri ke orang tua. Tanggapan orang tua seperti apa?
1: Orang tua saya mendukung. Karena bela diri ini kan hal positif.
0: Ya.
1: Jadi orang tua saya bilang, ikut saja, tidak apa-apa.
0: Oh, tidak apa-apa?
1: Iya.
0: Biasanya kan mereka melepas orang tua, anak perempuan tuh yang biasanya pikiran orang tua, memang kok bisa kayak gitu ya, awalnya tuh kayak gitu. Tapi orang tua berbeda ya? Orang
1: berbeda.
0: Tua langsung setuju?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Orang tua langsung setuju. Baik, lalu mungkin ada target ataupun prestasi yang dicapai pada event-event mendatang nih? Bang Abdi, silakan pada tanggal 29 ya?
3: Iya, baik.
0: Ya,
3: untuk target, minimal bisa lebih dari yang kita dapat kemarin di AIMAS itu di juara umum 2, ya siapa tahu kita bisa mendapat juara umum 1, itu memang jadi target kita juga.
0: Okay.
3: Dan saya sampaikan juga di sini bahwa selain adik-adik yang kita bawa dari sekolah, itu kita ada bawa dari batalion TP Tumage, Yon TP di Tumage. Okay. Itu ada atlet kita 4 orang yang insya Allah besok kita bawa ke sana. Mereka ini memang merupakan binaan kita juga. Alhamdulillah kita mengajak teman-teman dari batalion untuk sama-sama meramaikan lah kegiatan yang kita targetkan besok ini. Dan saya yakin teman-teman dari Yon TP yang sudah mendukung kita ini bisa berkiprah lah. Mudah-mudahan nanti di Yon TP juga bisa dibentuk perguruan tapak suci, minimal pencak silat ada di sana lah.
0: Okay,
3: gitu.
0: Baik. Ya. Oke, okay, saya ke Bang Asrul dulu nih. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana upaya tapak suci dalam menarik minat anak-anak dan juga remaja agar mereka mau mencintai olahraga pencak silat ini seperti apa? Silakan.
2: Ya, baik. Jadi untuk kita cara untuk menarik, ibaratnya kita sebenarnya kebanyakan sekarang dunia medsos ya.
0: Iya.
2: Dunia medsos, iya. Banyak dari para remaja udah pegang gadget. Kita sekarang punya Instagram juga, Instagram Tapak Suci. Jadi selaku kegiatan-kegiatan yang kita upload, yang kita latih, semua kita upload di situ, prestasi-prestasi kita upload di situ. Jadi punya daya tarik sendiri. Jadi daya tarik sendiri, selain kita demonstrasi ke anak-anak di sekolah-sekolahan, nah mereka kadang mereka juga saling mengajak, dari anak-anak sekolahnya saling mengajak, ayo kita ikut bela diri gitu. Selain kita sosialisasi di sekolah-sekolah, mereka dari teman-teman sendiri juga saling mengajak. Awal-awalnya mereka ikut iseng-iseng ikut-ikutan, tapi lama-lama mereka
0: tertarik,
2: nyaman, kadang sampai bertahun-tahun ikut. Termasuk saya dari tahun 2011 ya. Saya dari SMP sampai saya sudah berdinas di kepolisian. Dari SMP saya 2011 dan 2013 saya dipercayakan melatih, dan alhamdulillah yang saya latih pun juga sudah banyak yang jadi orang gitu ya. Ibaratnya sudah banyak yang sudah lebih sukses dari saya juga ada gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi ya memang saya dari tahun 2013 itu sudah melatih adik-adik, dan banyak yang sudah berhasil. Bahwa terus yang saya tekunkan memang apa yang kita buat, apa yang kita tanam, itu yang nanti kita tuai. Jadi saya memang merasakan itu dari setiap saya membantu orang, pasti ada bantuan orang lain untuk saya, untuk diri saya ketika saya sulit. Ya, ada timbal baliknya itu.
0: Jadi artinya nggak bertepuk sebelah tangan, apa yang kita
2: tuai
0: pasti akan kita
2: dapat. Jadi jujur kita di Tapak Suci ini tidak ada pungutan biaya.
0: Okay.
2: Untuk adik-adik kita tidak ada.
0: Ikut, ya.
2: Ya. semua memang nilai talent kita selalu ketika ada sesuatu yang harus kita butuh, kita mau beli, kita bikin sistem uang kas gitu. Okay. Jadi setiap latihan ada 1000, pelatih pun juga bayar juga. Ya. Yeah. Jadi tidak ada untuk uang pelatih untuk tidak ada.
0: Gitu.
2: Ya. Yeah. Jadi kita sama-sama kumpul, nanti setiap uang itu sudah tercukup, nah, yang hal-hal yang kayak seperti target atau pencing atau hal-hal yang untuk membantu latihan di situ. Itu yang kita beli, kita pesan. Rata-rata kita pesan kan di daerah Jawa sana ya. Ya, pesan-pesan online sekarang.
0: Iya.
2: Jadi kalau untuk tempat-tempat alat-alat latihan itu kita kumpul uang sama-sama baru kita pesan.
0: Ya.
2: Itu dari ini. Malah yang pelatih-pelatih kadang lebih besar juga pengeluaran.
0: Oke. Yeah. Jadi artinya kebersamaan dulu.
2: Kebersamaan di situ juga ada nilai kebersamaan situ. Leadershipnya kita latih juga. Jadi ada di sini selain mereka latihan, organisasi mereka juga latihan. Jadi ibaratnya mental pribadi, kepercaya dirinya mereka tinggi setelah ikut kegiatan di Tapak Suci itu.
0: Okay.
2: Jadi banyak hal-hal positif yang menarik untuk dan juga Tapak Suci selain memang orang bilang, kebanyakan bilang ini mungkin hanya untuk Islam saja gitu karena dia dibawa ke Muhammadiyah. Tidak, kami menerima atlet-atlet yang non-muslim juga kami menerima.
0: Okay. Ya.
2: Tetapi mereka tidak bisa ke untuk aturan kami mereka kita fokuskan ke atlet, tetapi tidak bisa fokus tidak bisa untuk jenjang ke pendekar atau kader gitu.
0: Oh gitu.
2: Karena memang sudah dari aturan dari pusat kami memang untuk kemamadihan ya memang selain yang tadi Kak manajer saya sampaikan selain kita mengajar fisik jasmani mereka tapi rohani atau ketahuitan juga kita ajarkan.
0: Iya.
2: Okay. Karena dengan moto kami dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Itu yang moto Tapak Suci Putra Muhammadiyah.
0: Oke, baik. Seru sekali obrolan kita malam hari ini ya. Dan saya masih ke Bang Asrul lagi nih. Mungkin bisa di ceritakan mungkin harapan ketua pimpinan daerah terhadap pemerintah daerah dan juga pihak swasta dalam mendukung pembinaan atlet Tapak Suci ini seperti apa?
2: Silakan. Ya, saya rasa untuk terkhususnya kami dari pencak silat Kabupaten Fak-Fak mungkin dari pemerintah daerah mungkin sampai sekarang untuk saya rasakan masih kurang perhatian kepada bidang-bidang olahraga.
0: Okay.
2: Termasuk pencak silat ya, jadi kita kayak kurang diperhatikan atau kurang di ibaratnya ada wadah tersendiri gitu untuk kami gitu. Jadi cara kita untuk bagaimana untuk berkembang, bagaimana untuk kita kayak rata-rata organisasi kadang mandiri masing-masing.
0: Iya.
2: Okay. Jadi kadang ya kayak macam mau berangkat ini ya rata-rata pakai uang pribadi masing-masing. Iya, okay. Kebanyakan pribadi masing-masing. Jadi mungkin yang saya harapkan semoga pemerintah daerah terkhususnya di cabang olahraga pencak silat lebih banyak perhatian dari pemerintah daerah.
0: Amin, semoga.
2: Ya. Dan bisa mengharumkan nama putra daerah di Kabupaten Fak-Fak. Karena yang kita latih juga bukan hanya para pendatang, tetapi orang-orang asli Papua pun sendiri pun ada yang kita latih gitu. Semua pun kita latih. Jadi tidak ada yang kita beda-bedakan. Jadi semoga di harapan saya ya kalau bisa di ajang internasional seperti di para timnas ya. Tim nasional untuk pencak silat untuk mewakili Indonesia, semoga ada di salah satunya putra asli dari Kabupaten Fafang ya.
0: Amin. Yeah. Kalau kayak gitu ada event yang besar berarti yeah. maksudnya kebuka matanya kayak gitu.
2: Iya, yeah, benar.
0: Amin, semoga ya gitu jadi amin. Oke, okay. Kemudian saya ke Bang Abdi nih. Yeah. Bang Abdi mungkin Bang Abdi selaku manajer tim nih. Kepada para atlet agar terus berprestasi dan juga menjunjung tinggi sportivitas ini seperti apa Bang Abdi, silakan.
3: Baik, untuk sportivitas memang kita sudah terapkan kedisiplinan kepada adik-adik kami, ke atlet-atlet kami, bahwa sesuatu yang belum kita capai itu merupakan kegagalan yang tertunda, keberhasilan yang tertunda. Jadi memang kita sudah menerapkan kedisiplinan. Jadi tidak serta-merta kita ketika mengikuti suatu event tiba-tiba kita harus merusak suasana di pertandingan tersebut. Jadi memang kita terutamanya di kedisiplinan itu sehingga bisa menerapkan sportivitas kepada atlet kami. Okay. Jadi sebelum berangkat pun tetap kita kumpulkan mereka, kita TC dan kita sampaikan kepada mereka bahwa di dalam satu event itu sportivitas yang paling utama yang harus kita junjung.
0: Iya, baik. Dan yang terakhir nih, mungkin seperti apa ajakan dari ketua, kemudian manajer tim dan juga para atlet kepada masyarakat Fak-Fak untuk mengenal lebih jauh ataupun mau bergabung dengan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Saya ke Abang Asrul dulu, silakan. Silakan.
2: Apa itu? Wajangan?
0: Ajakan kepada masyarakat Fak-Fak untuk mau bergabung dengan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, silakan.
2: Ya. Saya selaku ketua Pimda Tapak Suci Putra Muhammadiyah mengajak kepada saudara-saudara saya, saudara-saudari saya, adik-adik saya maupun kakak-kakak saya ya yang pengen bergabung di Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kami selaku pimpinan maupun pengurus siap menerima. Tidak ada pungutan biaya dan semua itu dilaksanakan secara gratis. Tidak ada unsur-unsur pungutan biaya atau hal-hal yang bersifat dengan anggaran pun tidak ada. Kami dan para pelatih semua melatih dengan ikhlas karena apa yang kita yakini adalah sewaktu kita berbuat kebaikan pasti kebaikan itu akan lahir kepada kembali kepada diri kita sendiri. Jadi amin. Tidak ada hal yang kita untuk menguntungkan diri kita tidak ada.
0: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Jadi untuk pemerintah daerah nih lagi untuk pemerintah daerah biar mereka bisa dengar nih.
2: Ya, ya. Saya harapkan untuk pemerintah daerah lebih perhatikan adik-adik kita terkhususnya di Kabupaten Fak-Fak ya. Yeah. Banyak atlet-atlet yang berprestasi tapi disayangkan tidak kurangnya jam terbang ya, ibaratnya kurangnya jam terbang, kurangnya pelatihan. Jadi mereka hanya bisa berprestasi di daerahnya. Okay. Jadi ketika kita setelah diperhatikan pemerintah, apabila prestasi mereka ini dikembangkan, mereka bisa tanding secara nasional maupun internasional. Alhamdulillah kemarin waktu kita punya satu atlet dari Magefa, walaupun dia baru belajar seni, belum lama belajar seni, dia sudah lolos ke tingkat provinsi dan membawa nama Papua Barat. Walaupun O2 Sen ya, tingkat O2 Sen. Olahraga
0: ya. Betul. Iya, O2 ya.
2: Tahun 2025 ya, tahun kemarin. Dan waktu seleksi mereka antara kabupaten dan waktu itu juara 1-2 saja yang diambil. Dan alhamdulillah adik kita juara 2. Jadi juara satunya dari Manokwari dan juara duanya adik kita dari Kabupaten Fak-Fak. Dan dua perwakilan ini yang waktu itu tampil ke ajang tingkat provinsi. Jadi dia selaku pembawa dari atlet seni kita, jadi Papua Barat perwakilan dari Manokwari sama Kabupaten Fafang. Okay. Walaupun mereka gagal di Jakarta.
0: Jakarta.
2: Yeah.
0: Okay. Baik. So, Arzi, langsung saya ke Bang Abdi, silakan ada yang disampaikan.
3: Ya, baik. Mungkin saya mengajak adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di Kabupaten Fafang. Jadi untuk mengasah aktivitas atau mengasah skill yang ada kepada diri adik-adik ini, mungkin bisa ikutlah bergabung kepada kami. Dan kami seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, memang dari awal saya mendirikan Tapak Suci di Fafang itu, kami tidak menerapkan yang namanya pungutan-pungutan atau minta apa kepada adik-adik kami. Dan memang pertama kami mendirikan pun itu ikhlas kita belikan baju waktu itu di MTS Muhammadiyah Seberang itu, 30 lembar baju kita belikan kepada mereka. Jadi memang kita insya Allah kita model keikhlasan kepada adik-adik kami. Dan untuk pemerintah daerah, memang kemarin sempat juga ada sebelum-sebelumnya kejuaraan sebelum Pak Ketua gabung di kita, jadi memang ada dukungan sebenarnya dari pemerintah daerah waktu itu, dukungan-dukungan waktu zamannya Pak Muhammad Uswanas bupatinya, alhamdulillah memang ada sedikit bantuan lah yang sering kita dapatkan itu kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali waktu itu. Dan saya harap mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang ini mudah-mudahan bisa memberikan dukungan kepada kami, karena memang pencak silat ini memang salah satu bidang olahraga asli Nusantara Indonesia, yeah, yang memang sekarang sudah mendunia, bahkan sudah dipertandingkan di event-event internasional, termasuk kita di Tapak Suci juga memang sudah melaksanakan kegiatan internasional Tapak Suci kemarin, pertama bulan kemarin ini di Makassar, itu baru pertama kejuaraan internasional Tapak Suci. Jadi seluruh dunia ini memang sudah ada pencak silat yang memang kita bawa dari Nusantara ini untuk keluar. Jadi demikian ya.
2: Bahkan Pak Presiden kita selaku ketua IPSI.
0: Yeah,
2: Bapak Presiden Subianto.
3: Iya.
2: Robo Subianto.
0: Robo Subianto ya. Oke. Okay. Baik. Itu aja yang mau disampaikan Andini. The last but not least. Apa yang pengen disampaikan? Harapan kamu seperti apa?
1: Udah.
2: Udah banyak nih.
3: Mengajak.
0: Mengajak teman-teman kamu gitu kan di sekolah ataupun teman-teman yang lain yang masih malu-malu ataupun gimana gitu, silakan.
1: Harapan saya cuma satu.
0: Harapannya apa sayang?
3: Mengajak teman-teman sekolah.
0: Silakan, harapannya apa?
1: Lupa tadi bilang.
0: Lupa mau bilang apa?
3: Langsung mulai.
2: Ini baru pertama jadi, juga dia.
0: Oke, okay. Lupa yang mau bilang apa. Oke deh, baik. Terima kasih Bang Asrul, terima kasih Bang Abdi, terima kasih Andini juga, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 malam hari ini. Semoga saja kedepannya nanti tanggal 29 insya Allah bisa memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik. Dan semoga saja dari pemerintah daerah ada perhatian lebih untuk teman-teman dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Baik, saya akhiri kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

Pendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain.

0: Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut, karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy 2 mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5, dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone termal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Amdi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi belum.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijual biasa aja. masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
13: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perbal.
11: Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a à faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Puliteloli, Pro 3.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Iji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Iji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdian.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengharapkan perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun museum sebagai ruang edukasi, riset, dan pelestarian sejarah institusi. Hal itu disampaikan Menbud Fadli usai meresmikan Museum Institut Teknologi Bandung ITB di kampus ITB. Menbud Fadli menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 516 museum yang terintegrasi dan dengan hadirnya Museum ITB berharap jumlah itu terus bertambah. Museum lanjut Menbud harus menjadi ruang yang hidup, dikunjungi masyarakat, menginspirasi generasi muda sekaligus menjadi bagian penting dari ekonomi budaya Indonesia. Peresmian museum menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sistem permuseuman nasional sekaligus mendorong pelestarian warisan intelektual perguruan tinggi sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan Indonesia. Menteri Kebudayaan mengapresiasi terwujudnya Museum ITB yang telah melampaui proses panjang selama 8 tahun. Menurutnya, museum bukan sekedar tempat menyimpan artefak, melainkan ruang yang merekam perjalanan sejarah dan identitas sebuah institusi. Kementerian Kebudayaan berharap semakin banyak perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat berkolaborasi membangun museum sebagai ruang edukasi, pelestarian, dan penguatan identitas bangsa, sejalan dengan amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemajuan kebudayaan nasional. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor Berita Antara. Menemani kebersamaan kita malam hari ini di musik tradisional dan juga budaya menuju ke pukul 22 atau di jam 10 malam saat nantinya saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya baik, mendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Oke, malam hari ini untuk mendengar yang pengen ikutan, silakan aja di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada Bunda Christine di Toli-Toli. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay, selamat malam juga Bunda cantik, apa kabar?
1: Cantik juga Mbak Eka, puji Tuhan baik-baik sayang. Saya mau naik sebentar Mbak Eka, mau ke karaoke.
0: Oh begitu, Bunda mau karaoke, karaoke. Aduh,
1: iya,
0: mau,
1: tadi,
0: mau bawakan lagu
1: telpon.
0: Oh begitu, mau bawakan lagu apa dang malam hari ini?
1: Nanti terserah kita Mbak Eka, kan nanti mereka suruh pilih lagu apa. Ya kita sudah catat dulu, nanti satu-satu dipanggil.
0: Oh oke, oke, oke.
1: Jadi satu, dari jam 10 sampai jam satu orang tiga lagu ya sama
0: Eka. Wih, asik ya. Kong Bunda rencana malam hari ini mau bawa lagu apa dang?
1: Oh lagunya sana sebentar, paling baik Mbak Eka.
0: Asik, dan semuanya lagu-lagu timur ya.
1: Bisa bilang lain cuma Ale yang gitu. Hey, lagunya mantap.
0: Terus Bunda, coba lanjut dulu.
1: Lagu kesayangan itu paling baik
0: Bunda. Saya bisa bi

0: Bung dua. Aduh.
1: Aduh, luar biasa itu, kita Bu Bunda dong. Oke. Okay. Ya. Paling baik.
0: Tadi tadi telepon.
1: Ya Bunda.
0: Oke.
1: Berarti dong sudah tunggu Pak Bunda di atas ya, oke?
0: Oh pasti.
1: Ya.
0: Nanti kita naik ada berapa orang, Baika?
1: Baik.
0: Nanti ada dokter-dokter juga.
1: Oh begitu.
0: Ya, teman-teman dokter sudah apa dokter yang pensiun-pensiun, Baika. Tapi
1: seru ya Bunda di sana masih ada karaoke Bunda ya?
0: Ada, Baika. Nanti jangan ngantuk toh.
1: Itu lagi Bunda, sebenarnya fak-fak juga ya. Harusnya ada karaoke, tapi ya begitu
0: Jadi
1: sudah Bunda.
0: Biar kita dari jauh bisa nyanyi, tapi memang agak delay sih, tapi gak apa-apa.
1: Tapi gak apa-apa lah, seru itu Bunda. Oke dong. Baik.
0: Ada lagu apa Mbak?
1: Baik Bunda, malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara. Ada lagu dari Dan Hill, Sometimes When We Touch. Kemudian ada Nicky Astria, Mengapa. Ada The Tumbleweeds with Somewhere Between. Ada Sam Cooke, Bring It On Home To Me. Ada The Cats, Lia. Kemudian Yuson, Julie, Bimbo, Semalam Di Malaysia. Ada lagi Iwan Fals, Rindu Tebal. Kemudian Kus Plus, Kisah Sedih Di Hari Minggu. Ada Petty Sisters.
0: Sunway Between aja Maika. Sunway Between.
1: Somewhere Between aja. Oke, baik Bunda, silakan. Okay. Lagunya buat siapa nih?
0: Sama salam buat Ibu Uti bersama Pak Freddy ya. Selamat malam.
1: Okay.
0: Ada juga Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut Pak Windy, Kang Ahmad Iwan, Bang Iwan, Ibu Ani Kota Mo Bagus. Dan sama-sama sudah yang lagi monitor ya.
1: Iya,
0: selamat
1: Bunda.
0: Malam semuanya, salam sehat, salam manis, salam kompak. Baika tetap semangat.
1: Terima kasih Bunda.
0: Selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Baika.
1: Doa terbaik juga untuk Bunda.
0: Sebentar pulangnya hati-hati ya Baika.
1: Terima kasih Bunda. Amin. Terima kasih Bunda.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bunda Christine Toli-Toli sudah bergabung malam hari ini. Doa terbaik buat Bunda dan keluarga di Toli-Toli ya. Saya ke Bang Putra Tengger di seputaran Kota Fak-Fak. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, selamat memori malam. Lewat lagu.
2: Iya, Mega, selamat malam juga. Selamat
1: iya.
2: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu. Bang Putra, apa kabar?
2: Alhamdulillah begitu, kabar baik kan,
1: baik. Oke deh kalau gitu, kabar baik ya. Silakan Bang Putra, mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Kus plus aja.
1: Oke, untuk sebentar dini hari jagokan siapa ini?
2: Paraguay Prancis. Udah Prancis aja sih.
1: Prancis ya. Kalau Kanada Maroko.
2: Aduh, ini bahaya nih Maroko nih.
1: Iya, merokok ya, tidak tapi bahaya nih.
2: Tuan rumah ya, mudah-mudahan ya. Nah ini, mudah-mudahan bisa berjalan ini Maroko nih.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya dia kasih pulang kita ke penjajahan jadi.
1: Penjajahan dikasih pulang, oke. Okay. Baik ya, silakan.
2: Oke, baiklah, terima kasih
1: sama-sama. Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Sudah lihat tadi, ya. Bang Lai juga, Bang Jumadi, Bang Luhur, Bang Hadi, Bang Yoga, Mbak Lili, Pak Samban, Pak Nasron, Bunda Ima, juga ada nama Sari. Dan juga Sari buat di oke sudah semua.
1: Oke, baik.
2: Selamat malam minggu, jadi ibu selalu selamat ya. Oke, terima kasih mereka.
1: Terima kasih kembali. Iya, salam kompak juga untuk Bang Putra Tengah yang ada di seputaran Kota Fak-Fak ya. Saya ke Bapak Freddy Merauke. Bapak selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Maika.
1: Halo, Bapak, apa kabar
3: hari ini?
1: Kabar saya
3: kabar
1: baik.
3: Saya kurang gembira karena lagi apa? Batuk flu ini.
1: Iya, Bapak kedengaran suaranya nggak begitu fit ya?
3: Iya, suara agak serak-serak ini ya.
1: Oh gitu, Bapak. Oke, semoga cepat pulih.
3: Agak
1: kondisi kesehatannya
3: amin,
1: Bapak
3: amin,
1: ya.
3: Amin. Iya, amin. Hari ini sudah mendingan. Dua hari sebelumnya tuh sampai demam.
1: Waduh. Oke deh, baik Bapak. Oke.
3: Iya. Oke, baiknya sehat ya bersama keluarga.
1: Alhamdulillah sehat Bapak, alhamdulillah.
3: Iya, kalau kalau Ibu Tri masih sehat-sehat saja. Saya
1: alhamdulillah,
3: yang
1: salam buat Ibu Bapak ya.
3: Iya.
1: Ini Bapak mungkin suara serak gara-gara teriakan sepak bola atau gimana Bapak?
3: Tidak juga. Oh, kan juga, kalau Bapak. Sepak bola sebenarnya kan kalau kita di sini sudah rata-rata sudah pagi tuh.
1: Oh iya betul Bapak ya.
3: Iya, kalau jam 2 Indonesia Barat kita di sini kan sudah jam 4 pagi.
1: Jam 4 pagi
3: sudah,
1: betul Bapak ya.
3: Iya. Sudah waktunya orang sholat subuh.
1: Orang sholat subuh. Iya Bapak. Iya. Benar. Oke.
3: Okay. Iya. Oke, okay, Mbak Eka, saya request lagu Leanya The Kids.
1: Oke, okay, The Cats with Lea.
3: Iya, yeah, Lea. Iya, yeah, Lea nama gadis yang cantik. Lagu okay, tapi lagu masih itu, enak ya, didengar.
1: Betul, enak didengar Bapak, betul sekali.
3: Iya, yeah, karena menyebut Leanya panjang sekali, betul, satu napas. Oke, okay, saya salam Lea barusan tadi Ibu Natalia ya, Ibu Christine Toli-Toli.
1: Iya, Bapak.
3: Kemudian Bang Putra Tengah, Bang Yoga, Bang Ufa, ya juga Om Botak, Mbak Rosna, Mbak Nurjail, Mbak Lili, Mbak Ayu Cendana, juga Mbak Ayu Masowi, Ibu Sofia Saat, Ibu Wigati di Wonosobo, ya juga ada Ibu Ani, Bang Beni Jo di Manado, ya Cut Abang Ita Mame, Bang Luhut, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda, dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik, Bapak.
3: Pendengar setia Prosatria dari Fak-Fak ya, semoga semuanya sehat.
1: Amin.
3: Dan terhibur di malam hari ini. Baik, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa pulih. Yang terbaik untuk Mbak Eka bersama keluarga.
1: Oke, amin, amin, amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Freddy di Merauke ya, sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Saya ke Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nasrun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Nasrun?
4: Kita Mbak, baik-baik selalu, sehat walafiat. Ya.
1: Oke, okay, silakan. Pak Nasrun mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu pertama aja Mbak, Ika.
1: Lagu pertama aja. Oke, okay, lagunya buat siapa nih Pak?
4: Pertama-tama. Selamat. Selamat.
1: Amin.
4: Semoga aku nyari Pak Pak juga. Sementara satu semuanya. Atau selamat pagi tadi ya, yang selalu song sekolah pagi ya. Pokoknya tak berjual kembali selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Nasrun di Palu Sulawesi Tengah Pak. Terima kasih. Saya ke Tajudin di Sulawesi Utara. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eka.
1: Selamat malam juga Tajudin, apa kabar?
5: Sehat, alhamdulillah, udah sembuh total dari sariawan nih Mbak Eka.
1: Alhamdulillah, udah sembuh total. Seneng banget kalau kamu udah sembuh. Kondisi kesehatannya udah pulih kembali. Oke deh.
5: Iya.
1: Malam minggunya gak kemana-mana?
5: Aduh, hari ini hujan deras Mbak Eka dari sore sampai
1: gitu.
5: Malam. Baru selesai.
1: Baru selesai.
5: Jam berapa berhentinya ya? Jam 7:30.
1: Oh, gitu ya, hujan ya. Berarti kayaknya merata ya. Fak-fak nih dari hujan juga kalau pagi-pagi ya, kayak gitu.
5: Hujannya dari tadi jam berapa ya? Jam 2 apa 2:30 sampai jam 7:30 malam tadi. Dari siang sampai malam hujannya.
1: Oke deh. Jadi gitu. Lebih enakan di rumah ya, enggak kemana-mana ya.
5: Iya, tadi sempat tidur sedikit juga karena mau main ponsel kayak nggak kedengeran hujan kan gitu Mbak.
1: Itu lagi bener. Oke deh.
5: Iya, pengen nggak mau tidur cuman kayak nggak kedengeran juga gitu, kayak berisik sama hujan jadi udahlah.
1: Oke deh, baik kayak gitu.
5: Pokoknya ada semuanya ada hikmahnya gitu. Kalau nggak hujan kita nggak bakal kayak tidur, makin cuma kayak melek sedikit mata kita gitu.
1: Iya betul, semua ada hikmahnya, benar. Hujan juga ada hikmahnya kayak gitu, gimana kita bisa menyikapinya aja kan.
5: Iya betul.
1: Oke, silakan.
5: Gimana nih kabarnya?
1: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat. Saya juga udah makan, alhamdulillah. Terus udah siap deh menemani pendengar nanti sampai tutup siaran. Iya. Insyaallah.
5: Ya, lagunya baik aja yang pilih ya.
1: Oke, nanti saya pilihin sama kamu ya buat kamu. Oke deh. Iya. Silakan, salam-salamnya.
5: Salamnya buat semuanya aja deh. Selamat bermalam minggu di rumah masing-masing. Karena kayaknya untuk hari ini memang gak tahu ya, mungkin sebagian ada yang hujan mungkin, tapi mungkin kebanyakan tempat kayaknya memang hujan hari ini.
1: Betul. Yeah.
5: Untuk keluar-keluar mungkin ditunda dulu aja. Ditunda bukannya kalian kalah, tapi untuk menjaga kesehatan kalian.
1: Betul. Setuju. Ya,
5: nanti besok apa minggu depan juga mesti bisa. Masih ada waktu, tenang aja. Dengan khawatir.
1: Sependapat.
5: Oke, dibuat semuanya aja Mbak Eka.
1: Oke deh.
5: Kita kembali yang kalau nggak sibuk pasti gabung.
1: Iya.
5: Kasih Mbak Eka.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Tajudin di Minahasa Sulut ya. Kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
1: Stop bullying.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Baik pendengar, itu tadi beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request, sudah saya putarkan. Semoga bisa menemani suasana akhir pekan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Saya sapa lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Lei, apa kabar?
1: Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar Bang Lei?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Nah, oke deh, kabar baik ya.
1: Malam minggu di rumah saja lagi monitor RRI Fak-Fak pagi tadang.
0: Oke, baik, kalau lagi monitor malam pas, hari ini, silakan.
1: Iya, ini pas lagi kita libur, no. Di rumah saja.
0: Oke.
1: Berdiam di rumah.
0: Oke deh.
1: Ini kita tidak berjalan.
0: Oke deh, kalau gitu silakan.
1: Lagunya sudah di format atau pilihan gini?
0: Ada
1: gitu.
0: Di format dong, silakan tinggal dipilih aja. Ada lagu dari Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Ada Tito Smorsono, Rasa Cintaku. Kemudian Iwan Fals, Rindu Tebal. The Crabs, Sepanjang Jalan Kenangan. Panca Ponda, Begitu Indah. Bimbo, Semalam di Malaysia. Yuson,
1: Begitu Juli. Indah, Mbak Eka.
0: Oke deh, silakan lagunya buat siapa nih?
1: Itu Bang Putra sama Bunda Natal ya curang, tidak beritahu sama Bang Lei kalau baik kan siaran. Culas mereka dua. Ai.
0: Itu bukan culas namanya.
1: Oke.
0: Oke, terus buat siapa lagi?
1: Salah pertama-tama untuk Mbak Eka lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat aktivitasnya Mbak Eka ya, sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Tadi ada Bang Putra Tengah, ada Bunda Natalia, Bu Rida, Bang Nasrun, dan juga Bang Luhut. Tak lupa juga Pak Freddy, Bunda Ut, Jael, dan juga siapa nih? Bang Opa ya. Lalu juga untuk Mbak Lili, Bang Yoga, Bang Darwin juga. Oke, itu Mbak Eka, ditunggu okay. Lagunya.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke deh, terima kasih buat Bang Lei di Tanah Tidung, Kalimantan Utara sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Hadi di Nias. Selamat malam, Hadi.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, Luar Rindu, Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar, Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Oke deh.
2: Kabar kakek gimana?
0: Kabar saya baik, sehat.
2: Aduh, kecil sekali suara ya, bentar.
0: Kecil suara gimana? Suara saya udah gede, segede gaban kayak gini. Kok masih kecil banget suaranya?
2: Iya, kecil sekali. Oh, kecil banget suara
0: kamu monitor, monitor kamu di situ yang lagi trouble. Di sini suara aku udah gede banget nih, Didi dengernya.
2: Iya sih, suara saya gede, cuman suara saya yang kecil di handphone aku.
0: Suara aku udah gede banget. Suara handphone kamu tuh mungkin volumenya tuh digedein lagi suaranya.
2: Iya, makanya udah saya tambah volumenya biar suara kakak di sini kedengaran di apa ya, kedengaran besar gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Enak didengar. Nah, kalau
0: oh,
2: kecil
0: gitu.
2: Itu kan gimana? Jadi
0: oke okay deh, gimana udah kedengeran apa gimana?
2: Udah, baru apa tuh, baru senang saya udah besar suara.
0: Oh udah besar suaranya, oke okay deh kalau gitu, silakan Hadi.
2: Tadi saya ini loh, kok kecil sekali, jadi nggak asik gitu.
0: Oh begitu.
2: Pertama dulu nih berarti udah bisa
0: berarti baru asik. Ya suaranya, oke okay deh kalau gitu, silakan Hadi.
2: Aku ini aja lah dari apa itu ya, lagunya dari Iwan Fals aja ya.
0: Lagunya Iwan Fals, oke, Rindu Tebal, boleh. Lagunya buat siapa, silakan?
2: Bagaimana yang dibilang Rindu Tebal itu ya, Kak?
0: Aku gak bisa ngejelasin ke kamu seperti apa Rindu Tebal itu. Kamu yang bisa ngerasain ya, saya gak bisa, kayak gitu.
2: Oh iyalah, nanti lagi
0: ya, iya, nanti kamu denger lagu terus kamu bisa ngerasain seperti apa Rindu Tebal itu kayak gimana gitu kan.
2: Iya.
0: Oke deh, silakan.
2: Oke.

0: Salamnya bertemu buat Kakak Eka, selamat bertugas.
1: Terima kasih Hadi. Amin.
0: Ada
1: terima kasih.
0: Ada Bang Le juga ya. Hmm. Ada Bang Putra, ada Pak Freddy juga tadi, ada Bunda Natalia ya di tulis-tulis sana. Ada Sari di Banjarmasin, ada siapa lagi nih? Ada Melisa di mana tuh? Ada Bang Luhut, ada Pak Sapit, Pak Junaidin ya. Dan untuk semuanya jelas karena waktunya mepet ya.
1: Oke.
0: Kita purata aja dari A sampai Y dan terkecuali. Ucapannya salam sehat.
1: Salam
0: dan
1: sehat.
0: Dan salam kompak. Selalu judar. Oke, Kaika.
1: Merdeka.
0: Itu aja. Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu buat Hadi di Nias ya. Oke, kemudian ada lagi yang pengen ikutan, Rani Ternate. Halo, selamat malam, Rani Ternate.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani Ternate, silakan.
2: Jalan pertama buat Mbak Eka untuk beraktivitas. Semoga selalu sehat panjang umur.
1: Terima kasih.
2: Salam juga buat Ibu Rusna, ada Bang Luhut, ada Bang Hadi, ada Bang Le, juga ada Bang Nasro, ada Putra Tenga, juga ada Bintang Pertama, Ibu Kariti.
1: Oke.
2: Di bawah ada Bang Ujan, Bang Nur. Buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Rani Ternate. Kemudian Bung Darwin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam. Silakan Bung Darwin.
3: Ada lagu apa yang disiapkan? Selamat malam, Mbak Eka.
1: Selamat malam, Bung Darwin. Ada lagu lah dari Nicky Astria, Mengapa? Kemudian Sam Cooke, Bring It Home to Me. Kemudian ada Yusun with Julie. Ada Bimbo Semalam di Malaysia. The Crabs, Sepanjang Jalan Kenangan. Tito Sumarsono, Rasa Cintaku. Dan Frankie Valli with Can't Take My Eyes Off You.
3: Ada Pance ya?
1: Lagunya Pance sudah di request tadi sama Bang Lei.
3: Oh iya, lagu terakhir aja.
1: Lagu terakhir, boleh. Silakan. Lagunya buat siapa?
3: Buat Bung Marhun, Bung Malik, dan buat Bang Putra juga, dari Jakarta, Mbak Yusri, teman-teman. Semuanya buat selamat alami. Kita baku taruh di Prancis, abang Prancis jadi kita baku taruh. Oke. Okay.
1: Baik.
3: Taruh pulsa satu bulan ini.
1: Oh begitu ya. Pulsa satu bulan.
3: Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih ya. Bung Darwin.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam. Iya. Oke nih baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu malam hari ini ya. Di edisi Sabtu 4 Juli 2026, yang pengen ikutan silakan, saya masih nantikan di 0811-495-9490. Assalamualaikum, selamat malam, Bung Kang Ahmad Irwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ya. Silakan, apa kabar?
4: Kabarnya kurang sehat karena begadang terus di bola, jadi begini batuk pilek terus puyeng dari sengaja itu.
1: Oke deh, kayak gitu cepet pulih ya.
4: Iya, karena bola terus ditonton begadang sampai pagi itu kan.
1: Oke, silakan.
4: Ya, lagunya apa? Tadi Kuspus udah diputar ya tadi awal.
1: Lagu
4: ya.
1: Lagu Kuspus kayaknya udah tadi udah diputar.
4: Oh udah denger, saya juga tadi Kuspus diputar denger tuh kan.
1: Oh ya udah deh. Kayaknya kalau request lagu kayaknya udah enggak bisa nih Kang, udah ada
4: ya, okay,
1: tiga
4: gak
1: lagu,
4: enggak
1: apa-apa ya.
4: Diikutin
1: aja.
4: Bisa nyambung ngobrol sama Mbak Eka di udara gitu aja, enggak berurusan okay. Lagu nomor sekian, yang penting sama Mbak Eka bisa ketemu di udara gitu aja.
1: Alhamdulillah, udah ketemu ya, ya Kang
4: karena
1: ya.
4: Selalu rindu ya, setiap saat, selalu rindu tiap malam itu aja.
1: Aduh, mending kebodor toing atau di malam Minggu. Si Kang Ahmad. batuk kan? Ya.
4: Masih batuknya
1: kan, ya kan? Nah itu dia.
4: Iya, kan batuk pilek juga kata kalau batuk terus tapi rokoknya jalan terus itu aja tidak intinya.
1: Aduh kan bisa aja nih.
4: Ya lagunya gabung aja ya.
1: Boleh kan.
4: Yang penting sama baik bisa nyambung itu aja sih.
1: Alhamdulillah.
4: Kalau misalkan telepon nyambung pasti sebakal gundah gulana akhirnya. Ya, salam yang barusan siapa yang masuk?
1: Yang barusan tadi ada Bung Darwin, kemudian ada Hadi
4: Bung Darwin
1: sama yep. Bang Lei.
4: Ya, Bung Darwin, Pak Nasrun, Bang Lei, ada juga Pak Bintang Pratama, ada juga Bang Luhut.
1: Iya.
4: Kemudian ada juga siapa lagi? Pak Predi, kemudian Ibu Farida, iya. Ibu Christine, ada juga Putra Tengah. Ya. Dan Bubu Ali, ada juga siapa lagi, Teh Dinda, Palem, semua banyak pokoknya. Kirim salam buat karena waktu sedikit lagi ya, tanpa terkecuali pokoknya salam persahabatan, salam persaudaraan dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
4: Bagi yang suka menonton bola, selamat menonton. Bagi yang tidak suka tidur, nggak apa-apalah sebetulnya. Gitu, ya. Ada.
1: Kang, ini jagoin siapa sahabat, sih siapa ada, bola nih? Bola Piala Dunia jagoin siapa?
4: Iya, Prancis ya, sama udah Prancis.
1: Oh, Prancisnya, oke.
4: Karena tapi mudah-mudahan tahun ini Piala Dunia jatuh ke Afrika, kan? Jangan hanya Eropa dan Amerika Latin saja, kan? Afrika gitu. Juga, pun kalau Asia sudah tertutup peluangnya, udah nggak ada, nggak bisa ada harapan lagi.
1: Udah nggak ada harapan
4: karena
1: lagi.
4: Karena satu-satunya Australia pasti udah kalah.
1: Iya, betul.
4: Nah, Afrika tinggal tiga lagi sekarang. Mesir, Maroko, mungkin di Ghana sekarang masih berpeluang, bukan? Nah. Kebetulan Mesir dan Maroko itu kan Afrika tapi darah Arab gitu aja.
1: Oke deh kayak gitu. Ulasan sepak bolanya.
4: Ada pisang, ada sagu, ada bauban caruna pate, jangan bimbang, jangan ragu. Baik Ahmad di Rantai Pria Sejati gitu aja. Terima kasih yuk.
1: Sami-sami Kang. Oke deh. Baik, terima kasih buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur udah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya untuk edisi hari ini. 4 Juli 2026. Ada lagi yang masih pengen ikutan? Kalau ada, saya nantikan di jalur telepon 0811-495-9490. Kalaupun gak ada, oke deh, kita request. Kita puterin lagu-lagu yang sudah Anda request ya malam hari ini. Oh, I'm sorry, ini ada satu pesan ya. Selamat malam, ini salam buat kakak berdua yang mana nih? Ini mau sapa dulu buat kakak Irsu di kampung Perwasak. Ada juga Putra Niar di Malakuli, selamat malam. Ini lagi jaga durian, selamat malam. Kalau bisa duriannya dibagikan. Ada Romo di Kiat, kemudian Pace Pulau Panjang, selamat malam. Juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan semuanya, selamat malam. Di Seram sana ada Nona Yanti, selamat malam juga. Semoga terhibur. Untuk anak-anak kompleks Kiat, semoga terhibur dengan lagu mendatang. Nanti lagunya kakak penyiar sendiri yang cari. Khusus buat anak-anak Kiat dari Wendy yang punya Istana Duyung, yang sudah lama baru bergabung lagi. Oke deh, terima kasih buat Wendy ya. Dan baik pendengar, kita nikmati tiga lagu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026, tapi jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen lagi ya, hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selamat malam, kami Sapa Ruang Dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, selamat malam. Semoga suasana weekend Anda senantiasa full of color and of course penuh dengan kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih. Baik pendengar, segmen terakhir kita malam hari ini di Fak-Fak malam ini ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani ruang dengar Anda hingga nanti membawa kita ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dan motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu terpanjang

April 2023 di Varanasi, India. Pillai menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun untuk merekam, mengedit, dan mencampur lagu yang memecahkan rekor tersebut. Lagu ini merupakan bentuk musikalisasi puisi Sri Ram Charit Manas yang digubah oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ram Charit Manas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.

0: Pendengar Kanada akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Shenstone Stadium pada Minggu 5 Juli 2026. Pertandingan ini menjadi ulangan pertemuan kedua tim setelah bentrok pada fase grup Piala Dunia 2022. Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Belanda melalui babak adu penalti pada babak 32 besar. Sementara Kanada mencetak sejarah setelah meraih kemenangan perdana pada fase gugur Piala Dunia. Kanada memastikan tempat pada babak 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan melalui gol dramatis Steven Eustaquio menjelang laga berakhir. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah sekaligus meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Jesse March. Permainan agresif dengan tekanan tinggi masih menjadi ciri khas Kanada sepanjang turnamen kali ini. Jonathan David kembali diharapkan memimpin lini depan bersama Tani Oliwayesi sejak menit pertama. Maroko kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu tim paling berbahaya pada Piala Dunia 2026. Atlas Lions menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti setelah bermain imbang hingga perpanjangan waktu. Tim asuhan Walid Regragui juga menunjukkan kualitas penguasaan bola yang impresif sepanjang turnamen berlangsung. Catatan 801 operan sukses saat menghadapi Belanda menjadi bukti permainan kolektif mereka semakin matang. Kanada diperkirakan tetap mengandalkan pressing tinggi untuk membongkar pertahanan disiplin milik Maroko sejak awal pertandingan. Jonathan David menjadi tumpuan utama dengan dukungan Tajan Buchanan dan Liam Miller dari kedua sisi lapangan. Sebaliknya, Maroko mengandalkan transisi cepat serta organisasi permainan yang rapi ketika kehilangan penguasaan bola. Achraf Hakimi diperkirakan kembali menjadi motor serangan dari sisi kanan pertahanan lawan. Nah, itu tadi pendengar, head to head dan prediksi susunan pemain Kanada versus Maroko. Nanti kan Anda juga bisa dengarkan bareng ya di Pro 3 Jakarta dini hari nanti pada pukul 2. Dan pastinya untuk Anda yang tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bapak narasumber nih, trik dan tips.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, widi, widi, widi. Duit gak habis-habis ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, kita tinggalkan ada satu hits dari kelompok trio Katon, Lilo dan juga Adi yang tergabung dalam Cloud Project. Lewat satu lagu mereka berjudul Kidung Mas Reo sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini, membawa kita ke pukul 23:39 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan masih menemani suasana akhir pekan Anda malam hari ini. Kebetulan cuaca kota Palafak-fak hari ini Masya Allah luar biasa cerah ya. Bulan juga menyinari dengan begitu sempurna malam hari ini ya. Jadi untuk Anda yang tengah menikmati suasana akhir pekan, biasanya kalau jam-jam segini di sejumlah kafe-kafe ini biasanya lumayan rame ya. Kalau jam-jam segini udah mulai rame ya, udah mulai rame, udah mulai

padat dengan ya banyaknya masyarakat fak-fak yang pengen menikmati malam minggu, yang anak-anak muda nih yang pengen ya menghabiskan weekendnya bersama dengan someone special maybe, ataupun dengan teman-teman ya, ataupun anda yang mungkin saat ini udah punya schedule mau menghabiskan nonton bareng ya Piala Dunia 2026, dan kebetulan nanti dini hari pada pukul 2 ya, pada pukul 2 nanti akan berhadapan Maroko versus Kanada, dan nanti pada pukul 6 ya, pada pukul 6 anda dapat menyaksikan jalannya pertandingan Paraguay versus Prancis. Ini kayaknya menarik ya, sayang kalau untuk dilewatkan begitu aja. Jadi untuk anda malam hari ini yang tengah menikmati suasana akhir pekan, semoga saja suasana bahagia, suasana happy senantiasa bisa tercipta dari anda. Kebahagiaan itu kita tidak dapatkan dari orang lain, tetapi kebahagiaan itu bisa timbul dari dalam diri kita sendiri. Kalaupun memang malam minggunya ada yang menikmati di luar, tetapi ada juga yang memilih untuk menikmati dengan kesendirian. Kesendirian itu juga sangat baik untuk diri sendiri tentunya ya. Nggak perlu rame-rame untuk bisa merasa happy dengan sendiri. Kita bisa semakin menyadari bahwa banyak hal yang tidak harus kita lakukan untuk bersama-sama ataupun bersama dengan orang lain ataupun orang banyak ya. Jadi untuk anda malam hari ini juga yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, semoga pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani ruang dengar anda yang saat ini tengah menikmati suasana akhir pekan. Ada yang lagi happy bersama dengan orang-orang tercinta, kalaupun ada yang lagi sendiri, kebahagiaan senantiasa tercipta dengan hadirnya lagu-lagu yang saya pilihkan temani suasana weekend anda.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa. Sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pada kali ini dia lagu terakhir kita di Fak Fak malam ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili rekan-rekan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Saya Jelaika Eka Maulat pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita ketemu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Kementerian Kesehatan mendistribusikan berbagai bantuan logistik serta mendirikan pos kesehatan untuk memberikan dukungan penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaluddin menjelaskan, bantuan logistik kesehatan yang didistribusikan meliputi 15 unit oksigen konsentrator, 6 unit oximeter, 3 unit air purifier, 11.500 piece masker bedah medis, serta 5.000 piece handscone non-steril. Ia juga menambahkan keberadaan 2 unit tenda kesehatan juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan. Perusahaan umum Bulog memastikan penyerapan gabah petani di Papua Selatan berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan swasembada pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani di kawasan sentra pangan baru tersebut. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengatakan Bulog hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan petani dalam menjaga keseimbangan produksi dan penyerapan hasil panen sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan di tingkat petani. Rizal mengatakan Bulog bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Dari mancanegara, jumlah korban tewas akibat tragedi sekelompok biksu ditabrak sebuah mobil yang dikemudikan seorang anak di bawah umur pada Kamis 2 Juli lalu di Provinsi Mokdahan, Thailand, Timur Laut, bertambah menjadi 10 orang. Dalam peristiwa tragis tersebut, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang kemudian diketahui berkebutuhan khusus mengemudikan mobil bak terbuka milik sang kakek tanpa izin dan menabrak sejumlah biksu yang sedang berjalan kaki di jalan raya. Tabrakan hebat yang terjadi mengakibatkan 5 biksu tewas ketika di tempat kejadian dengan 5 lainnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah yang mereka derita. Kelompok ziarah yang terdiri dari 34 biksu dan 5 umat awam tersebut berasal dari Wat Po Manorom dan hendak menuju ke Ubun Ratchathani saat ditabrak mobil yang disupiri oleh anak di bawah umur tersebut. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Fardan Rainando Jo melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026 di babak semifinal yang berlangsung di Yasushiro. Fardan menundukkan perlawanan sengit tunggal Cina yaitu Lou Yu Jing lewat rubber game 21-16, 19-21, 23-21. Nantinya di babak final, Fardan akan mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik dan lebih lepas, sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya mengingat atmosfer pertandingan di babak final akan sangat menguras energi.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan headphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI pendengar, dan kita malam hari ini masih dalam kursaman tim Indonesia menyapa malam. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya kira-kira nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Toriksani. Bung Geragah, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan salam Fajar, olahraga. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih? Paraguay Prancis.
1: Paraguay Prancis, ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa
0: anak mudanya.
1: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya. Artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
0: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2026 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat. Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat. Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay Australia ditahan imbang 0-0, dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
1: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika, di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
0: padahal kalah 1-4, termasuk subur loh ya.
1: Betul, Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah, ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
0: demam panggung ya Bung Geragah.
1: Demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya. Kulit apa segala sesuatu pasti bisa terjadi, dan benar banget, benar sekali, akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian menang adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
0: Oh iya, artinya, oh gitu.
1: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
0: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Geragah? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Geragah?
1: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu, yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini, begitu Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya José Luis de Laver, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga. Di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided. Dan benar-benar satu sisi Prancis, saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
0: Oke, kalau gitu. Nanti saya undang pendengar, Bung Geragah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Baik, silakan. Kalau pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pada pukul 4 dini hari nanti babak 16 besar akan berlangsung atau mempertemukan Prancis dengan Paraguay. Paraguay itu memang secara negara itu sudah tidak asing lagi dalam dengan Piala Dunia. Sebenarnya sih sudah langganan masuk Piala Dunia, tapi sejak 2010 dia absen terus, bolos terus tuh. Nggak tahu, gurunya itu nyatet nggak namanya ya. Jadi akhirnya bolos terus, nggak masuk-masuk 2010. Sampai akhirnya penantian dua dekade ya, akhirnya masuk deh nih 2026. Dan mengejutkannya memulangkan salah satu negara Eropa yang digadang-gadang menjadi calon kandidat juara. Jerman dipaksa sampai adu penalti dan kalah, harus angkat koper. Nanti akan menjamu, atau bukan menjamu sih, akan bertemu berhadapan dengan salah satu kandidat juara juga nih, yang disebut-sebut oleh para pengamat sepak bola, para pecinta sepak bola, itu nama negara yang sering disebut, yaitu Argentina, Prancis, lalu ada Spanyol dan sebagainya. Prancis nanti ketemu sama Paraguay.
1: Paraguay.
0: Silahkan komentar Anda, prediksi Anda gimana nih. Ada Pak Frans Dinias. Pak Frans, malam.
1: Ya, selamat malam. Ini Bang Fajar lagi ya?
0: Iya, Fajar lagi.
1: Oh, jadi 2-1 ya, 2-1.
0: 2-1 untuk 2-1. Benar 2-1 nih prediksinya.
1: Iyalah, mudah-mudahan 2-1, tetapi ya terkait dengan apa itu kehebatannya ini Paraguay ini, Bang. Menurut saya dia itu hebat, mungkin semakin hari semakin bertambah apanya toko-toko apanya sepak bolanya yang apa yang cerdas yang apa yang berkualitas lah katakan ya. Apalagi kan dia sedari menurut ulayan dan Bang Fajar ini semakin apa saya perhatikan semakin lama semakin meningkat apanya kualitas permainannya, makanya bisa dia memulangkan.
0: Wah. Jadi galau nih.
1: Yang sudah terkenal masa dulu lah.
0: Iya. Oke, baik. Tapi tetap 2-1, 2-1-nya buat duanya buat siapa nih? Prancis.
1: Ya, duanya Prancis, satunya Paraguay, tapi sebutannya 2-1.
0: 2-1. Oke. Eh, Pak Roni, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam. Pak Roni, halo. Untuk pengarah acara malam hari ini mungkin tel 3 agak sedikit kendala ya. Tadi beberapa kali baik narasumber maupun pendengar enggak ada suaranya ataupun terputus ya. Mungkin di line telepon lain. Ada Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi sudah dini hari nih sana nih. Pak Daniel.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, waduh. Gimana nih Pak Daniel? Prediksinya gimana?
2: Ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Ya, jadi begini. Sekali lagi, Jerman punya pemain pemainnya tidak sama dengan Prancis punya. Individunya semua sama seperti Amerika Latin, jadi kayaknya yang besar juga. Yang besar sekali gol langsung gol terus.
0: Gitu ya. Snowball, oke. Kira-kira akan menang besar Prancis nih. Oke, baik. Wah, ini sama semangatnya dengan Bung Ragah nih. Sepertinya Prancis akan mengajari Paraguay cara bermain bola yang efektif ya. Panen gol. Silakan Bung Ragah nih. Ada dua pendengar kita nih.
3: Ya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
0: satu yang ya. Satu optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans Dinias tuh ya tipis lah skornya 2-1.
3: Ya tidak kaget ya, artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya, karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan. Ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak, ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu, jadi lebih banyak.
0: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
3: Betul. Tapi di sisi lain, karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit ya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level club juga. punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
0: Iya.
3: Siapapun pasti, siapapun Messi pun pernah gagal
0: adu penalti.
3: Kemudian Mike Maignan seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing tulus. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktika dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
0: Iya.
3: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
0: Olise.
3: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box to box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
0: Oke. Okay. Ya, jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay, sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1 masuk Piala Dunia. Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia, Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu. Meskipun lini belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan, walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga. Dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia, itu yang itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan, coba lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya, begitu tanggapannya Bung Raga?
3: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan, mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan
0: Prancis
3: kick and rush-nya. Ya, maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak
0: udah hilang ya. Udah hilang kayaknya tuh.
3: Sudah hilang sih ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya,
0: permainan ya. Taktikal ya.
3: Nah, itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga
0: Itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
3: Iya. Saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
0: Oh, I see.
3: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
0: lari
3: sana lari sini, betul.
0: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara Paraguay habis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Oh, terhubung lagi Pak Roni. Pak Roni, halo.
2: Selamat malam Mas Pacar.
0: Malam. Iya, Mas. Silakan salam olahraga Jaya. Silakan Mbak Rani.
2: Kalau Prancis kan Dembele kan jangan salah, dia kan anu dapat gelarnya Ballon d'Or.
0: Iya.
2: Orang pemain punya itu.
0: Iya.
2: Sedangkan Mbappe dalam mengejar kan tak terbendung.
0: Iya.
2: Itu maka Prancis akan mendominasi permainan kalau menurut saya, mungkin 60-40
0: seperti itu. Hasil akhirnya berapa kira-kira?
2: Kalau prediksinya mungkin berapa ya? Dia kan 3-0 kali ya.
0: Oke, baik, Pak Rodi.
2: Ini apa namanya? Kanada Maroko. Menurut saya akan menghentikan Kanada untuk sampai ke pertandingan kelima ini kali Mas Wajah.
0: Oke, baik.
2: Maroko 1, Kanada 0, Mas Wajah.
0: Oke, baik. Makasih. Ya. Pak Roni di Jakarta. 3-0 kalau pagi nanti jam pukul 4 waktu Indonesia Barat. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bu.
3: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk sekelas tim yang lolos ke Piala Dunia.
0: Oke.
3: Ya, cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron. Almiron sebenarnya posisi sayap, dia di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back, itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu, tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Eranya Jose Luis de la Fuerte, itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang, itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Sáceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Sáceres melawan Barcola atau Sáceres melawan Osman Dembele, atau justru sebaliknya ketika Sáceres ditempatkan di sebelah kanan, ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay, alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di 3 pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
0: 3 orang itu,
3: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol, kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan corner maupun tendangan bebas begitu, Bung Fajar.
0: Iya. Satu penyerang dijaga 2 orang itu menarik, tapi sayangnya Prancis punya 3 yang tajam. Agak bingung juga.
3: Betul.
0: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Prediksinya berapa nih? Berapa nih, Bung Raga?
3: Prediksi 2-0
0: ya.
3: Prancis, iya.
0: Oke, Bung Raga, terima kasih banyak analisisnya. Selamat malam, Bung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Demikian pendengar pemerhati sepak bola, Geraga Nuriksani sudah kami ajak berbincang.
4: Wawancara Pro 3.
0: Dan kini kami hadirkan konferensi pers dari KPK. Kalau kemarin kami hadirkan konferensi pers KPK terkait OTT Bupati dari Kuantan Singgingi. Dan kali ini kita hadirkan KPK, konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait OTT lagi, pendengar, OTT Bupati Langkat kali ini.
5: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan. Kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026 kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik kami persilakan untuk menyampaikan kronologi konstruksi dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilakan.
6: Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum dugaan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026 YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta ini dalam bentuk transfer dua kali melalui saudara ZK selaku driver bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026 150 juta lagi melalui saudara ZK. Pada akhir Juni 2026 SAF kembali meminta kepada saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026 YKB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi JKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah. Karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun, itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, JKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH. Ini orang dekat bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di

total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan. Yaitu yang pertama Saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, Saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga Saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat Saudara SIH selaku orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, Saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh Saudara SJ selaku pihak swasta. Selain itu tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil Saudara SIH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF. Yang terhadap barang bukti ini, 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada 2 rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap

0: bang, kuping kiri keluar kuping kanan tapi nggak nempel di otaknya, itu juga bisa gitu. Ini alasannya mengapa orang tua ya tentu saja harus memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bukan hanya preaching ya gitu, bukan cuman nasehat dan ceramah saja, tetapi harus dipastikan bahwa semua nilai-nilai itu masuk secara pengetahuan kognitif, lalu masuk ke afektif juga, lalu akhirnya bisa dikeluarkan di dalam bentuk perilaku yang nyata gitu, bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja. Nah, balik lagi persoalannya, ya kalau memang hanya hafalan, dia cuma tahu bahwa oh iya itu nggak boleh melanggar hukum, tapi begitu pada konteks yang kejadian benernya, nah mereka bisa lupa semua karena tidak masuk ke level afektif dan konatifnya. Jadi afektif itu tadi kan solidaritas, empati, kasihan loh dia itu pekerja, dia itu supir, itu kan bukan yang punya gitu. Ini ada 133 kilo atau peti telur gitu terus pecah terus kemudian dia akan banyak sekali kemungkinan bahwa dia yang harus mengganti gitu ya. Betul, nah itu kan gak kepikiran sampai ke sana. Ini balik lagi karena ada orang-orang tertentu yang tadi egonya, emosinya ada di otak tengah, ya dia cuma mikir, ah ya udah, ya boleh juga nih, berarti ada rezeki daripada pecah, daripada rusak, ya udah mendingan aku yang amankan, amankannya masuk perut gitu kan.
1: Itu contagious ya, artinya apa namanya, nyebar cepat banget ya, buka sandar, satu saja melakukan.
0: Sangat cepat, begitu ada satu aja, terus jangankan satu dia melakukan, ketika dia ngomong aja, wah boleh nih, kita bawa pulang aja, cepat itu, cepat gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang yang di sekitar, begitu mereka tadi yang modelnya lebih banyak dikuasai oleh emosi, terus kemudian ngegasnya nggak bisa ngerem gitu ya, di dalam otaknya dia nggak ada yang membatasi karena nilai-nilai tadi hanya dihafal tapi tidak masuk ke dalam hati tadi, tentang solider, tentang empati kepada yang lagi kecelakaan dan lain sebagainya, itu hilang. Dia jadi yang tadinya, oh kasihan ya mungkin nonton. Sekarang yang paling gampang juga mungkin kayak kebiasaan kalau orang kecelakaan kita tuh seringnya nonton. Ditonton gitu.
1: Iya, di videoin, kadang-kadang berhenti dulu bikin macet gitu ya, ditonton gitu.
0: Betul. Bahkan ngevideoin itu kan sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau di Eropa itu udah kena denda.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ini ngomong-ngomong luar negeri. Nih, ngomong-ngomong luar negeri. Saya ambil contoh Jepang. Lost and found di Jepang itu berjalan dengan sangat baik. Mau ketinggalan laptop, dompet, handphone dimanapun, di tempat publik, di kafe, di resto, di stasiun, di bandara, nggak pernah diambil orang lain, bahkan bisa langsung nyari ke tempatnya, bertanya sama petugas, barangnya ada, tinggal membuktikan aja itu barang saya, selesai. Itu sesuatu yang kalau setiap individu itu memiliki moralitas, spiritual dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tapi kok bisa ya sebuah negara dengan berbagai perbedaan intelektualitas dan lain sebagainya itu berjalan gitu, sistemnya itu berjalan. Ya, kalau di Indonesia itu kita punya Pancasila loh, di Jepang nggak ada Pancasila. Pancasila ada nih, dia orang ambil punya hak orang lain.
0: Tapi mereka punya nilai-nilai tertentu loh ya, mereka punya nilai-nilai sikap, kemudian nilai-nilai perilaku yang dijalankan kepada orang lain gitu. Dia mereka nggak punya Pancasila tapi dia juga punya sejenis Pancasila juga gitu. Nah persoalannya kan kembali gitu lagi loh, ketika itu melekat kepada mereka, itu kan melekat dari kecil sudah diajari, lalu kemudian dipraktekin, kemudian lingkungannya juga pun sudah seperti itu gitu, sehingga akhirnya mereka bisa menjadikan itu sebuah budaya dan menjadi bagian dari kehidupan, jadi bagian dari karakter mereka.
1: Kita kalau sampai tahap itu butuh berapa lama lagi, Bu Cassandra?
0: Waduh, kayaknya agak lama ya ini ya, karena kayaknya cukup lama ini ya, termasuk di dalamnya itu tadi, karena untuk pelajaran, pendidikan, pengetahuan, itu kan orang untuk bisa itu kan mereka juga perlu taraf hidup yang lebih tinggi ya. Jadi ini kan kembali lagi bahwa
1: taraf hidup yang lebih tinggi
0: negara,
1: itu,
0: saya kira.
1: Taraf hidup yang lebih tinggi itu dalam arti kesejahteraannya.
0: Iya dong, karena kan kembali lagi untuk seseorang bisa belajar, untuk bisa sekolah, untuk bisa punya intelijensi yang lebih baik, itu kan perlu nutrisi, perlu kesehatan yang baik gitu. Nah ini yang kembali lagi negara penting untuk hadir, untuk bisa memastikan bahwa kualitas SDM, kualitas manusia kita itu meningkat gitu. Jadi kayak kasus-kasus ini maksudnya harus menjadi potret, harus menjadi pemikiran juga dari pemerintah daerah masing-masing gitu ya, agar supaya bisa memperbaiki kualitas manusia di wilayah masing-masing.
1: Jadi kalau sudah baik kualitasnya, taraf kehidupannya, ekonomi sosialnya, kesejahteraannya, akan minim fenomena penjarahan ini.
0: Akan lebih tinggi, ya. Akan lebih besar kesempatan untuk belajar, mengadopsi nilai-nilai yang baik, memberikan kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk manusianya untuk bisa punya kapasitas yang lebih baik.
1: Ini menarik nih. Jadi kalau sudah semuanya selesai itu, maka ketika terjadi kecelakaan truk, muatannya apapun akan diselamatkan bukan ke perutnya, tapi di pinggir jalan supaya aman gitu ya, supaya nggak tambah pecah dan lain sebagainya. Itu akan menolong nyawa manusia terlebih dahulu. Mungkin ada supirnya masih terjebak, kondektur yang masih terjebak, itu akan didahulukan. Mungkin seperti itu ya.
0: Iya, bukan ekonomi. Menolong telurnya ya.
1: Bukan menolong telurnya. Baik, jadi jadi masih cukup lama untuk menuju ke seperti negara-negara lain ya, yang lost and found-nya itu berjalan.
0: Saya baik. Kira PR kita cukup banyak, yes.
1: Iya, kalau saya tahu bahwa pendidikan kita soal moralitas, akhlak dan sebagainya, di agama ada, setiap agama mengajarkan hal yang baik. Lalu juga kita punya Pancasila ya, diajarkan juga dari tingkat sekolah. Kemudian ketika dari SD misalkan diajarkan begitu.
0: Tapi itu ada, cuma hafalan.
1: Nah, itu distorsinya di mana ya? Saya baru nanya nih, Bu Kasanda. Distorsinya di mana ketika di luar sekolah, di lingkungan, kehidupannya, di real life, atau bahkan ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kok hilang tuh gitu? Kok nggak ada nilai-nilai yang diterapkan lagi tuh?
0: Karena belajarnya hanya di level hafalan, di tahapan kognitif. Kognitif itu kan di kepala, dihafalkan di otak.
1: Pancasila lima-limanya apa? Oh, lima-limanya apa?
0: Belum masuk ke hati. Hati itu afektif, emosi, empati untuk menjalankan kesehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sampai ke tahapan perilaku, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi jago nanti secara teori nilai Pancasilanya bisa tinggi, tapi pada saat pelaksanaannya bisa jadi nol. Ya balik lagi, ini tugas kita, orang tua, guru, untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut itu bisa lengkap dari kognitif, afektif, sampai psikomotornya, konatif tadi psikomotor ya, jadi sampai tindakannya, bahwa seseorang bisa belajar itu memasukkan nilai-nilai tersebut jangan hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar bisa dilaksanakan dalam tatanan perilaku bermasyarakat.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Dalam konteks topik kita, fenomena kecelakaan truk dengan muatannya apapun, berarti ada pembagian itu ya, dari setiap individu itu tidak semuanya menjarah, ada yang menolong, pembagian tugas pasti. Tadi ya, ada yang menolong, ada yang memvideokan, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang nelpon saudaranya, keluarganya, ini truk ini, itu keluarga kita bukan gitu ya, ada yang ngapain keluarga dan sebagainya. Jadi semuanya akhirnya punya peran masing-masing, tapi terutama yang kita fokuskan itu adalah ada yang melanggar yang bukan haknya, diambil terang-terangan dan dilihat oleh banyak orang, tapi seakan-akan tidak melakukan suatu kesalahan gitu ya, Bu Sandra. Itu yang menjadi PR kita juga ya. Baik kalau gitu.
0: Jadi, tapi saya menghargai ketika pemerintah daerah, bupati ya, kemudian bupati segera melakukan tindakan ini, berarti bupatinya cukup sergap-sergapan gitu ya, segera mengambil alih, lalu kemudian mencoba untuk menyebatani dan sampai akhirnya bisa damai dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu justru adalah peran pemerintah yang tentu harus ditingkatkan ya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi baru kejadian baru dilakukan, tapi harus bisa mencegah nih. Jadi kalau bisa ya itu tadi, kualitas manusia ini ditingkatkan, masalah-masalah tadi, bahwa nilai-nilai tadi harus ditanamkan kembali, berarti kan mungkin harus dibiasakan lagi untuk meningkatkan pemahaman, dan tidak hanya di tahapan kognitif tapi harus sampai afektif dan psikomotor tadi, dan bahwa keluarga harus bisa mengajarkan anak-anak. Jadi kejadian ini seharusnya bisa jadi pembelajaran kita semua, tidak hanya di Jawa Tengah gitu ya, di daerah Purbalingga itu juga, tapi juga di seluruh Indonesia.
1: Iya, terakhir Bu Kasandra, saya penasaran dengan psikolog klinis forensik. Kalau bicara soal forensik itu ada kaitannya juga dengan penegakan hukum ya, Bu Kasandra?
0: Oh iya, memang. Jadi kalau klinis itu menangani situasi yang berkaitan dengan klinis atau penyimpangan. Jadi kalau penyimpangan kita memang ada penggolongan-penggolongan yang kita gunakan itu misalnya kalau dari Amerika itu ada DSM-5, tapi kalau di Indonesia itu ada yang namanya PPDGJ, gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Lalu ada lagi satu yang namanya ICD, International Classification Disorder. Jadi ada gangguan yang kita klasifikasi gangguan yang tercatat gitu ya. Jadi kita kalau klinis itu mengurus yang ada gangguan-gangguan apa aja sih yang termasuk gangguan nih, kayak kemarin mungkin ada yang sedang heboh membahas bahwa LGBT itu gangguan atau bukan sih gitu. Nah, yang kayak seperti itu ya. Kalau secara klinis memang karena masih berkaca kepada DSM-5 di Amerika, LGBT itu tidak dianggap sebagai gangguan jiwa loh ya. Tapi dia penyimpangan terhadap apa? Penyimpangan terhadap sosial, terhadap norma agama, terhadap norma sosial gitu. Kalau di daerah kita memang tidak bisa menerima itu. Jadi kalau dianggap dipukul rata bahwa LGBT bukan penyimpangan, saya kira tidak pada tempatnya. Jadi sekarang kembali lagi kepada konsep yang digunakan. Kalau konsepnya konsep klinis, ya memang nggak ada gangguan jiwanya, bukan gangguan mental itu, gitu ya. Kalau, apakah itu penyimpangan?
1: Iya, kalau
0: penyimpangan secara norma sosial, norma agama. Okay. Jadi kita harus lihat standar yang digunakan, konsep yang digunakan gitu. Nah, kalau forensik itu memang yang mengait kepada pelanggaran hukum gitu, dan terutama itu pidana dan perdata ya.
1: Nah, saya kaitkan dengan truk yang kecelakaan di Jarah. Itu ada pelanggaran hukum nggak? Pidana nggak? Bu Kasandra, para penjaga ini.
0: Iya, pastinya ada, karena itu kan berarti mengambil milik orang lain. Tetapi kan yang menjadi sulit adalah ketika ini melibatkan perilaku massa. Ini sama aja kayak demo juga kan, ada penjarahan dan lain sebagainya. Ketika perilaku massa terus kemudian tidak bisa diidentifikasi siapa yang melakukan gitu ya, terutama kan kita punya ya, apalagi di daerah, kalau di kota besar mungkin ada CCTV jadi bisa ditangkap gitu. Tapi nggak mungkin semua orang bisa ditangkap, pasti ada yang lolos ada gitu ya. Kenapa? Karena banyak yang melakukan lalu kemudian tidak teridentifikasi gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini pelanggaran hukum, pasti jelas ini pelanggaran hukum gitu. Itu alasannya mengapa kalau misalnya sampai ketahuan, kalau sampai mukanya ke potret gitu, lagi ngambil gitu, lagi ngambil telurnya gitu ya, nah otomatis dia pasti akan ada sanksi hukumnya. Makanya perlu kemarin ada semacam mediasi oleh Pak Bupati ya, tolong dikembalikan telurnya atau diganti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhirnya bahwa untuk pelanggaran hukumnya dengan proses mediasi ini bisa tidak dikenakan gitu. Nah, tapi kembali lagi kalau situasi yang betul-betul massal sampai ada penjarahan, nah itu seringkali tidak terdeteksi. Kalau ditanya itu pelanggaran hukum, pasti pelanggaran hukum. Okay. Tapi karena nggak ketangkep, jadi akhirnya orang gitu tadi, ya udah nggak apa-apa, kan nggak ketangkep.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sama kayak drama Sapu Merah. Oh, nggak ada CCTV-nya, lanjut aja deh gitu ya, Bu Kasandra.
0: Iya, nah itu kan kembali lagi ada orang-orang yang secara karakter, walaupun ada CCTV, nggak ada CCTV, saya nggak akan mau melakukan itu. Karena kan ada CCTV lillahi ta'allah, ya. Ada di sana, gitu. Tapi ada orang yang bilang, ah nggak kelihatan, Tuhan juga nggak lihat ini, gitu.
1: Baik, Bu Kasandra, terima kasih banyak atas waktunya. Psikolog klinis forensik Kasandra Putran.
2: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Fakfak. Selamat pagi para pendengar. Salam jumpa bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini Minggu 5 Juli 2026 yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Saya Siti Nuraisa temani Anda di Fakfak pagi ini. Durasi 7 jam kebersamaan kita hingga usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Selamat bangun pagi dan bergabung kembali untuk Anda yang pagi ini telah memonitor siaran kami, baik itu via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Awal kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi hingga penyampaian suara redaksi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan ragam segmen lainnya dihadirkan untuk Anda, maka tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fakfak. Awal suara kita pendengar, teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Fakfak sekitarnya. Sejukkan kalbu, ruang dengar Anda kami hiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, surah Al-Alaq ayat 1 dan seterusnya. Allahu Akbar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 1998 hingga 2006 termasuk 8 gol saat membawa
1: Brasil.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

14 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bersama ya di segmen Mutiara Pagi. Dan nantinya pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Mutiara Pagi Buddha. Mendatang kami putarkan lagu-lagu nuansa kehidupan teruntuk para pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kami informasikan pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti suara redaksi rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak. Kemudian setelah itu ya dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Paraguay versus Perancis yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan juga ada ragam segmen lainnya yang siruang dengan Anda di Fak-Fak pagi ini. Dan saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, kita ikuti bersama Mutiara Pagi Buddha edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat mendengarkan.

Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma, marilah kita memanjatkan keagungan Buddha dengan bersama-sama mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Catat Romi Bayak Pajak Dhamma Kula Putasa Dita Dhamma Hitaya Samwa Tanti Dita Dhamma Sukaya Katami Cattaro Utana Sampada Araka Sambada Kalyana Mitta Sama Ajiwata. Ada empat hal ini wayap pajak yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang pemuka keluarga dalam kehidupan saat ini. Apakah yang empat ini? Pencapaian semangat, pencapaian penjagaan, persahabatan yang baik, dan penghidupan yang seimbang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema Hukum Tanam Tuai dalam Ekonomi Keluarga Membangun Kebebasan Finansial yang Kokoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, mari kita merenungkan kehadirat pada kesempatan yang baik ini dalam naungan dhamma yang mulia. Seringkali ada pandangan keliru yang menganggap bahwa ajaran Buddha hanyalah tentang meditasi di tempat sunyi, melepas duniawi, dan hanya berfokus pada pencapaian pembebasan akhir semata. Padahal, Sang Buddha dengan penuh welas asih juga memberikan bimbingan yang sangat terperinci bagi kita, para perumah tangga, tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan bahagia dan sejahtera. Salah satu pilar penting dalam kehidupan perumah tangga adalah stabilitas ekonomi. Sang Buddha memahami bahwa tanpa adanya kesejahteraan materi yang memadai, akan sangat sulit bagi seseorang untuk mempraktikkan dhamma dengan tenang. Namun, kesejahteraan ini tidak datang begitu saja dari langit. Ia tunduk pada hukum universal yang sangat logis dan tak terbantahkan, yaitu hukum karma atau yang sering kita kenal sebagai hukum tanai tuai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, dalam konteks ekonomi keluarga, hukum tanam tuai ini adalah fondasi paling dasar yang harus kita sadari. Karma dalam pengertian Buddhis pada intinya adalah niat atau kehendak atau sering disebut dengan cetana yang diwujudkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kondisi finansial keluarga kita hari ini, suka atau tidak suka, adalah hasil panen dari benih-benih keputusan, kebiasaan, dan tindakan yang telah kita tanam di masa lalu. Jika kita saat ini sedang menikmati kenyamanan ekonomi, itu adalah buah dari kerja keras dan kedermawanan kita sebelumnya. Sebaliknya, jika kita sedang dililit kesulitan finansial, itu mungkin merupakan buah dari kelalaian atau keputusan yang kurang bijaksana di waktu yang lampau. Memahami hal ini sama sekali tidak bukan untuk membuat kita merasa bersalah atau pasrah pada nasib, melainkan untuk membangkitkan kesadaran bahwa arsitek dan petani bagi masa depan keluarga kita sendiri. Jika kita menginginkan kebebasan finansial yang kokoh di masa depan, maka kita harus menyemai benih yang unggul
dan merawat ladang ekonomi kita melalui detik ini. Langkah pertama dan paling krusial dalam menanam benih yang baik adalah memastikan kesucian mata pencarian kita, atau yang dalam Jalan Mulia berunsur 8 disebut sebagai sama ajiwa atau penghidupan benar. Kebebasan finansial tidak akan pernah bisa dibangun di atas pondasi penderitaan makhluk lain. Harta yang diperoleh dari kecurangan, korupsi, penipuan, eksploitasi, atau memperdagangkan hal-hal yang merusak kehidupan, pada hakikatnya adalah benih beracun. Meskipun secara lahiriah ia tampak menghasilkan uang yang berlimpah, secara batinia ia sedang menggerogoti ketenangan pikiran dan menanam bibit malapetaka yang kelak akan menghancurkan kebahagiaan keluarga. Harta yang didapat dengan tidak benar, betapapun sederhananya, pada awalnya adalah benih yang murni. Ia akan membawa berkah, memberikan tidur yang nyenyak tanpa rasa was-was, dan menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, lebih jauh lagi Sang Buddha di dalam kitab Diga Janut Sutta secara spesifik mengajarkan 4 syarat bagi seorang perumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan materi di dunia ini. Syarat yang pertama adalah uttana sampada, yaitu pencapaian melalui usaha yang bersemangat. Dalam mencari makna nafkah, kita dituntut untuk rajin, terampil, produktif, dan tidak mudah menyerah oleh rintangan. Seorang umat Buddha yang memahami hukum tanam tuai tidak akan pernah menjadi pemalas yang hanya menunggu keajaiban. Menyadari bahwa doa harus nantiasa diiringi dengan keringat dan dedikasi. Syarat yang kedua adalah araka sampada, yaitu kemampuan untuk menjaga dan melindungi harta yang telah diperoleh dengan susah payah. Di sini letak ujian terbesar dalam ekonomi modern. Banyak keluarga yang pandai mencari uang, namun gagal melindunginya dari gaya hidup konsumtif dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Menjaga harta berarti kita harus berhati-hati agar kekayaan kita tidak habis karena perjudian, minuman keras, pergaulan yang salah, atau sekedar memenuhi gengsi sosial semata. Hal ini sangat erat kaitannya dengan syarat yang ketiga, yaitu kalyanamitta atau memiliki sahabat yang baik. Lingkungan pergaulan yang sangat mempengaruhi cara kita mengelola keuangan. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang gemar memamerkan kemewahan,

Sang Buddha bahkan memberikan panduan praktis tentang bagaimana membagi penghasilan kita. Sebagian untuk dinikmati dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, termasuk memberikan gizi dan perawatan terbaik bagi anak bayi dan keturunan agar mereka tumbuh sehat. Dua bagian untuk diinvestasikan kembali atau diputar dalam usaha agar ekonomi tidak mati. Dan satu bagian lagi disisihkan sebagai tabungan untuk menghadapi hari-hari sulit yang tidak terduga. Manajemen yang disiplin ini adalah bentuk nyata dari menanam benih kebijaksanaan finansial. Di samping pengelolaan harta secara duniawi, kita tidak boleh meluapkan aspek spiritual dari kekayaan itu sendiri. Salah satu ironi terbesar yang sering kita takuti oleh orang yang ingin kaya adalah ketakutan untuk memberi. Namun, dalam kacamata Dhamma, kedermawanan atau dana adalah pupuk yang paling menyuburkan ladang rezeki kita. Bertanana bukan berarti kita membuang uang, melainkan kita sedang memecah rantai keserakahan atau loba dan kemelekatan di dalam batin kita. Ketika kita mampu menyisihkan sebagian hasil keringat kita untuk menyokong kehidupan para bhikkhu, membantu kaum fakir miskin, atau membiayai pengobatan mereka yang menderita, kita sedang menabung kekayaan batin atau sering disebut dengan arya dana, yang tidak bisa dicuri oleh perampok, tidak bisa disita oleh penguasa, dan tidak bisa dihancurkan oleh bencana alam. Hati yang ikhlas dalam memberi akan menciptakan getaran karma yang baik, yang luar biasa, yang pada waktunya akan berbuah menjadi kemudahan-kemudahan dalam urusan finansial kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, dalam perjalanan membangun ekonomi keluarga, kita akan dihadapkan pada realitas anicca atau ketidakkekalan. Akan ada masa-masa di mana ekonomi makro sedang lesu, bisnis mengalami kerugian, atau terjadi musibah tak terduga yang menguras tabungan. Ketika musim kemarau panjang melanda padang kehidupan kita, pemahaman akan hukum tuai itu, tanam tuai ini menjadi jangkar pelindung agar batin kita tidak karam dalam keputusan. Kita menyadari bahwa kondisi sulit ini adalah buah karma yang sedang berproses, dan ia pun memiliki sifat tidak kekal. Alih-alih menyalahkan keadaan atau mengambil jalan pintas dengan berhutang secara ugal-ugalan atau melakukan penipuan, justru kita semakin menjaga moralitas atau sila. Beban hutang yang tidak terkendali sangat ditentang oleh Sang Buddha, karena salah satu bentuk kebahagiaan sejati perumah tangga adalah anana sukha, yakni terbebas kebahagiaan dari lilitan hutang. Menghadapi krisis dengan pikiran yang jernih dan sabar adalah cara kita untuk menolak, menanam benih keburukan di tengah penderitaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kebebasan finansial yang kokoh bukanlah kondisi di mana kita memiliki harta yang tak terbatas, sehingga kita tidak bisa membeli dunia beserta isinya. Kebebasan finansial dalam perspektif Buddhis adalah ketika kita memiliki kecukupan materi yang didapat secara benar, yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak, tanpa harus menjadi budak dari uang itu sendiri. Ia adalah kondisi di mana batin kita merasa cukup, tenang, dan tidak lagi dikejar-kejar oleh keserakahan maupun kecemasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, marilah kita menjadi petani.

Ini damai yang cerdas di ladang rumah tangga kita masing-masing. Teruslah menanam benih kejujuran saat bekerja. Siramilah penghasilan tersebut dengan manajemen yang berkesadaran. Lindungilah dari hama gaya hidup yang berlebihan. Dan berikanlah pupuk kedermawanan setiap saat dengan mempraktikkan hukum tanam tuai secara utuh. Niscaya kita tidak hanya akan memanen kesejahteraan finansial yang kokoh untuk keluarga di kehidupan saat ini, tetapi juga mengkondisikan kebahagiaan spiritual yang akan menuntun kita pada pembebasan sejati. Semoga dhamma senantiasa menerangi setiap langkah, usaha, dan karya kita. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitattha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Buddha edisi pagi ini, Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang FM 94,9 MHz. Saatnya kita jelang penyampaian suara redaksi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam,
1: Minggu 5 Juli 2026 diantaranya,
0: DPM PTSP Fak-Fak jemput bola permudah pelaku usaha miliki NIB, Baperida dan ITB uji 3 titik air tanah Kampung Tanama, program cek kesehatan gratis dorong perubahan gaya hidup sehat masyarakat, Kampung Sekban tuntaskan penyaluran BLT dana desa tahun 2026 seluruhnya, Riz Fandianto ungkap pengelolaan sampah Fak-Fak meningkat pesat, dan Kampung Tanama rampungkan LPG demi percepatan pencairan dan

0: Saudara, Dinas Pendanaan Permodalan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Kabupaten Fakfak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program jemput bola penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Pelayanan tersebut digelar di Pasar Tumburuni guna mempermudah pelaku usaha mikro dan pedagang kecil memperoleh legalitas usaha tanpa harus datang ke kantor DPPTSP. Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan DPPTSP Kabupaten Fakfak, Clemens Adopak, mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa memiliki NIB. Kondisi tersebut mendorong DPPTSP untuk menghadirkan layanan langsung di lokasi aktivitas masyarakat agar proses pengurusan perizinan menjadi lebih mudah dan cepat.
1: Kalau kita melihat bahwa NIB ini hampir rata-rata pemahaman masyarakat untuk sementara ini, pelaku-pelaku usaha khususnya mama-mama yang dari kampung atau ibu-ibu yang dari itu, memang butuh kita kerjasama untuk memberikan pemahaman tentang kepemilikan NIB. NIB ini sangat membantu para pelaku-pelaku usaha kecil rendah yang sekarang ini, sehingga mereka ketika melakukan apa namanya pinjaman-pinjaman bantuan, baik itu KUR, baik itu seperti sekarang lagi maraknya Koperasi Merah Putih, salah satu administrasinya pasti nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini itu harus dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha ini sehingga bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika NIB itu ada, maka itu menghindari semua pemahaman bahwa itu menjadi penjual-penjual ilegal. Mereka harus mempunyai memiliki nomor NIB ini supaya mereka terdaftar secara sah dan hukum di Republik ini.

0: fak-fak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida mulai melaksanakan penyusunan dokumen studi hidrologi untuk pemenuhan air minum dan sumber pengemboran air tanah di distrik Pariwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung ITB. Sebelum pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, Baperida bersama tim ahli telah menggelar rapat koordinasi pada pertengahan Juni 2026 di kantor distrik Pariwari. Rapat tersebut menjadi dasar pelaksanaan survei dan penentuan lokasi yang akan diteliti. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, Kampung Tanama menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi hidrologi. Hingga awal Juli 2026, sebanyak 3 titik di wilayah kampung telah dilakukan pengambilan sampel untuk uji kelayakan. Menurutnya, pengambilan sampel dilakukan guna mengetahui potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi pengeboran air tanah.
1: Pihak distrik sama-sama dengan ITB Bandung, karena dalam hal ini kan kerjasama antara pemerintah daerah dengan ITB untuk mengambil sampel sumber mata air yang ada di kampung-kampung yang ada di Pariwari. Kebetulan kami di Kampung Tanama kemarin ada 3 titik, yaitu pertama di RT1, tepatnya di belakang rumah Mama Hajar. Terus yang di titik yang kedua itu di RT3 di Parit. Terus yang titik yang terakhir, yang ketiga itu di RT5, itu di Krakpru. Petugas yang dari Jakarta yang datang ambil sampel, mereka sudah ambil sama-sama dengan Bapak Ilham yang dari distrik. Untuk sementara masih diperiksa tentang kelayakan air. Nanti menurut informasi dari pihak distrik, setelah pemeriksaan sampel nanti baru ada tim berikut lagi untuk dorang bawa alat untuk mengecek sumber air itu di alurnya dari mana, supaya bisa dia pasang alat untuk

0: Vaksinasi, Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Matelda Rumatorang mengatakan program cek kesehatan gratis CKG kini dilaksanakan tidak hanya di fasilitas kesehatan tetapi juga menyasar lingkungan sekolah dan berbagai kelompok masyarakat. Program tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan screening kesehatan sejak dini. Matelda menjelaskan pelaksanaan CKG di sekolah diperuntukkan bagi anak usia 7 hingga 18 tahun. Selain di sekolah, CKG juga dilaksanakan melalui pendekatan komunitas. Menurutnya, kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti masjid, gereja, tingkat kelurahan, desa maupun kampung.
1: Jadi sekarang CKG atau cek kesehatan gratis itu ada sifatnya atau tempatnya dilakukan di sekolah untuk anak sekolah usia dari 7 tahun sampai 18 tahun. Itu di sekolah. Jadi kalau SD kan 7 sampai 12, nanti 13 sampai 15 di SMP, terus 16 sampai 18 ada di SMA. Terus ada juga CKG sifatnya komunitas. Nah, komunitas ini teman-teman lakukan di masing-masing kelompok masyarakat. Jadi bisa misalnya di pada kegiatan di masjid, apa di gereja atau tingkat kelurahan, tingkat desa, kampung mereka lakukan. Jadi bisa dilakukan sebulan sekali kegiatan namanya Posbindu ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi di dalamnya sudah ada program-program kesehatan mulai dari melayani siklus hidup tadi mulai dari bayi sampai lansia.

0: Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari telah menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Kampung Sekban La Ayudin saat dikonfirmasi RRI. Ia menjelaskan penyaluran BLT telah diselesaikan untuk satu tahun penuh pada tahap pertama. Kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara pemerintah kampung dan masyarakat. Menurutnya, penyelesaian BLT pada tahap pertama bertujuan agar pemerintah kampung dapat lebih fokus menjalankan program pembangunan lainnya pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan program kampung dapat berjalan lebih efektif sesuai perencanaan. Dia mengatakan seluruh proses penyaluran dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah kampung juga memastikan bantuan diterima oleh warga yang berhak sesuai hasil pendataan.
1: BLT kemarin kita sudah lakukan pembayaran sekaligus 6 bulan. Jadi 300 ribu rupiah per jiwa, satu orang itu dia dapat 4.800.000. Sudah penyaluran, kayak 13 penerima. Itu sekalian dengan tahap 2 sudah. Kemarin tahap pertama kita sekalian penyaluran sekaligus untuk yang tahap kedua punya. Jadi pun satu tahun punya, kita bayarin. Jadi sudah selesai.

0: Saudara, pengelola Bank Sampah Fafak Hijau Riz Fadianto mengungkapkan bahwa Bank Sampah Fafak Hijau telah berhasil mengelola dan mendistribusikan puluhan ton sampah daur ulang sejak resmi berdiri pada 25 September 2025. Dalam kurun waktu sekitar 9 hingga 10 bulan, lembaga tersebut telah mengirimkan 4 kontainer sampah di sejumlah industri pengolahan di Pulau Jawa. Riz Fadianto menjelaskan pengiriman sampah pertama dilakukan pada Oktober 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini. Selama periode tersebut, total sampah yang berhasil didistribusikan mencapai lebih dari 500 ton dengan berbagai jenis material yang masih memiliki nilai ekonomis. Ia menyebutkan sampah yang dikumpulkan terdiri atas berbagai jenis, diantaranya buku, kertas, karton, logam, plastik, hingga minyak jelanta, di mana seluruh material tersebut dipilah sebelum dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan di Pulau Jawa untuk dijadikan kembali sebagai bahan baku industri.
1: Untuk saat ini, kita kan terbentuknya dari Oktober, jadi pengiriman itu sudah Oktober sampai sekarang itu agak sudah sekitar 9 sampai 10 bulanan. Itu kita sudah mendistribusikan sampah yang kita kelola ini sekitar 4 kontainer. Itu kalau di total semuanya ya sekitar 54 ton lebih itu sampah campurannya. Banyak jenis ya, antaranya buku, logam, plastik juga, dan juga minyak jelanta. Ya, kita kembalikan ke industri. Jadi bahan baku industri lagi di Jawa, di pabrik-pabrik di Jawa begitu. Kita distribusikan untuk pabrik-pabrik di Jawa. Jadi untuk didaur ulang lagi menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan kembali begitu.

0: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning memastikan seluruh program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN maupun APBD telah selesai dilaksanakan. Saat ini, aparat kampung tengah memfokuskan pekerjaan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban LPJ sebagai syarat pengajuan dana tahap kedua. Hal tersebut disampaikan M. Ali Romoning saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama, Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, penyelesaian administrasi menjadi prioritas agar proses pencairan anggaran berikutnya tidak mengalami kendala. Dia menjelaskan, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahap pertama kini sedang dilengkapi dokumen pendukungnya. Kelengkapan administrasi tersebut akan menjadi dasar dalam proses evaluasi oleh instansi terkait. Pemerintah Kampung Tanama berkomitmen menyelesaikan LPJ sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengajuan pencairan dana tahap kedua dapat segera dilakukan setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
1: Untuk sementara, kami pihak pemerintahan kampung dalam rangka pencairan tahap 1 APBD sama APBN sekarang masuk, karena pekerjaan itu sudah selesai, sekarang kami ada sementara menyusun LPJ-nya untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMK sama Inspektorat.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita dengarkan bersama suara redaksi rangkuman peristiwa aktual selama sepekan silam di Fakfak. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Ikuti ataupun dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar antara Paraguay versus Perancis bersama reporter Rosihan Anwar dan Joko Saputra.
3: Mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Dengan menit ke 11.17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan. Terjadi cup duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza, Matias Galarza, Takatik dia, namun